0: Siti, tolong ti. Papa napa panangarep ti?
1: Iya, Pak. Yuh, sing alon ya, Pak.
0: Ya Allah. Kayak kita temen Bapak. Pan golet angin be kudu di papa yati.
1: Sabar, Pak. Lagi diuji karo sing gawe urip.
0: Iya, Ti. Sabar nemen. Tapi melas kon ya, Ti. Diropotna Bapak terus.
1: Ora papa, Pak. Wis tugase anak. Ora beda karo jenengan ngrumat Siti awit bayi.
0: Suwun ya, Ti. Siti mama wis laka ya.
1: Wis, Pak. Karin dong akna baik mama nengkana tenang. Bapak aja kaken pikiran ya. Aja ngedrop ana Siti ka, Pak.
0: Struknya Bapak yang dah cepet mari pipin ya, Ti.
1: Bapak ditelateni mangan sing dianjurna dokter baik. Diakehi latihan melampah. Aja sungkanan. Likie Siti mau tumbas laptop. Dinung sing rutin ya, Pak. Struknya nipil berkurang. Eben mari.
0: Iya ya, Ti. Bismillah ya.
2: Ya, untuk Anda yang punya keluhan sakit stroke, kanker, kolesterol, diabetes, dan lain-lain, segera berikhtiar konsumsi dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop diproduksi dengan bahan-bahan rempah alami pilihan tanpa campuran bahan kimia obat yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh Anda serta baik untuk para penderita penyakit medis. Habutop sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Mari berikhtiar sehat dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 9:05

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

Jumat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda

0: di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie, jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng, nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia jeng.
2: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
3: Iya jeng.
2: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono dijak bahen. Lumayan lo jeng, oleh prelek.
1: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9265. Primco Ferry Pitulas.

0: Kirim ke Peripitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primko Peripitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primko Peripitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primko Peripitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primko Peripitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Sarapan Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Ladang Dutek Saporete ya. Ya, buat balane Setara yang lagi punya gangguan seputar mata ya. Iya, rabun dekat, penglihatan kabur, ya mata gatal, mata merah, mata iritasi, mata berair, ya terus mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata, vitamanya diminum ya. Iya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Setara Paramon. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352 888. Halo, selamat pagi Balai Setara Paramon.
1: Maria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete, nemen. Ya, lagunya apa Malani?
1: Aku takkan pisah, Be ya.
0: Takkan pisah.
1: Taro, beli ini barangku. Salam ya.
0: Monggo.
1: Semoga ya sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah, amin. Amin.
1: Segala sesuatu dipermudah.
0: Amin. Ya, Mama Nadia, halo Besti.
1: Halo juga. Hola,
0: halo.
1: Trio pesek ya.
0: Iya. Trio pesek. Nah.
1: Oh iya ya.
0: Iya, oh iya kok.
1: Mau anak dasak ya.
0: Iya.
1: Kas Nuri Mama Mimin ya, Kak.
0: Kang Ruri jadi Bogor.
1: Kang Ruri jadi Bogor mangkat toh, Kang Ruri.
0: Ya kowe Kang Jenal Jait.
1: Kang Jenal Jait sing anyarannya Kang Jenal Jait.
0: Iya.
1: Ganteng kok pada mangkat.
0: Iya, Bu Roni Bapak Sikin.
1: Bu Roni Bapak Sikin.
0: Iya, Bu Roni sing sekolah tahun. Iya.
1: Bu Roni nggak sekolah tahun.
0: Nggak sekolah tahun, no.
1: Oh, iya. Siap-siap kok.
0: Iya. Mbak Feby Belpas.
1: Feby Belpas, tapi.
0: Mama Lani.
1: Ya.
0: Meneo dolan nyong mumpung libur nyonge.
1: Masuk ketemu
0: yo. Masuk sekalian baen.
1: Nyong lagi nurut duit ngocang wes.
0: Iya, Mama Romi Gonyel.

0: nubruk daster
1: iya,
0: ya.
1: Iya, bisa grup nubruk daster ya.
0: Iya, kowe Abi karo Kang Parto.
1: Aduh. Aduh.
0: Ayah.

0: saat aku memalin tuh ya, satu Yumarti, mama dia aku spoiler pak, kurangnya, awang ibu sate, ibu adino, kasih santoso, putih abi bapak dekondrong ya, menro ismele, kondrong mama ini ya, mama nunung pak.
1: Mama Nunung gak suka cakalan gelundung trio pesek ya. Iya.
0: Ya Mas Parto Pakki. Kang Juni.
1: Ami bakar madu Umi Lela.
0: Ami bakar madu. Aku kok jembleme awis request. Terus Mbak Eka Anja sebagai katunjung ya. Apa yo. Aku mutin betul Mbak Lea Tunggu.
1: Iya.
0: Mbak Atun, Mbak Riyati, Mbak Eka Nisi. Pasukan ibu-ibu kemoy pasti. Mama Mama Bayi ya, Mama April.
1: Mamai Abdillah, pagi Mamai Abdillah.
0: Mamai Abdillah pagi, ketemu ya Mas. Yuk. Pasukan Yuk Marti, salam dua kapsul ya. Terus ngomong. Mauli, Mauti, Mayunita, Mama Frida, Tito, Tinerere, Tengropi, Aloite, Agustin, Waiha, Teh Cinta, Teh Dewi, Iwatri, Kanggo Pitin, Mama Anisongo, terus ngo, Mama Neng Ubambang ya, karo Tri, apa ya, pasukan MBG, MBG,
1: MBG ya.
0: Ya. Ya terus kum PM Kang Rosikin, kum Akin Barani ya, Kamandur Bu Mandur, Mbak Iem Miwates, Mbak Trinil, terus ngok Bunda Sali Upuri Bang An, Mama Silmi, Bunda Santi Purbowo, Mama Sire Maan Kembang Pang ya, Mama Akipa, Kang Mukson Barohyati Pak
1: Kang Mukson Barohyati
0: Rang
1: nong sreng nong keol keol cakalan kasih gelundung gelundung
0: kasih
1: ya ora kowe kan ya dong lagi disalami kan kok karo keol keol eko
0: Burini Pak Pramudiono ya.
1: Ya Burini
0: Barina Pak Mama Nelly
1: ya.
0: Mama Nadia Mama Eza Mama Ayi Bandes Mane Bunga Kertasari Mbak Nurkanti Mbak Mutrika
1: yo.
0: Terus Kang Taat
1: Kang Taat
0: Amrul Siul Mbak Rika ketemu Mbak Rika terus Mas Begito ya
1: Kang Miss Begito
0: Kang Miss Begito karo Mama Hilman juga Pak
1: ya
0: ketemu Pak terus apa sih gini Mbak
1: Ayu Poso ya, terus jine Omat Jet.
0: Yo ngerti nek Omat Jet ki wong lanang.
1: Omah, kalau ngomongnya Omah duduk Om. Omah.
0: Omat Jet.
1: Omah
0: Jet. Omat Jet ya terus.
1: Omah.
0: Apa ya?
1: Jet. Nah.
0: Wer. Wer wer wer.
1: Iya.
0: Wer wer wer ya.
1: Cari budek ngelege serat. Mama, Mama Yunita, pagi Mama Yunita.
0: Mama Yunita, masuk mangkat mah.
1: Mangkat lah, iya. Mangkat ya Mama Yunita. Yo.
0: Terus
1: kok, KB baik. Mama, Mama Ikmah aku ya, tiga darah manis sobes, sakit bes.
0: Iya.
1: Tiga darah manis ya.
0: Mama Wiwi.
1: Iya. Iya.
0: Yuk,
1: Mama Yunita insya Allah pasti hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cincin. Terima kasih, Mama Lani, Kang Yono Tunon. Selamat pagi Kang Yono Tunon. Gelundung kesek Mama Yunita kesek ya sampai yang gelundung loh Kang. Iya. Kang Yono Tunon kayak lawas kayaknya orang gelundung ya. Gelundung kesek ya nang pul dok ya. Si Cimali Yu disapa di 6145477. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Dute Saporete.
1: Saporete.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Semangat dong. Ngedung dung dung dung dung. Apa? Waladala proto Man. Nah, yuk si Ciman yuk. Saya nyublok si Umkas. Ya, Umkas nyublok si Ciman yuk. 6145477. Halo pagi Balane Setara Paramon.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo Protol maning ana sing barengi maning ke. Yuk si Ciman yuk. 6145477. Halo pagi Balane Setara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Lagune salahmu sendiri,
1: Pak. Salahmu sendiri ya. Walah dalah. Protol si Jimani yo, si Jimani yo 6145477. Halo pagi Balane Setara.
2: Pagi Balia.
1: Ya.
2: Jang goyang.
1: Jang dute. Jang dute. Iya. Aja Protol. Salammu sendiri Miki Umkas ya. Miki apa ya, Mi?
2: Jalan goyang ya sama mesem.
1: Jalan goyang. Jalan goyang. Jalan goyang. Katolan mising kenceng anjlok wis. Wisa. Aduh wisa ni pada anjlok ape. Wala dale. Waduh Protol. Ha, Ibu Ida. Waduh wis. Yang seneng dong pada Protol kayak gue ya.

0: Udah siap-siap belum? Yuk kita berangkat. Kok malah ngelamun gitu sih ya?
1: Gak usah ke dokter lah, Bu. Saya udah capek berobat terus. Nanti paling-paling disuruh minum obatnya 5 jenis lagi. Mana obatnya gede-gede.
0: Terus gimana ayah mau sembuh dari sakit jantung ayah? Kan memang harus kontrol terus ya.
1: Coba beliin ayah obat herbal aja ya, yang sering diiklankan di radio tuh loh. Top top top tuh. Apa gitu tuh namanya?
0: Hah? Obat herbal top. Oh, Habutop maksud ayah. Loh, bukannya itu cuma buat daya tahan tubuh aja ya ya?
1: Enggak, Bu. Yang ayah dengar di radio ternyata herbal Habutop bisa untuk segala penyakit juga. Bahkan untuk penyakit stroke, jantung juga bisa loh. Katanya asal konsumsi rutin.
0: Iya sih ya. Asal ayah mau telaten konsumsinya. Jangan ogah-ogahan kalau suruh minum obat.
1: Insya Allah enggak, Bu. Habutop ini kan cuma satu jenis. Cuma 2 kapsul 3 kali sehari. Beda sama obat yang sering ayah minum 5 jenis sehari. Besar-besar pula.
0: Ya udah, nanti ibu beliin obat herbal Habutop yang paling top ya ya, ke radio.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001,

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito,

11 RW 07 Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarum.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Duda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, selamat pagi Balane Setara Paramon
2: Dangdute Saporete.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarapan
1: wis lenceng budhe.
2: Lenceng.
1: Iya, wis tekan.
2: Lawa
1: apa ta? Lawe apa ya? Kelalen budhe.
2: Lah, masa nembe iki kelalen heran.
1: Yang penting kan aku kan ya sama kamu kan aku tidak lupa ya.
2: Tapi lucu loh.
1: Rasa-rasane ya. Ibu dek wis kae.
2: Dari ngomong kowe ke.
1: Umi Jihan hadir sak, hadir.
2: Ditiru-tiru mari. Kadiran mancung ya ta.
1: Ndak kowe, kadiran mancung umi nek.
2: Ayang atun-atun terbang.
1: Ya kowe wis ana. Aduh, bisa ngomong hadir sak nemen ya. Om nyoblok budi emot, om nyoblok.
2: Oh iya, om nyoblok, sana nyoblok sih om.
1: Ndak kowe.
2: Nah,
1: Mbak Atun mie ayam ceker sengaja ding budek, gue jari sengaja ding budek.
2: Nah, iya.
1: Sengaja apa sengaja nyong we orang ngomong.
2: Ya,
1: lawe apa? Iya. Kan ora apa-apa yang penting kan aku sama kamu enggak amnesia. Aku kan sama kamu kan yang penting kan aku sama kamu ingat terus ya.
2: Amin.
1: Iya.
2: Kenapa, Mi?
1: Iya, Mama Hilman pagi.
2: Iya.
1: Iya, Mama Hilman. Ngomong apa Mama Hilman?
2: Ngomong apa ta?
1: Pagi Bu Demut.
2: Ya, pagi juga.
1: Orang kok bersarapan lagi ana pesenan mani, enggak sanggung gua esok nimpul, Dok.
2: Semoga berkah.
1: Berkah, iya. Kang Anton lawatan Bu De.
2: Iya, Anton lawatan. Pendina Amir,
1: Kak. Oh, yo. Well.
2: Pendina Amir Anto.
1: Anggini Bang Amir, ayo Bunda Septi ya.
2: Iya, Septi.
1: Bunda Septi hadir ya. Terus
2: hadir, ya.
1: Mama Ikma tiga darah manis Bude.
2: Iya, tiga darah manis.
1: Ibu Roni. Ibu Roni Bapak asikin Bude.
2: Iya, Ibu Roni.
1: Iya.
2: Ulang tahun ya, Bu.
1: Iya, besok ulang tahun. Heeh. Ya,
2: umur, Bu.
1: Iya. Kang Sayolobo Bude.
2: Kang Sayolobo.
1: Yo, Kang Tirto Kendal.
2: Aduh teman.
1: Ya aduh lah.
2: Berglundung otak.
1: Glundung ya lagi mudik neng Tegal lo Kang.
2: Oh,
1: besok hadir ya, Kang.
2: Hadir, oh.
1: Iya ben kenalan ya. Yo, iya asik.
2: Penyari,
1: ya jadi Kang Selbu asik ngasuk pan ngat sini Pak asikin.
2: Iya.
1: Iya. Ya kayak budeng wae tak ajeni kok.
2: Soalnya aku sih.
1: Ya ora apa-apa karep-karep nyong apa enggak jadi siapa ya karepe. Bu Srimi ayam cakra salam kenal Bude.
2: Lah kenal Pak.
1: Durung kenalan neng. Kenalan. Durung oh. Durung ketemu sih. Ya kok kenalan ya, kok kenalan.
2: Iya. Salam kenal juga Bu Sri.
1: Iya, Mama Lani Trio Pesek kok Bu Dek.
2: Iya, Trio Pesek
1: dan Mama Demit hadir.
2: Nyaman
1: kangen
2: anak Demit
1: ya. Enggak
2: kowe
1: anak
2: Demit. Seminggu online.
1: Iya, Albar.
2: Albar.
1: Iya, Bu Dek Mut, Albar di Bonglor ya.
2: Iya, di Bonglor.
1: Yo.
2: Terus kok Ibu Ida dah.
1: Heeh. Mm-hmm.
2: Lagune urung ta?
1: Lagune apa ya?
2: Apa ya?
1: Apa? Burini.
2: Bapak siapa ya, Kak?
1: Pak Pramudiono. Pak Pramudiono, sarapan. Wala! Ini sarapanku.
2: Apa?
1: Burini sarapannya iwak mentah. Iwak mentah. Sarapanku iwak mentah.
2: Kayak penyiar, kok kedengeran belum nyebut nama ya. Iya ya.
1: Budak Sal.
2: Iya.
1: Ini budek siapa ya? Ini budek emut toh.
2: Kenalan ayo.
1: Kenalan Bun. Bunda Sal ini budek emut ya.
2: Besok ketemu ya, Bun.
1: Mbak Sadawi dari
2: Mbak
3: bahasa ada.
1: Salam kenal kanggo sing online ya.
3: Ya, kenal juga ya.
1: Kang Roni Jati Bogor, Bude salam kenal Bude.
3: Ya, salam kenal semuanya.
1: Iya. Jasa Rajum, salam kenal Mbak dari Wong Harkit. Allah. Mau gue cari mau. Kon jemput sak. Kok dikit ke? Kok dikit ke ternasak? Iya lewatnya berbesak mensuwe sak.
3: Ya
1: gue Om Noto.
3: Om Noto.
1: Iya.
3: Oh iya.
1: Om Noto. Ya. Iya Bunda salam kenal ya Budek Mut.
3: Iya. Salam kenal kembali. Lagunya ini urung ya
1: kak. Apa sih lagunya Budek?
3: Salah kah mencintaimu by way.
1: Oh salah kah?
3: Kah mencintaimu.
1: Salah kah?
3: Wis orang satu ulang-ulang.
1: Ya orang ada salah kah?
3: Emangnya cocok sih diolak-olik.
1: Salah kah mencintaimu sayang? Wah judulnya kayak kue Budek anak saya. Salah kah mencintaimu?
3: Diketik gue lah kan sayangnya.
1: Salah kah mencintaimu? Iya. Mama Nadia, pagi Mama Nadia. Ya,
3: Mama Nadia.
1: Aja gelem kenalan kalau jasak Budekmu jengkeli. Jarek wonge jengkeli nemen Budek kue jasak.
3: Cuma.
1: Iya jengkeli nemen pancen.
3: Jengkeli apa jengkeli ayo.
1: Iya ur pesek.
3: Wahane.
1: Kang Sailo Bok we wong Jati Bogor ngesuk mangkat ya nyong pengin kenalan ke Kang Ruri Jati Bogor.
3: Iya, Kang Ruri mangkat ya Kang Ruri.
1: Heni ayam Budek Mut.
3: Iya, Mbak Heni karo Kang Ali.
1: Iya, dolan omene karo Mbak Ayu, Mbak Riana Pak.
3: Iya, kok atur waktu ya, Mbak Heni.
1: Atur waktu. Enak kok di pro, enak kok di Projoli ya.
3: Projoli apa?
1: Enak kok sih kecret ya Oma. Oma Jet makat. Oma Jet terus makat durung. Makat. Oma Jet ya. Garam iya gara-gara. Orangnya mau sore, mame tanduk terus gara-gara Oma Jet kue.
3: Masak apa sih?
1: Ya biasa.
3: Yang hitam-hitam itu?
1: Yang hitam-hitam.
3: Ya,
1: tapi orang kan tuh mas, tapi akeh tahune. Tapi tahune kan melu ireng, tahune melu ireng. Nyong kita, gitu, nyong kayak apa sih cumi apa tahu?
3: Arane masak cumi, padahal
1: isinya
3: tahu tok.
1: Ndak kowe namanya masak cumi tapi isinya tahu tok. Tapi gara-gara kue, mame nyong tanduk terus wis pokok kan.
3: Saya boleh gak aku?
1: Yes, aduh yang.
3: Mot, mame dia lewat cumi, barang tak korek-korek. Mana tahu, cumi ini sudah
1: mau cinta netok kan? Cumi ini kena detung.
3: Cinta
1: netok ngapain? Aduh, Oma Cie sisa deh, ada jotos sisa nih. Kan bunda ini di prank dong, apa? Ya nyobain di prank dong bunda ini. Jadi ini masak cumi ini bisa nih tahu tok, tapi main prima. Tapi memang masakannya Om Majid luar biasa. Iya, nganti bengi bimam. Nganti bengi mam bae pan turu gari turu merebi makan. Mama dia pagi Mama dia. Iya, pancen top merko top nemen kok Om Majid.
3: Masak Oma pimam.
1: Ndak kowe kok
3: nyung bunder-bunder.
1: Mbak Heni iya ya Mbak Ria enak di Projolna. Wah, enak di Projolna. Mama Nadia cerdas berarti kue sing masak kok kue. Lah kowe. Oma, Oma Jet masak cumi bojone. Aku ya iya. Em mau cumi ini sematang barang di cumi. Cumi ini kena detung pirang ler.
3: Iya.
1: Ayu poso sendal. Oh sendal sambel tauge ini omah mantap pol ta. Iya sore ben nyambel tauge cami cucu
3: men.
1: Yuk kapan yo sambel tauge ya tauge.
3: Ya Umi gemboran gue yo nyalok manja to.
1: Eh ma.
3: Tanggal abangnya kapan?
1: Manjan gal dina kami. Manjan gal dina kak. Kemarin macet pai pipi mendongin.
3: Itu macet undegen
1: gitu. Kemarin bae ya kapan ya? Ya wis atur wis kok ya.
3: Ya wis.
1: Bu Ida jare pada tempos. Oh ya ora muni tempos ya. Ya arane
3: ya tahu ireng.
1: Ya gara-gara tahu ireng kayak udah cumi ireng tapi tahu ireng. Ah, iya.
3: Aku pe tahu kayak
1: gue. Tahu ya. Iya, tapi kan enaknya tane.
3: Enak sih.
1: Walaupun tahu, tapi kan nyampur karo cumi ireng. Jadi enak kayak
3: gua. Enak tane ya. Yang
1: kok cumi ireng iya, si ireng-ireng memang enak ya Oma Jet ya.
3: Oma Jet. Kata nota meringis.
1: Aduh, aduh, aduh. Eh, jongannya manja tulis sangone sangusam apa miki toge. Nah, iya kue. Iya, kapan ya? Iya, nah. Ayo udah sih masa keridongan. Orang enak tuh keridongan ya. Enak sih muda. Adi ya, harus seneng kan? Iya, wes seneng tempe muda. Iya.
3: Mama,
1: Mama Lani memang si hitam gawe enak kayak kue.
3: Apa hitam?
1: Mama Anjeli, pagi Mama Anjeli.
3: Iya, Mama Anjeli.
1: Umi Habibah, jadi salam kenal budekmu.
3: Iya, Mbak ya.
1: Kang Jenal Jahit, salam kenal
3: ya, Kang Jenal Jahit.
1: Om Solomon, salam kenal budek
3: ya, Solomon, kenal juga.
1: Jasakta, iya, orang Harjosari. Wah, iya, iya, Harjosari. Ya, yo, Oma Jet, yu. Yo, yu. Lagi, tanggal abang budek ingin dua rencana. Tanggal abang kelelep ke Bude, alah wis Bude, alah wis tolong ika yuk kelengar ya alah. Bude, alah wis wis, mudun wis, mudun mudun, Mama Elsa, iya Bude kelelep iya Kang Sodik, esok Bude mut iya wis waladalah kelelep. Budi Mut Miki lagunya apa ya, Salah Akan Mencintaimu ya, ditunggu saja. Satu lagi yuk, 6145477. Halo pagi, Balani Setara Paramon.
4: Yang dunia Saporete.
1: Saporete. Nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kayaknya lagi goreng tempe beneran ya.
1: Nah, udah ora.
4: Udah.
1: Ya iya cuma digoreng ya, walaupun mau nenek keridongannya, keridongnya dibuka ya Kang.
4: Buka.
1: Iya loh.
4: Hari ini tempenya kayak yang pan masuk anginnya tinggal di sehero.
1: Ya aku. Esok Astuto, esok Astuti, esok Astuti nganggo daster Astuti, pasukan nu grup daster.
4: Iya.
1: Seneng pada nu grup daster nggih ya wong loro. Iya,
4: heeh.
1: Budi anjlok sinyale. Wis mati yo ya, wis wis pateni wis ya.
4: Heeh. Sanyone.
1: Yo, sanyone. Mama Silmi, pagi Mama Silmi, Maci.
4: Mama
1: pagi Maci.
4: Iya,
1: selamat pagi. Yo, ayo yuk manjat sangune sambel tauge cumi ireng karo gesek pedek. Nah, cocok karo impen. Nah. Mangkat. Mangkat ta jare mangkat engko manjat. Eh, Pimen. Apa?
4: Sijine ana mari sing ora kok, ana sing kurang.
1: Pas sijine.
4: Tempe wuda.
1: Nah, kota iyo. Tempe wuda sambal tauge cumi ireng karo gesek pedek lah. Kowe kayang.
4: Jangan.
1: Wis orang sangat ngujangan ya. Iya.
4: Tumpeng aja anak ya.
1: Iyo. Afurkon.
4: Ya.
1: Geseng kowe tempe ini geseng.
4: Orang tak.
1: Ntar ya, wis mudah-mudahan cepet sehat deh, Maci. Anje.
4: Mana engko? Iya, daster no grup daster ya, siap ya.
1: Iya, pasukan no grup daster weh. Iya, to grup. Nah, mulai yang besok pada enggak daster men di to grup. Kira lagunya apa ya, Kang ya? Lagunya apa?
4: Apa ya?
1: Apa Mama Elsa, pagi Mama Elsa.
4: Menari-nari weh.
1: Menari-nari?
4: Cinta jenis Ereana.
1: Menari apa?
4: Menari di atas suka.
1: Oh, menari di atas suka cuma ada imam ya. Kecuali menari, bukan penari ya. Kalau penari mah ada penari, menari ya, di atas luka ya adanya imam. Kalau imam, kalau penari itu juga ada.
4: Penari,
1: penari ya. Inul kalau enggak salah penari. Ini kan lagunya Dewi Gita kan. Kalau popnya kan versi popnya Dewi Gita, kalau versi dangdutnya itu ada Inul Daratista ya.
4: Ya.
1: Oke.
4: Terus nengok kae.

0: Ay, sa pa. Mbak Febi Belpas Kang Akip.
1: Mbak Febi Belpas.
0: Yo.
1: Sa
0: pa Mbak Yos?
1: Mbak Yos pang ngoda.
0: Walah, berarti kok sampe kok di tuk grup Mbak Yos. Ya, kok di tuk grup nang Kang Akip kayak gue esok ya.
1: Di tuk
0: grup ngoda lu. Aduh nyata mula mau ngoda ser lah. Ya mana wis Mami Yos nang ngoda ser di tuk grup Kang Akip karo Kang Sayo ya. Iya. Eh Mama Lani jari aku panu bruk ah. Mama Lani malah panu bruk orang di tuk grup ya. Mama Winda berbus. Pagi Mama Winda.
1: Mama Winda ya.
0: Belundung Mama Winda ke sepul dok. Mama Winda P3K eh. Ya Ami bakar madu. Umi lela. Nanti kalau dari gerbang SUPM ikuti Lurus, ikuti arah ya, ikuti jalan ya. Yes. Nanti kalau mau ke Batam Sari kan beloknya kanan ya kan. Lah ini ya, lurus ya. Jangan belok kanan. Ya ini belok kanan kok tekannya Batam Sari ya.
1: Ya
0: lurus bae ya Balani Sara. Iya. Bunda Septi, hadir Bun kasuk Bun. Bunda Septi, nggih.
1: Bakar madu.
0: Nggih, heeh.
1: Terus maneh engko Bang.
0: Iya,
1: heeh.
0: Terus maneh. Sapa meni?
1: Andro Maitri.
0: Heeh, yo.
1: Kang Joko Mama Wu.
0: Nggih.
1: Kakak Tengge. Goyang maneh nang Septi.
0: Goyang acara goyang yeah. Goyang.
1: Terus maneh engko. Manet-manet.
0: Yuk.
1: Ya Biba.
0: Njih.
1: Pas seberang. Terus maneh nggo pasukan dino to.
0: Yuk, heeh. Njih.
1: Nang musuh Baroyate.
0: Terus
1: maneh nggo Kumira.
0: Ya. Terus
1: maneh nggo Jiwatre. Paranya.
0: Yuk.
1: Terus maneh nggo.
0: Terus maneh nggo, terus maneh nggo. Maninge maninge maninge.
1: Bu ya.
0: Ya Bu Hodijah salam dua kapsul.
1: Ya.
0: Trio pesek. Tiga darah manis.
1: Tiga darah manis.
0: Ya. Ya.
1: Personile. Adine kuwe ya.
0: Dong FBG tambu urung kue urung iya soalnya urung urung soalnya durung ngerti sih anak pira personile sing FBG ya.
1: Iya. Iya kok. Biasanya kok ada orang resmi kaya ketemu.
0: Iya.
1: Terus manenya lo, gue yo. Jadi lawan.
0: Pasukan umbul-umbul. Kapan lebok kena MBG? Wes mlebu umbul-umbul lah. Kayak asine nang kono jadi lawan kayak mlebune MBG kabeh. Cuma wis mlebu grup kumbul-umbul ya MBG neng kok kayak mama neng ya. Mlebu MBG. Abah ya. Sahrul, Astuti ya. Dasre dinggo terus. Ya, Bu Ide bareng Lima Sri Kandine.
1: Ya,
0: Abah Acung ya. Pagi Abah Acung.
1: Ya.
0: Pemari. Yes, mau KBB balan Balani Setara ya.
1: Ya,
0: ya all.
1: Iya, selamat pagi, Pak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Oh. Jojo, terima kasih ya. Ada Kang Aki.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya, Mas?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni. Ya. Baik, untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya, ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan, saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya. Gitu. Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah, membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat

bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588.

0: 0823-2263-2404.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
3: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
4: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: lanjut ya. Iya, berpisah di ujung jalan ya, sudah digoyang ya. Yuk, disapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balanes Tara Paramon.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Saporete nemen.
1: Aduh,
0: cokot semut. Cokot semut. Ala.
1: Semut ke tenemen tadi.
0: Ari nyokot Lara ya, yuk.
1: Yo, ngono abang
0: manengnya. Duh, wala wis. Ngono abang lambene abang.
1: Nyala abang.
0: Aduh, ala wis. Ala wis. Apa ge?
1: Apa ya?
0: Apa sih lagune? Apa?
1: Apa?
0: Apa sih? Apa? Apanya dong. Ala dan.
1: Apa ya, Tak?
0: Apa? Apa takon ke sing lamben abang takon
1: lagi ngetik dan kae
0: ayu yu uwer ayu yu makat lah kuwe ayo gleduke tok ora uden
1: ayo cepetan masara
0: ke jare budhe wis jare sing pimen jare budhe edana ayo mlebu sing pimen lagune ya noh sing pimen ke ala ya nembang kayak pak ya nembang lah mana ya nembangin
1: biasa nembang
0: ya orang pasti biasa nembang pe dong awal lagunya apa kuat lagunya siapa jadi budek lagunya siapa
1: Mila Rosa
0: cintaku menangis
1: nangis
0: oh cinta sejati
1: ya cinta sejati
0: nah pen minggat minggat ayu ya kamu son Mbak Rohyati
1: Kang
0: Muson. Iya. Nah, gue Kang Muson Mbak Rohyati ya.
1: Iya, pengen minggat.
0: Iya, mulane yu minggat.
1: Halo.
0: Aduh, minggat. Ayo, siapa takut?
1: Iya, Cin. Jadi janjine Sabtu pan manjat.
0: Sabtu kapan?
1: Iya,
0: yang kok kan ini. Ya kan Sabtu kan ake ya. Ya kan bisa Sabtu ngarep ya. Kok ngarep maning. Oke.
1: Tanggal abang,
0: kan dina apa sih Sabtu?
1: Ini kan ngenteni sih ngajakotang dina ini.
0: Oh, bina jakot. Iya berarti kemiso?
1: Kemis tanggal abang, rame nemen.
0: Oh, sih dia ngotak kali coba ya. Mbak Feby Belpas ya ke? Iya. Apa pan minggat jam pira weh pan minggat jam pira yuk weh
1: ya
0: nah siap mengawal iya yuk minggat bareng ya Bude iya
1: ayo.
0: Ya sing tanggale bluwuk ben sepi jare Bude nah, iya Mbak Ila Jatirawa yuk iya ya cari uwer aja ngodor
1: orangnya tuh biasa uwer
0: iya iya kowe, keng kok sore ya cak gelem blewer.
1: Ya kowe cepetan mangkat.
0: Om Kasnuri ayo keder ayo.
1: Keder ngapa Om Kasnuri?
0: Ya miki sih keder pan minggat be.
1: Ya minggat keder.
0: Iya ami bakar madu umile lah. Iya Bude, engko sore kowe wer, engko sore wer. Mangkat wer. Burini. Ke, jadi Burini minggat mene bae.
1: Sambelnya pake semen bu
0: minggat mana baiknya sayur sop siap wah
1: sambelnya sapeng-pengan
0: iya gue pas nemen pas lagi wah nyong piyo kok bingin kaya ngadu
1: keringetnya
0: ngampe
1: si
0: jagung-jagung ya gue ayo yu umine Jihan yuk gaskan gue bima juga gaskan yuk gaskan gemboran kok sore
1: iya gimana sih ngejaket gemboran gue
0: kok njaluk gemboran kok iya
1: tapi suaranya hilang
0: bisa nih hilang tiga darah manis so Mbak Ayu hadir Mama Ikmah yuk
1: mau
0: nah. Gue siapa
1: awas
0: nyok biasa nyusul loh ya nyusul lah ya iya kan kayak lagi hilang kabis suarane kok ya jadi Bude Nabil bunda ini Nabil Eh wis kena bil lutak-lutik baik ya. Ih kon ih pites. Pites. Ndang ngapain online berak lakon-lakon. Eh Bunda, iya Bude. Eh. Iya ki kudu trinil ki ayu poso Mbak Tari. Eh Mbak Tari, Mbak Ilah. Iya, iya, heeh. Ya. Ya, mirip-mirip trinil jare. Mama gendis. Yuk mudun aku masuk yuk. Ibu Roni salam kenal yuk, Mbak Ayu salam kenal. Iya, cari cari Ibu Roni suaranya Mbak Ayu karo Bude Emut kayang pada ya, kayang seumuran. Oh, Bunda ini dong pan main paling studio, tapi orang sidak. Iya, esok-esok kayak kok dedenya jaluk melu siaran. Iya, tapi mula kok melu siaran kok ngene ngrisui yang ributi. Nah iya, wah kita kok krekelan mana ya? Dejak siaran krekelan ndi ora ya. Iya, dong Nabil manteng ya nyowani ngejak ya. Sing cilik ge ora kok kaya Bu tirune sapa? Iya, bisa seringkah ya tirune sapa Bu kowe?
1: Tirune yang salah sapa.
0: Iya. Heeh. Ndak gua pimen si Bude jadi manjat tower yuk. Manjat tower aja ora ya. Iya.
1: Nyo mau manjat tower.
0: Jare jare ya berarti dedene tiru entah lah. Iya seringkah jare. Apa? Wis. Maning. Maning wis nganti jam 10 ora apa-apa.
1: Ah.
0: Ya mama genis nyong protol be nyong protol. Nok ang. Nok anggun Mbak Ayu. Iya, tiru sing siaran jare, tiru sing siaran seringkah.
1: Iya, papane.
0: Iya. Sing
1: ganteng,
0: menang
1: tiru
0: papane, ya. Oh, ya, ya. Mama Ikma soran imut. Soran imut dong online is Mbak. Wah.
1: Tapi mama galak ya.
0: Ya enak sing galak kayak kowe ya. Oma kemeng tak? Oma kemeng, oma tak kemeng baik kak. Kapan orang kemengnya? Oma mah kemeng baik ya.
1: Oma jadi kemeng
0: temen.
1: Kemeng
0: yang sore ngajak. Ayo, kau sore gemboran wes yo pasukan ya bolang bolang. Kau sore gemboran. Ya tiga darah apa? Miki darah manis sama Mama Ikma aku kang Ridi Ansor ya. Jadi Bude takon jam pira ya Bu Jerem ya kan usul biasa.
1: Biasa Bude bisa mainnya takon jam pira.
0: Iya. Iya, nyotan usul biasa.
1: Iya.
0: Iya, ya engko darah bubar nyot main usul. Oh,
1: ora opi api ning
0: nenek Karen. Prat lah. Wis pokoknya nyusul wis ya. Oke?
1: Ya.
0: Oke. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, jos, jos. Terima kasih. Ayo poso. Cara pasukan ya, pasukan bolang. Ya wes, engko sore gemboran ya. Jam pira nyong nyusul ya.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Selamat pagi ya buat Balane Stara Paramon ya, yang masih terus setia ya. Iya, sedupra kata tema deman tepenang pagoda Paramon goyang dangdut. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199558. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Kiki MP hadir. Salamnya buat semuanya saja Balane Stara Paramon ya. Spesialnya buat Putra Krisna sama Dedek Nesya. Matur nuwun buat Mbak Ria, semoga sasal, terima kasih. Menwer ya, pimen sih pimen. Rindu Tuti Wibowo Kayak lagu senengannya Mas Wirat. Iya Mas Wirat, selamat pagi. Nyetelnya kenceng temen ya, kenceng biasanya kayak kayak kue kayak nyetelnya kenceng men ya. Tapi buke suka nyetelnya kenceng apa ora ya. Terus anak siapa maningki? Mas Uwer, pimpin Mas Uwer, lo takutik bayi Mas Uwer. Waduh, alah, adalah. Tunjukkan dong ya. Tunjukkan ke apa gue. Tunjukkan, tunjukkanlah pokoknya. Assalamualaikum, selamat pagi dari Bang Junet hadir. Salamnya buat semuanya saja yang lagi pada dengerin Stara Paramon ya. Tanpa terkecuali buat yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Terus super sayangnya buat yang ada di hatiku aja, di matur nuwun ya buat yang siaran. Yo yo yo. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Maria Bagus Dewek di tembok lor. Salamnya buat semuanya saja ya, buat Balane Stara Paramon, spesial buat anak bojo ya, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada lagi, halo selamat pagi Mbak Am. Mbak Am nengkembang pang, selamat pagi hadir. Selamnya buat Bu Ida, Bu Sri, Miam Cakra, Bu Roni, Kang Jojo, ada Kang Kopidin, Kang Aryo, Kang Doli, Kang Boim, Kang Sayo, ada Kang Kang Suri, buat Kang Asik, buat channel Jahit ya, buat Casak, buat Papa HM, ada Tohel, buat Kang Ibni, buat semuanya saja. Terus ada Amru Lipur Basana juga hadir. Selamnya buat Kang Kanapi, Kang Doli, buat Mama Hasna, buat Mama Dea, Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat Mas Nasir, Yuim, buat Kang Kasuri, buat Mama Reganis, buat Mama Lani, Cecak Rajum, buat semuanya saja Balane Stara Paramon ya. Mbak Epa di Karanganyar, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Aya di Arjuna Selorok juga selamat pagi hadir. Selamnya buat Balane Stara Paramon KB, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Aba Ali nang tembok ya, selamat pagi Aba Ali. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Warung Mariati. Selamnya buat Kang Jasek, ada Kasnuri, buat Abah HM, buat Mama Lani, Kang Paju, Ekaningsi. Terus buat Bakul Jagung Manis, Ibu Hotimah di Babakan yang selalu dengerin Paramon. Buat Mbak Ria sehat-sehat selalu ya, terima kasih. Terus ada lagi, halo Mbak Mutrika Zen di Sidamulia hadir. Selamnya buat semuanya saja. Mbak Asifa sama Dede Hafiz juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Miss Baik Kita bareng Mama Hilman juga selamat pagi sudah hadir ya. A'a Yongki juga selamat pagi sudah hadir. Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir. Mama Alisa bersama Kang Agusnya di Selawi Wetan juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Kang Adi Dados ya, grup Tralap Jeger hadir. Terus ada Mama Rumi Gonyel juga selamat pagi, yang ada di Fantavin Pacul ya sudah hadir. Mama Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Semasa Brang di Harkit juga hadir. Salamnya buat semuanya saja Balane Stara Paramon. Ada Anton Lawatan ya, Anton Lawatan sekolone Amir Bude, Ume sekolone Amir. Mir malah kelalen ya, Bang Dine Emon ya, nyumin seneng neng Emon ya, iya seneng dulan neng Emon, kan gue dong mono kok Amir mono ya, ya Emon sehat ya Emon ya, iya Emon kayaknya kakak nggak dikaroki ya, ya siapa ya Kang, siapa ya, aduh
lah, apa lambu lah adalah lambu ya. Iya, iya, iya. Saya kira kabarnya Emon ya. Wah, main-main yang gereja gening lawatan ya. Saya kira tahun lawatan ya. Terus, ana sapa ki? Wong anyar dolop ya. Iya dong, wong anyar dolop ya di main aran. Oh, dolop-dolop tok orang di main aran. Sih, nyong penyebutnya siapa ya? Aran ya, ih pendatang baru tok orang di main aran yang pan ngundangnya siapa lah adalah ih Albert Debong Lor. Selamat pagi hadir. Bu Sri Mie Ayam Cakra juga selamat pagi sudah hadir ya Bu Sri. Terus Mbak Sadah Widaran sama Awang juga selamat pagi sudah hadir. Kang Ruri Jati Bogor juga selamat pagi sudah hadir. Ada Noto di Bumi Jawa juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Bunda Sal juga selamat pagi sudah hadir. Mama Hilman juga selamat pagi sudah hadir. Om Solomon di Harkit juga selamat pagi sudah hadir. Kang Jenal Jait di Debonglong Kulon juga selamat pagi ya sudah hadir. Terus ada Umi Habibah sama Pade Gondrong juga ya di Harjo Sarilor juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Anjeli juga selamat pagi sudah hadir. Kang Sodik juga selamat pagi sudah hadir. Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Mama Elsa juga selamat pagi sudah hadir. Mama Winda juga selamat pagi sudah hadir. Aba Acung juga selamat pagi sudah hadir. Bunda Septi di Jalan Bali juga selamat pagi sudah hadir ya Bunda Septi. Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Ibu Roni, Bapak Asikin juga selamat pagi hadir. Salamai Kanggo Balane Setara Paramon. Terus ada Mama Gendi sama Om Bambangnya juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Feby Belpas, salamnya buat Jessica Rajum, ada Om Kasturi, Bu Demo. Terus buat Ibu Ida Mataloyo, buat Mbak Am, buat Kang Mukhtar, ada Kang Kofidin, buat Ami Pakar Madu, Mama Lani, Mama Dea, ada Kang Doli, Kang Parjo, ada Mama Gendis, ada Om Awang, buat Papa HM, ada Afurkon, buat Abah Sahrul ya, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Mama Ikma di Selawi Wetan juga selamat pagi hadir bareng Tiga Dara Manise ya. Salamnya buat semuanya saja, spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Mbak Ilah di kawasan Jatirawa hadir maning ya. Salamnya buat Afurkon, ada Mbak Tati, Kang Andi, buat Jecak Rajum, ada Mbak Imas, buat Om Parjo, ada Mbak Eka, Bang Al, buat semuanya saja wis. Spesial Kang Gosing siaran, semoga sehat selalu, berkah barokah, amin. Terima kasih Mbak Ilah Tower Jatirawa. Terus ada lagi, halo selamat pagi Om Omat. Iya Om Omat di Yomani, selamat pagi absen. Selamat Kanggo Balane Setara Paramon KB, makasih. Duplat Titing Jones ya. Terus ada Kang Raju ya, Kang Raju bareng Mama Silis Bon dan kelima bidadarinya. Salamnya buat Balane Setara Paramon FM. Salam manisnya buat si kembar Nok Windy, Nok Isna, Nok Esa, Nok Anissa, buat Abbas, Bi, buat Bari, makasih. Ada Kas Nuri juga selamat pagi sudah hadir. Kang saya Lobo di Sigerung, salamnya buat pasukan Trelep Jeger ya, buat Kang Cokopoleng, buat Abah Sahrul, Agus Boiler, buat Kang Kasturi, buat Lupes. Ada Kang Udin, Kang Edi Dados, ada Kang PI, Kang Parto, ada Kang Sarno, Wak Kulkas, buat Papa HM, ada Kang Agi, ada Mama Titin. Terus buat Wur-Wur ya, terus buat Balane Setara Paramon KB, buat Mbak Ria makasih, di Blatiting Joyce.

Ada Mama Dia hadir. Salamnya buat Balana Stara Paramon ya semuanya. Spesialnya buat Dede Kayla, semoga sehat selalu. Terima kasih buat yang lagi tugas ya. Terus ada lagi, halo Nok Anggun dari Kota Bandung hadir Mbak Ria. Salamnya buat Cecak Rajum sekeluarga, semoga sehat selalu ya. Terus ada Mr. Gotrok di Pemalang hadir Mbak Ji, Mr. Gotrok nang Pemalang ya. Terus ada Mama Kiwi hadir Mbak, sehat selalu. Salamnya kanggo grup Umbul-Umbul anak simpan dadi ratu wis ya wis sold out ya. Spesialnya buat 29 Mei ya Mbak ya, makasih. Iya, selamat bahagia Nok Marcel. Ya nanti selamat menempuh hidup baru nih nanti ya, tanggal 24 mau ditombreng-tombreng ya. Semoga sama wa ya Nok Marcel. Nok Marcel nang ninung ning nang ninung. Terus ana siapa maneh?

sampai. Aduh, alah, kecepit. Aduh, kecepit. Ada war pimpin war. Iya, gimana ini gemboran baik. Yang kok esok Amir geret war. Iya, lawas orang ketemu Amir ya. Iya, lawas pisan orang ketemu Amir. Terakhir kapan ya Mir? Ketemu ya Mir? Oh, cuman ini Bang Kana lawas. Ini ada Imut mah sering ketemu ya dek. Iya, Linda juga sering ketemu ya. Terus Amel juga ketemu ya. Nok Amel, Amel ketemu waktu ke apotek Duta Sehat ya. Sekarang kerja di situ ya, di apotek Duta Sehat yang ada di Randu Gunting. Ketemu Amel ya. Terus siapa maning ya? Emon wis soroto ketemu Amir ora, Rama ora, wis pokoknya Pimen where you niliki mangkat es. Ya yeah, Pimen Yumir Yumir besok mangkat. Gak Amir. Amir ketemu Linda rame Amir. Yen Yongki mah sering ya. Ayo.

ya. Fatimah ya lawas ya Fat. Iya Dila juga lawas. Cakwir-cakwir zaman enyong Bangkana ya. Jadi pan reunian orang reunian reunian. Hamdan juga ya Dan. Ya Hamdan saiki ya yang iya subur ya Dan. Men aku belawas. Lawas ora ketemu ya Bude ya. Lawas. Si pada merengokan ternyata ya. Wih, Mbak Ila 7 tahun yang lalu umai Mbak Ila. Iya ya Mbak Ila 7 tahun yang lalu. Widi kemutan Mbak Yamin ya Mbak Ila ya umai sering ya sering godolan Rama. Adik imut ya Ria Jenaka ya. Ya saya cora ya Mbak Ila. Iya nyok lalen dalane kayane Mbak Ila. Iya dong lewat mono kayang iya ileng-ileng dia gange ya. Aduh kelalen Mbak Ila. Lawas semen soalnya 7 tahun yang lalu ya. Minta dalane ya lumayan becak ya Mbak Ila. Lumayan becak nang pasukan apa sih kue wing ya. Pasukan apa ya rane ya. Rama seneng-seneng cak dolani Mbak Ila, dolani Mbak Ila yuk Mbak Ria, ayo. Wis ya. Iya wis kabeh ya sing WA sing SMS wis ya. Terus ajak lalen kowe suka ya. Ajak lalen kowe suka ketemu nang Pulau Kodok ya nang acara pertemuan paguyuban radio. Setara Paramon ya, iya tempatnya yang Pulau Kodok. Nanti dari pintu masuk nanti beloknya ke kanan, cari warung bambunya Abajaya yang begitu ya Balan Estara ya. Besok kita ketemu asyik-asyik pan ketemu Balan Estara. Nyong domban ketemu karo Balan Estara Paramon kayak yang iya seneng ya apa ya, seneng asli ya. Iya Mbak Ila saiki wis alus dalane. Iya ya Mbak Ila, giliran dalane wis alus senyong kelalen dalane ya Mbak Ila. Aduh duh. Yo kok sak emut-emut wis. Iya. Idipe sambung di situ. Siapa sih idipe sambung di situ Mbak Ila? Kayak Mbak Ila idipe kok disambung ya. Om Ajet entah kancan aku takon. Bimen, bayarannya sepira, bayarannya sehahaha. Bisa ini penyak ya, jadi ya akhirnya itu Mbak Ila, sebenarnya itu penyarek. Wis disambung kan nganggo rambuté omah ya omah. Bisa takon-takon deh penyarek, penyar bayarannya sepira, bayar tak jawab omah. Bisa kasih ada si penasaran kancane Om Majid penasaran jadi penyiar bayaran sepira bayarannya sehahaha. Ya malah baliknya jadi penyiar jadi Mbak Ria ano bayarannya penyiar jadi bayarannya sehahaha.

kan, jaman nyong cilik ajar mama dia ya, jaman aku cilik. Pimen wer omah si dimonceng nyong omah tawani boncengan nang wer pimen omah jet guyu terus ya tak jadine salah ku mulane nyong mikir ngomong kan iya bayarane karena bayarane gajine guyu terus seneng terus ya iya bayarane si dia yupan ketemu ning ndi ku siap siap Oma Jet ya, siapan monceng Mas Uwer. Iya, Mas Uwer mau ketemuan di mana Mas Uwer? Mas Uwer. Uwer aja ngomong etok ya, nyacak len monceng na Oma Jet aja ngomong etok ya. Iya, siap Mas Uwer monceng na Oma Jet, siap dong. Aja ngomong etok ya, Oma Jet. Iya, ngomong tak gampang Uwer, ya ngerti gampang. Yuk Oma Jet monceng inyong. Yuk ning laut. Yusek laut. Nyatane ya ora, nulis gampang ya. Iya. Pimen. Jare seneng pan ketemu iya kenal poting kok sumpel wer. Iya, nang Bali kempes ya. Jadi tut apa aja ditutup ya. Jadi tutup. Ya siap-siap wer, kok Bali kempes aku udah siap ya. Iyalah, kelebihan muatan yang kok kempes ban. Pimen sakrajum. Sakrajum. Pan monceng sapa, pan monceng nasapa sakrajum. Ibu Roni, Bapak Sikin juga selamat pagi ya. Ya wis ya, balane Stara Paramon ya. Sampai ketemu besok pagi ya di Pulau Kodok ya. Sampai ketemu. Ria Jenaka permisi ya, Pak Gode Paramon Goyang Dangdut ya, untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 9 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Erni Ardita Sakinah menutup jumpa kita untuk pagi hari ini. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Sampean senang lagu-lagu Tarling?
2: Senang lagu Sun kayak gini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Panaman FM Tegal. Ketemu lagi di Patas hari ini, hari Sabtu akhir pekan ya, 9 Mei 2026. Besok tanggal 10, jangan lupa ya datang di acara pertemuan rutin P3K Paguyuban Paramon FM Peduli Kasih. Ya enggak, sebulan sekali disempetin buat bersilaturahmi ya. Kalau memang tidak ada kepentingan apa-apa ya, diusahakan datang. Seneng lagi, rahat bisa bersilaturahmi ya. Dimana silaturahmi ini benar-benar luar biasa manfaatnya, selain bisa untuk memperpanjang umur ya, bikin awet muda, bisa juga menambah rezeki ya, dan masih banyak lagi deh. Yuk, seperti biasa menemani Anda beraktivitas yang hari ini tetap berangkat kerja ataupun 5 hari kerja karena libur ya. Ya udah, pokoknya selamat menikmati apapun yang saat ini sedang dihadapi. Menghadapi sebentar lagi tahun ajaran baru ya, putra-putrinya ya. Jadi butuh banyak persiapan. Pokoknya digawe santai baik ya. Tetaplah insya Allah rezeki ada aja. Ditunggu SMS WhatsApp-nya di 085293199588 dan telepon online nanti di 3528888 dan 6145477. Sehat bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia ya, apalagi kalau bukan Habutok. Ini benar-benar sudah terbukti khasiatnya, ora jare-jare ya. Bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja.

0: Ya, patas paramon tarlingnya saporete. Yuk, ya, yuk 3528881454747. Halo, hola, wilujeng siang ya, balanda paramon.
1: Panuten menurut kan peteng.
0: Iya, nyong be bikin yang dalan bleret kayak blur. Enak nemen cuacane ya, adem.
1: Tapi kayaknya bleret tapi panas kan, Bos.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Tadi pagi panas banget sih, terus bleret, tapi biasanya ntar ya, panas ya, lagi ya.
1: Semua kurasi sama kan ngasenannya orang.
0: Orang kerasa, iya.
1: Orang kerasa. Tapi an... kayak bingi main kayaknya enak.
0: Bingi apa ya lagu ini ya?
1: Rangde.
0: Rangde 2026. Oke, gebrakannya anak-anak bahaya.
1: Iya.
0: Rangda 2026.
1: Iya, kami pakar matu bersama Umi Lelanya, selamat siang Kong Parang. Terus buat Kang Doli.
0: Bawannya kayak ngorong bae ya, Ak.
1: Iya, nelak bae.
0: Pengennya minum bae.
1: Nyampe wetenge mendelus.
0: Sampai kembung iya, tapi kayak pengennya minum bae.
1: Iya. Bae bisa nang lanang rata-rata purut.
0: Enggak semua.
1: Iya enggak semua.
0: Enggak semua tapi iya banyak kan buncit ya.
1: Iya banyak di sana ya.
0: Iya apa mungkin
1: karena pola makan apa kurang olahraga ya.
0: Bisa jadi pola makan habis makan langsung tiduran. Kurang olahraga juga.
1: Iya
0: ya kan. Deh.
1: Terus buat Pak Asikin bersama Ibu Rauninya. Terus buat Mama Dea bersama Kang Gus Bolere, Mama Neng bersama Kang Bambange, Mama Ari, Papana Ari. Terus buat Mukas Nuri bersama Mama Wine, Dasak Racung, Umi Abibe bersama Pade Gondronge. Terus buat Bunda Atin bersama Apa Kanapine, Mukas Nuri ya bersama Mama Wine ya. Terus buat Kang Aki bersama Jengranine, Tengropi, Wak Ia, Apa Sahrul. Terus buat Kang Pi, Mama Lani, Kang Parjo. Terus buat Kang Handoko, buat Teh Agustin, Pak Begyo, Kang Mukhtar. Terus buat Nyiratu, Papa HM. Terus buat siapa lagi Mbak?
0: Siapa lagi?
1: Bu Santo, Bu Santi ya.
0: Ibu Santo yang tahu ya. Bunda Eko Santi
1: terus,
0: juga.
1: Buat Bu Demetoloyo, Mama Hikmah, Mama Alisa.
0: Iya. Yeah.
1: Terus buat siapa lagi ya? Mbak Ila, Mbak Cirawa.
0: Iya.
1: Apa Mbak? Simen Mbak.
0: Orang apa-apa.
1: Abah Sahrul ya.
0: Oke. Okay.
1: Abah Sahrul terus buat Kang Parto Abab. Terus buat Kapi Pes lah.
0: Oke. Oke.
1: Ini lagu apa Mbak?
0: Lagu Nature ini rang de 2026 ya.
1: Ya, full. Ke siapa Mbak?
0: Embo.
1: Madam Rengganis.
0: Halo Madam.
1: Siang, ya terima kasih Mbak ya.
0: Sama-sama Aa.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
1: Jos-jos.
0: Yuhu, di belakangnya Aa Furkon ada siapa? Silakan. Halo, wilujeng siang balanda paramon.
2: Dan dude saporete. Tarlinge saporete. Teman-teman.
0: Asik, asik, asik.
2: Balanda setara paramon.
0: Iya.
2: Sehat Mbak Nurul.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Ya.
2: Lagunya pengen jangan asem Mbak.
0: Jangan asem enak kok ya, seger.
2: Hebat enak.
0: Iya karo pecak iwak, karo gesek, iya, sambal terasi.
2: Burini apa Mbak?
0: Iya burini juga enak tuh sayur iya. Asemnya.
2: Tahunya CP Mbak. Salam
0: iya.
2: Yang berdana dengan ya Mbak.
0: Oke terima kasih.
2: Sehat.
0: Amin ya Allah amin.
2: Ambil bar madu melela, tuta ayang Yongke, Kang Aryo, Kang Doli, Mbak Ade nama Kanapi, Osisa Putra, Mas Amrul. Prabu Tiono, Tionya Bukar Sung Irengan, Bang Al, Bang Junet, Jumintel, Kang Akit Jurani, terus Kang Kopiti, Kang Julian, Kang PM, Kang Sayo Bolo Bolo, Iwatri Iwatri, Sidia Minamas Duhma, Pamaryati Pamaryati, Mama Asna Jengatini, Kang Mandor Eman,
0: Mama Nadia, Mama Nadia bersama trio peseknya hadir.
2: Trio pesek.
0: Iya.
2: Mama Lani. Mama Nadia.
0: Oke.
2: Mama Nunung Kalinyamat. Terus tiga Dara Manis, Mama Ikma, Baninya, Bojone Nyong. Mama Wiwin melu-melu, Mbak.
0: Mama Wiwin.
2: Trio.
0: Ora papa. Gue seneng-seneng ya.
2: Iya.
0: Gue rame-rame.
2: Terus kayak Jamarto loh, Jo. Prima Srikandi ya.
0: Iya. Yeah.
2: Mbak Sipa, Mama Sire, Mbak Siro, Imam Cakra. Terus gue ya, Bunda Siti Pengle, Mama Ayu, Mama Yuda, Mama Gile juga. Kang Pikinya Ratu. Urauni Papa Sintin Bani Sato, karena Mas Wawidinya Mbak Aat, Nari Rizka akan ingin dapat cul, karena pacul, terus Romiko nyal pacul, terus Maninggo, Pepe Warto Kang Sopari Andi, Takina Berdino Ida Mbak Puri, Ning Hayo Anders Sandor Jawa Nur Jana Sofi Kentung, terus Jasa Racun Bu Suhada, Lukas Witpong, Titin Jenny, Manes, Buanes, Bunda Putri, Mama Suripa, Mbak Dewita, Mama Tia, Mama Uti, terus Mama Elsa, Mama Yunita, Mama Yayang, terus enggak Mama Eneng, Mas Bambang, Mas Santo, Kang Racu, Lima Bidadari, terus Maninya enggak Mama Elisa, Mas Agusye, Kang Bokim, Mbak Atun, si Begito, Mama Ilman, Amang, Mbak Asyadah, Mama Ari, Papa Ari, Bang Dur, Bang Bumi, Alian Argensus, Papa HM.
0: Mbak Levita, makasih Mbak Levita.
2: Terus Hendro Ismeling,
0: Jumarti
2: Kang Sarno, Cipto Udine, Rere, Rini, Mbak Iyem, Maulih ini Ayam, Mama Pita Beduk, Udin Beduk, Bapak Untung,
0: Gusti
2: Nadia Mustika, Lanjut Emaning, Ko Mama Rengganis, Mama Ho, Putri Kasien, Mama Deden, Kamu Son, Ibu Rohayati,
0: Tarerorocheng,
2: Tantengirai Ketekot, Bukor Umi Hana, Kuranya, Bu Suri Mengkum Raja, Pak Warno Maju, Pingsan Ululu Wisnu, Maleha Wus, Joko Poleng, Yuk Ijo, Ibuan, Mbak Siro, Mbak Nina Kobra, terus Maning Mama Abdillah, Mama Firda, Pusanto, Mbak Isjan, Mas Anis, Mama Dea, Bu Spoiler, Kangon Tanganting, Kanyono Tunong, Sober, Mas Yuhri Jati Bogor, Amat Kantong, terus Channel Jait, terus Ma Atun Tewang, Kiki Kiki Merah Putih, Karo Putra Krishna, Umi Habibah, Pade Gondrong, lanjutnya
0: Abah,
2: Parti, Mama Lydia, Mama Mosa, Mama Benje, Mama Nanda, Mbok Cublak Melit Bodas, Bapak Uyun, Jaka Sembung, Jaka Tinggir, Ibni Abdida, Haji Santoso, Mama Kiwi, Kang Sabut, Mama Wajra, Nok Marsen, Kamisya, Mama Ning, Mama Yum, Kang Mutaro, Dongodong, Mama Nek, Bapaknya Karisma, Ape Rohim, Menopal, Bang John, Mama Winda Kalilingi, Mama Gilang, Kang Samsul, Kang Andoko, Wir Urut, Kang Jasmat, terus Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, terus Nok Anggun, No Amen, lanjut tenggo tangan di dado selendang ceker, terus go Darmo Papau Wataslim, Pakat Cinolang, Pakat Cinarbin Nur, Duda Eko Santi Purbowo, Duda Salma Silmi, terus maningan go KPP Mbak, spesial Bojonegan Mbak Sunak itu gas.
0: Terima kasih.
2: Untuk tersayang Mama Wiwi.
0: Oke oke oke.
2: Tiga darah manis spesial. Makasih ya Mbak.
0: Sama-sama ya.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melakting Ting. Yuhu, di belakangnya Kang Kas Nuri ada siapa? Silakan 3528861454477. Halo, Wilujeng Siang Balane Paramon.
3: Wilujeng Siang Kata Setara Paramon Dangdut Saporete.
0: Iya,
3: Ali juga Saporete.
0: Iya, iya, iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah bisa masuk
0: ya.
3: Iya.
0: Umi. Baik Umi. Sehat. Umi Habibah pada gondrong. Iya, sehat insya Allah.
3: Sehat ya.
0: Iya Umi.
3: Iya. Begitu juga dengan saya.
0: Syukur nah, deh.
3: Tapi ini aku lagi libur Mbak
0: Nur. Oh libur.
3: Iya. Tadi pagi bangun tidur kok kepalanya pusing banget.
0: Ya Allah kena apa Mi? Istirahat Mi.
3: Kepalanya pusing banget akhirnya nggak jadi berangkat.
0: Iya tandanya disuruh istirahat ya Mi.
3: Suruh istirahat.
0: Iya. Bener. Jangan dipaksa haknya tubuh ya.
3: Iya mungkin.
0: Kecapean itu. Iya.
3: Pusing kepala akhirnya ya,
0: istirahat bener Mi. Harus diperhatikan sinyal tubuh kita ya. Jangan diabaikan.
3: Minta lagunya.
0: Boleh lagunya apa?
3: Klambi Kuning.
0: Klambi Kuning.
3: Iya.
0: Oke okay, deh. Aku nganggo nih klambi pink. Merah muda. Iya. Semua warna itu bagus ya. Ireng be apik ya.
3: Iya,
0: dinggo itu bisa efeknya langsing buat yang badannya agak. Mimi. Aduh. Umi Habibah kemana ini? Sama pada gondrong lagi pusing katanya ya. Ya udah mudah-mudahan cepat sembuh ya Mi ya. Selamat istirahat. Hilang nih. Untung udah minta lagu. Halo Wilujeng Siang Balane Paramon.
2: Siang Mbak Nurul. Tapi ekspornya teman-teman sehat Mbak Nurul.
0: Sehat insya Allah Mi. Dari Umi ke Umi. Dodol geseng oke siap. Dodol geseng.
2: Dodol geseng.
0: Siap.
2: Soalnya pada pacara pada ngemak ngemuknya kue. Olah lepuk jahit buat orang gelap ya. Pacara. Mesti makmuknya kue.
0: Iya, kebiasaan ya Mi.
2: Kebiasaan sih, pernah
0: kue. Salam
2: ya.
0: Iya Mi.
2: Ya Allah, Umi Habibah lagi sakit ya.
0: Iya Umi Habibah. Katanya kepalanya pusing.
2: Iya, besok refreshing aja.
0: Iya, ke pantai, ke Pulau Kodong.
2: Iya, refreshing. Umi Habibah sama Pak Cikodeng. Namanya harus refreshing.
0: Betul.
2: Iya. Terus Kakak Suri ya, kalau bibit pedas, Kang Doli. Terus Bu Ica Masoloyo, Sitok-Sitonghe. A-A-U-An. Terus Umi Habibah, Pak Cikodeng ya. Sasak Radio, Suhajo, Umi Habibah, Pak Cikodeng. Mas Awang, Mbak Saadja, Mbak Poli, Mbak Didi Jenny. Mama Ali, Papa Ali, Silapo, Kang Sensus. Kang Kumis, Kang Kun. Terus Mbak Agusti, Dewi Cendana, ya Long, Kiceng Robi. Dan Cinta Cinta, Sobdah Mimi Rasa. Dan Indah, Sintang Laut. Terus Baby Belpas, Mama Nunung Kali Nyaman, Mama Nadia. Aku bintin, Mbak Ija Selayeman, Mama Uti, Mbak Yunita, Kali Batu, Mama Uti ya, nanti belakang ya, Mbak Yunita. Terus Mbak Uti, Dewi Cendala Uwis, Ayah Lokis Uwis, Bunda Sampi, Uwis Kampi, Bunda Sampi, Sinta Nola, Yuk Atun, Bunda Ana, Sampai ini kayong,
0: Enyak.
2: Sampai
0: nih, kelas nendang lah budak anak. Iya, nyong durung tau, Mi. Neng endi kue, Mi?
2: Pasar Pepedan.
0: Di Pasar Pepedan.
2: Iya, ngono.
0: Arane apa, kami?
2: Haji Ali.
0: Haji Ali.
2: Uyuh, ada ayam bakar.
0: Wish.
2: Ada sate.
0: Komplit ya, Mi?
2: Ngonyos.
0: Oh iya, wis ngonyong dong, anak mana ah?
2: Iya, ngoyak dong, bayaran.
0: Iya, iya. Perbaikan gizi ya, Mi?
2: Iya. Maaf, dan betul, jangan ngobudik.
0: Iya.
2: Bapak, Bu Rauli, Pak Singgin, Bu Ranya, Bu Suripel. Dulu kamu taruh dong-dong, Mama Nama, Mama Selin, Mbak Lembu, Lapasa, Kalau Umine, dulu saya, Pasel, ya, dulu Bu Ijawa-Jawa Sampo, Bapak Kiwi Kang Sawut, dulu Wajilang Bu, ya, Mama Lani, Kang Pangjo, Pasok Jiwa Gebebe, Kang Aki, Cekala Diatuti, Mbak Bloleman, Nasir Mandela, Abah Sahru, Kalau Mbak Nisae, dulu Bu Ketu, Mbak Ketu, Sayur Lombok, Kang Diong Yang Umbaan, dulu sama Maning ya.
0: Pak Maning.
2: Bapak Nekalis, Mama Nekalis, Pak. Lundung kan Bapak Nekalis, Pak.
0: Iya.
2: Bu Jawa Tolo, iya. Kalau sinok-sinok. Bapak Zira, Zira, Zira.
0: Zira, Zira, Zira.
2: Bapak Kudun ya, Pak. Kan Joli, ya. Putra Krisna kalau Kiki MP. Terus, bikin lagu apa, Pak Nurul?
0: Jari ini dodol kesem.
2: Ya, jadi lebih makmur kan, masalah. Nah, Bapak Gio, hari ini kalau pulang Bapak Gio nene.
0: Iya.
2: Terus, ayo atur ayam ceker. Nah, terus busi ayam ceker. Mama Fidya, Sindwe, sampai goleng, kukul.
0: Oke.
2: Bila-bila sampai, terus ya kami bebas, Noyol.
0: Iya.
2: Mama Gio, aku spoiler, aku sayang sama Mama Elisa. Silah kami bebas. Oh iya, Mama Ani Songgo, Bunda Sakit, dan Bocang. Mbak Hirja, Kang Handoko ya. Dan Cicewi Gonde ya. Ani Pong Irang, lah kecerat akhirnya. Ya, bikin lagu apa?
0: Dodola Keseng.
2: Ya, Ani, Pak Nabi.
0: Iya.
2: Oh, Cisa Putra, Pak Nono, Pak Nono.
0: Sami-sami, Ami.
2: Aku panggil nginung apa ya, Pak Nono?
0: Nginung hapu, Tok.
2: Susu kaleng.
0: Oh iya.
2: Nah kali ini kalau selera.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Ya, terima kasih banyak. Yang lain nanti masuk lagi ya. 3528861454777. Acak Lalen. Habut apa obat herbal ramuan Arab yang top markotop dari PT Denatur Indonesia. Jangan sampai salah pilih. Obat herbal ramuan Arab yang lain. No, no, no. Tetep yang lawas ya. Sing lawas, sing wis pasti teruji. Makanya acak. Ganti-ganti. Pilih sing kemasannya warna kuning.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Tur Indonesia Heputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
4: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
5: Iya jeng.
4: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh, serada di anak, waro reja anak, kemantran anak, mejasem be anak cabangnya kak. Terus, penake, neng prima koferi pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prele.
6: Sampean butuh dana sing gada, teka bae, ning Primkoperi pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primkoperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264 Primkoperi Pitulas Warureja, 11 Selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369 Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232
7: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
8: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kok masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan

0: 0856-6822. Agen Apotik Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: lanjut lagi ya, Patas Paramount Tarlingi Saporete ada Vitama dan V Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita, harganya hanya Rp150.000 saja. Halo, Wilujeng Siang Balana Paramount. Halo, halo, halo. Gak ada suaranya, ih. Ya udah, diterima yang satunya aja deh. Oke, terima kasih. Kesuwin soalnya orang ngomong-ngomong. Halo, Wilujeng Siang Balana Paramon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saporete taling saporete. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kita mlebu arek iku mlebu.
0: Mlebu tapi orang ngomong, Bu.
1: Iya, enggak ada suaranya. Iya. Apa enggak ngomong ya?
0: Embu kowe, Bu.
1: Katanya akeh nemen teng tenda tuku mau bari ya orang
0: mah orangnya. Iya, iya.
1: Aku mau pertama lebu protol apur on.
0: Oh gitu.
1: Ananda 26 25 ana ora randa menurun.
0: Anandean tidak terekspos.
1: Lakuan ana bae menurun.
0: Iya bener.
1: Apur on kan ngelulu ori luru laku pinter kita ketemu bae. Iku laguna.
0: Wis hati ya.
1: Nyandak kok orang menurun. Lah
0: bisa. Insyaallah. Insyaallah nyandak apa Bu?
1: Ya.
0: Dalam.
1: Nggih. Nah, selamatan guys menurun.
0: Heeh.
1: Selawatan sayang.
0: Oh, selawatan ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Lagu apa ya? Salam-salam ya sayang.
0: Kloas yang versi selawat ya? Berarti ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tak mau Umi Habibah melebu ya.
0: Umi
1: Habibah apa lemen melebu terus. Pak Kusol. Umi Habibah hiburan. Tetap libur. Sekarang libur. Ada nyari duit pak. Dompet yang korang. Disebar sweta jadi upet nape neng dompet pak.
0: Iya benar.
1: Ya mau ketemu ibu raunin neng kana ya.
0: Oke. Okay.
1: Apa gondrong sih gak tengah por-por. Ya Allah. Semuanya balanya parmo saya kejoyo.
0: Amin.
1: Mbak Nurul masak apa hari ini?
0: Aku hari ini gak masak Bu.
1: Masak apa? Gak masak.
0: Hari ini
1: apa?
0: Gak masak.
1: Oh mau masak enak.
0: Soalnya ini, suaminya tau. Ada acara. Anak-anak oh, ada acara.
1: Makanya ayo kemarin.
0: Jadi ada aku di rumah sendirian.
1: Gak apa-apa namanya orang kadang rajin masak. Kadang malas, kadang kayak termasak.
0: Betul.
1: Bingung ya menurut. Besok gak masak hari ini. Tadi ini nyayur anu menurut. Nyayur ikan. Ikan di ikan panggang kan kenal ikan panggang.
0: Iya ikan panggang.
1: Iya yang panjang tuh yang ikan suro. Nah itu tape hijau.
0: Enak itu.
1: Enak tuh. Tape isinya kan lima gede-gede.
0: Mahal
1: menurut. Ikan laki gak ada ikan mahal.
0: Iya benar mahal.
1: Iya. Mahal itu aja harganya 1.200.
0: Aku biasa beli ikan apa sih ya panggang yang 3.000 aja kemarin 6.000.
1: Iya lagi mahal lagi nggak ada ikan.
0: Lagi susah ikan.
1: Soalnya lagi pakai parat angin banget.
0: Mujair belarang wingi punyong tuku.
1: Iya wis pada larang kafe belanjaan. Yang itu syukuri apa adanya.
0: Yang penting ada. Iya.
1: Makan tak adanya aja udah yang mahal-mahal. Iya ngirit menurut.
0: Iya
1: ini
0: iya
1: nanti
0: iya.
1: Jam 2 ibu mau ngirim pasal lagi.
0: Oke okay, semangat ibu. Alhamdulillah ya.
1: Iya pasal lagi kosong banget.
0: Oh gitu ya.
1: Bang Amar mintaan banyak alhamdulillah. Besok pada ketemu ya Balana Paramon ya.
0: Iya di Pulau iya, Kodok. Udah pulang ada
1: udah
0: keperluan
1: pulang,
0: iya.
1: Duit ada banyak mbak Ria ya. Ya wes yang

0: balane paramon sadedo yo nggih.
1: Mau
0: sing mlebu ami bakar madu ya. Terus mau tiba sapur on.
1: Oke.
0: Sama maning banorol.
1: Terus tadi ada siapa ya, Bu? Kang Kasnuri juga masuk, Kang Kasnuri. Iya.
0: Itu lagi di belakang kayaknya enggak dengar. Terus siapa lagi menurun?
1: Siapa lagi ya? Lupa.
0: Udah ya?
1: Iya.
0: Udah kayaknya 6E5 ini ya, itu ya. Iya, ya udah yang penting balannya paron besok pada ketemu ya.
1: Oke.
0: Iya. Biar apa ya?
1: Biar rehat. Iya.
0: Jangan nyari duit mulu, pusing batik mulu.
1: Refreshing.
0: Iya, hiburan ya Umi Abi Bayu. Kok ketemu
1: iya,
0: ya?
1: Iya, hiburan.
0: Ya wis matur suwun Mbak Nurul.
1: Sami-sami.
0: Nelpon Mbak Nurul.
1: Iya.
0: Mbak, lagune salawatan ya saya.
1: Iya, ditunggu Ibu.
0: Iya. Matur suwun ya.
1: Sami-sami.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Di belakang Ibu Rauni, Bapak Asikin ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Balana Paramon. Iya, jasa kerajum.
2: Iya, gimana?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, Sak.
2: Si ajek.
1: Ajek, Sak.
2: Ya bundar ya, wadun ya.
1: Iya, masih.
2: Bukan mangli.
1: Enggak dong.
2: Enggak udah.
1: Iya. Mau minta lagu apa, Sak? Yang mau diputar abis ini ada Dodol Geseng, ada Kami Kuning, ada Salawatan versi Kelowas versi Salawatan. Oh, Dodol Geseng ya, ditunggu ya. Salam-salam Sak Mangga Sak.
2: Salam.
1: Mamani,
2: Kang Pardo, Kasnuri, Mama Wiwin, Mama Kiwi, Mama Wetrah, Mono Kusel, Mbak Am Kembang Pang, Mama Sira, Kak Doli, Bu Ida Martolo, yo. Mbak Bobi, Mbak Pepi, Ami Bakar Madu, Mi Laila, terus Kopas Gondrong, Mi Khabiba, terus Mane Besanda Yang Tak, Tuh Mbak Tin Kanapi, Mama Dea Gus Pilor, terus Kokwel, Mama Dea, Mbak Nia Bukares, terus Mama Nadia, Grup Tio Pesek, terus mana nggo Mama Elisa Kang Agus.
1: Oke. Siapa lagi Sak?
2: Iya. Purkon. Tata Agustin.
1: Iya.
2: Yang Robi, Wahya, Wartiam.

0: Kebebasan lah, sawan.
1: Enggak
0: guna komputer.
1: Oke, deh, siap.
0: Ya, saya menurun.
1: Iya, Sak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
0: Terus.
1: Ya, terima kasih buat Yasa Krajum. Terus tadi ada Ibu Rauni ya, sama Bapak Asikin di belakangnya. Ada siapa nih? Halo, Wilujeng Siang Balana Paramoam.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang sudah selesai.
1: Iya, Her.
2: Sekarang mau langsung kasih bikin tujuh menurut.
1: Apa iya?
2: Aku nilai gawe kopi wedangnya umum. Itu kan mandi tinggal.
1: Iya.
2: Aku mau ngomong halo sama langsung bikin tujuh.
1: Iya, lama banget soalnya.
2: Wedangnya umum, ngilang nasi, ngilang lah wedang umum.
1: Ya lo lagu orang ya.
2: Bisa beli lah.
1: Iya, kayaknya enggak bisa ya. Satu, loh, dua, tiga, empat. Pengennya apa sih biar aku siapin deh?
2: Langkawang Lia, Paris.
1: Hah? Oh, Langkawang Lia ya?
2: Iya.
1: Oke deh, Langkawang Lia.
2: Oh, ngantap. Iya. Tau ngantap. Nawani tapi kelalen.
1: Langka Wong Lia ya, oke. Siap.
2: Assalamualaikum Kak Peri.
1: Iya. Oke, Langka Wong Lia. Wis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Terima kasih. Oke deh ya. Ada yang suka sekali sama lagu Klambi Abang. Di sana ya. Ya bisa ya. Tetap di 101.5 Paramount FM, Dangdutnya Saporete. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarsuki.
1: Bapak Tarsuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarsuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Dua kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut atau tukang las teman saya atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya ada kenek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mik.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199958. Apa ada Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang. Terus ada Ibu Roni, Bapak Asikin ya. Ada Bunda Eko Santi juga, ada Bang Trisno. Terus ada Mudrika Sen di kawasan Cidamulia ya, bareng sama 4 anak tercintanya. Salamnya buat Alforkon ya, ada Mas Oji, ada Mas Ibni Abdillah, ada Mas Ju, Mas Pendi, Mas Elang Saputra, Jasa Kerajum, Pak RT Lihin, Kang Kasnuri, Kang Kopidin, ada Kang Parto, Kang Parjo, Basarul, Mama Frida, Mama Silmi, Mama Lani, Mama Elsa, ada Mama Uti, Mbak Nia, Mbak Ima Melodi, Mbak Iang, Mbak Wiwi Sigit, Teteh Agustin, Nyiratu, Mbak Dewi Mecahaya, Jeng Robi, spesialnya buat 4 anak tercinta ya. Bapak Supai, Mama Ais, Menguri Pemalang, makasih. Mbak Tuti juga makasih. Terus ada Bagus Ari di Brebes ya, makasih. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Taringi Saporete jam 12 siang. Nanti ketemu sama Yosan Darista ya, menemani balannya Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi, 101.5 Sara Paramon FM Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: naon baen ko?
1: Ora apa-apa nok. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikyo

untuk Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga tetap semangat. Ada mungkin sebagian dari Anda yang saat ini sedang mengalami kondisi kurang enak badan atau mungkin lagi sakit. Ya, saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, cepat sehat kembali, cepat pulih kembali supaya bisa melakukan aktivitas seperti sebelumnya ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa bergunakan melalui voice call di 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa berpartisipasi melalui WhatsApp online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari ya. Supaya apa? Supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita gak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang ada di wilayah Anda yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Aduh, Deno Kandulani Ati. Aduh, ada cinta tak terpisahkan ya. Dari Melia Didi Kempot, duet bareng Yan Vela. Spesial untuk Anda balani Suara Paramon FM ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Suara Paramon FM Tegal. Masih ada Sayus Andarista sampai di jam 2 siang saja, dan masih terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debon Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
2: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
3: Iya jeng,
2: wis. Maring Primco Ferry Bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak Bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
4: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
5: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan Sayus Andaris tadi 101.5 Suara Paraman FM di Giala ya. Masih ada para sari ya, demang-demang keroncong dan juga demang-demang campur sari. Masih akan terus hadir untuk Anda Balani Suara Paraman. Dan kebersamaan kita tentunya juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Tadi baru saja saya hadirkan ada dingin versi keroncong dari miliknya Hetikus Endang ya. Ini lagu disuka banget sama Mbak Mudrika Zena yang ada di kosan Sida Mulia. Selamat siang saja ya untuk Anda yang mau gabung, kita sapa dulu di 352888. Halo, selamat siang Bala Nestara Paramon.
1: Halo. Siang,
0: Mbak Ior. Siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paramon FM.
0: Campur sari nih.
1: Pak Rete
0: nemen mama ke pripun mah dalem
1: dirimu demak
0: sih diriku dirinya
1: gila
0: nembe ditawani makan siang ya mak langsung kumat
1: ya, mindo.
0: Enggak sih, aku memang gara-gara genik iya ya. Pamer apa waktu kue mah? Pamer apa pertama?
1: Gara-gara
0: genik. Gara-gara ya brownie aku kue genik. Tawa apa pertama mah? Chicken katsu ya?
1: Oh iya
0: ya, aku pernah bikin tapi lama banget udah gak bikin lagi mah. Ya aku jadi kayak
1: dalam bayar
0: dalam.
1: Kok namaku disebut?
0: Iya dong, aduh kan kamu cintaku sayangku, honey bunny sweetiku, browniesku.
1: Ini ya kan? Ada ayam katsu.
0: Ayam katsu, iya ya. Kok mamanya selalu masaknya ayam seperti Ipin Upin ya? Iya, Gani memang suka sama ayam. Ayam goreng.
1: Enggak.
0: Iya. Masaknya ayam mulu, mama. Cuman pinter mengolahnya. Iya, ada ayam goreng.
1: Kalau ibu suka
0: ayam apa?
1: Sama ayam cumi.
0: Oh, cumi sama cumi. Waduh, selerane selerane luar biasa. Aku juga suka. Aku sukanya itu ayam katsu yang waktu itu ibumu bikin. Aku jadi kepengin jadinya, ya. Untung Gani gak jadi tetangganya Mbak Yos. Coba kalau jadi tetangganya Mbak Yos, Mbak Yos nyelindis ke situ nitili.
1: Ya gak apa-apa.
0: Iya ya. Kalau Mama Gani
1: kalau
0: lagi
1: masih banyak.
0: Gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa. Oke deh kalau begitu. Berarti gak
1: gantian.
0: Iya dong. Ya nanti wis nanti
1: masak.
0: Iya. Nanti Mbak Yos kalau masak oke lah kalau begitu.
1: Ijol-ijolan.
0: Nanti saya bawa mangkok isinya air sama garam dibawa ke situ. Nanti Gani ngasih Mbak Yos itu ayam katsu.
1: Iya.
0: Untung di gue
1: ibu
0: dong ya.
1: Enak.
0: Ibu masaknya enak ya. Lah itu kamu sukanya mamerin masakan iya. Ibu ya. Jadi pas ketika ibumu tadi menawarkan apa namanya, udah makan belum? Akhirnya Mbak Yos jadi kebayang-bayang sama katsunya ibumu. Ya enggak apa-apa kan?
1: Enggak, Pak.
0: Oke.
1: Ya, Gani mau
0: Iya, susu ya, susu ya.
1: Susu.
0: Oke, monggo dilanjut. Oke, apa?
2: Gung siang, Nok.
0: Nok Lani,
2: Gani sudah makan siang belum?
0: Udah makan siang belum? Iya, abahnya tadi tanya dulu. Oh, ini abahnya itu abah walonya tadi tanya dulu. Dede Gani sudah makan apa belum?
1: Lanjut Gani lagi fokus.
0: Ya wis lah. Akhirnya kayak mom. Kayak lagi mulang ya, Ma.
1: Aku lagune kayak oh.
0: Cara jasa keracu bubak.
1: Aku bisa.
0: Iya sih bikin iya ngalem-ngalem masakane. Mama Lani. Ngarep ketemin. Iya,
1: ketemin. Di Allah. Enggak
0: ngerti, oh, ya salam. Bukan sih keluar kecemar, sebenarnya keluar kedemit.
1: Cara Maria harus putih itu
0: keluar. Iya Allah, melasi temen ya darani demit. Abah, Ahmad ganteng mah, Ahmad ganteng.
1: Oh, selamat
0: ya Mbak Mudrika Zen, ya, Kang Cahyo,
1: anak-anak tercinta nih.
0: Oke, amin. Bagus,
1: iya.
0: Bagus Arima, Bagus Arima.
1: Bagus Ari wong endi?
0: Wong Brebes mah.
1: Wong Brebes. Adem Renginang ya.
0: Oke.
1: Apurkon Barina. Terus Dasak ya Ayah HM. Burine Pak Pramudiyono, Mawang juga ada, Budi
0: okay.
1: Bapak di Gondrong ya. Terus Abah Alun,
0: Abah
1: Paleha.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Atun.
0: Ya.
1: Ibu-ibu gemuk.
0: Ibu-ibu gemuk.
1: Oh, dari pagi sampai pagi.
0: Iya. Pas, wah, luar biasa sekali.
1: Makasih ya.
0: April.
1: Mama Mita, Mama Bayu ya.
0: Iya.
1: Mati, salam doa kapsul.
0: Oke.
1: Salam doa kapsul. Terus ngomong Mama Alisa, Mama Gus ya, Mama. Mama Ikmah, Benia Kang Doli. Bu Ida Marto Kolor.
0: Bu Ida Marto Kolor.
1: Trio Pesek ya. Masuk ketemu ya.
0: Ya, mama besok Nadia, pagi mama ya.
1: Malam kok oyot sapuase.
0: Oyot bareng ngosek sapuase.
1: Oyot foto-foto pilau makan kupang
0: karo parto
1: ya.
0: Bar oyot lenger.
1: Aduh
0: oyot. Yes, tangin teh oleh oyot. Om Kasnuri. Oh iya, nu grup daster. Ami bakar madu Umi Lela. Ami bakar madu Umi Lela.
1: Ami bakar.
0: Kayane ta, kayane abu-ambune Ami bakar pengin melu personil grup nu grup.
1: Ya ora.
0: Ora Ami Ami
1: anak-anak Umi ora wani pengen.
0: Ya ora wani.
1: Pengen ora diantar
0: mana-mana. Tapi kan ya hati nurani nek Ami bakar ya kepingin melu grup nu grup.
1: Ya makan grup daster ya.
0: Kue
1: gede apa
0: mengerdut. Yakin. Song, Ami mesti kepengen melu grup no grup song.
1: Iya sih, saya selalu pemandor ya. Murini Pak Pramudiyono juga.
0: Oke.
1: Terus
0: Kang Omat, Kang Omat, Mama Nani wis mateng bubur cadile. Si gawe ni bubur cadil. Ngoden ya kan gawe bubur cadil mah.
1: Kelihatan bubur cadilnya
0: Kang Rore. Yakin? Eh pinter. Angen boleh emang ngindil-ngindil mah.
1: Bubur cadil ketan apa bubur cadil ati?
0: Aku sukanya ketan mah.
1: Oh, ari ketan malam belengeri.
0: Aku sukanya ketan mah. Atasnya kasih santan kan? Santan kental itu.
1: Iya sih, pakai santan.
0: Ya aku sukanya ketan bubur sum-sum.
1: Bubur ditalai ketan juga.
0: Iya, iya enak mah. Mama, Kang Rore jadi Bogor.
1: Mas Rore jadi Bogor ngasuk nongol loh mas. Terus kaya Wai A, Jeng Robi, Alois,
0: iya.
1: Agustin,
0: Kang Cahyo,
1: Iwatri.
0: Oke. Okay.
1: Terus kaya
0: Cinten Malay.
1: Apa? Ayah HM ya Mama Ari, Papa Ari.
0: Mama Ari, Papa Ari, Tete Agustin.
1: Tete Agustin, Mama Ucoko Poleng, Kang Cakat Timir ya. Terus Mas Jenal Said juga.
0: Iya, Ahmad Ganteng.
1: Ahmad Ganteng.
0: Oke.
1: Okay. Ganteng kayak ngapet ya.
0: Iya ya, Mak. Kok tekalin, kayak apa, Lin? Ganteng temenanan apa? Goropenan.
1: Terus kayak Mbak Putune telu.
0: Iya, bagus. Adi Permana.
1: Iya, Mas.
0: Iya, kan. Bojone di Jakarta ya, Mas?
1: Iya.
0: Ayo ndelen. Ah. Ayo. Ngotak acungi jempol papa to, ya.
1: Jempol 10 sih.
0: Iya, wis ya salut ya bisa ngopeni wong telu.
1: Iya. Panas-panas ya.
0: Iya.
1: Mama Sira, Mbak Am Kembang Pang, Mbak Pepi Terpan.
0: Enji.
1: Mama Kirang Wartiem ya. Terus ngopayo.
0: Apa lagi?
1: Apa ya? Apa tiga darah manis?
0: Tiga darah manis.
1: Iya, Mama Bibim Banyak juga ya, Mama
0: okay,
1: Ikhwan
0: juga okay.
1: Ya. Bunda Atin, Bunda Santi Purbowo.
0: Oke.
1: Okay. Terus
0: lagi.
1: Kayak Mama Asifa juga ya. Terus
0: spesial lo, Mas. Aku cuma kayak kulis pira satrek kok.
1: Eh, lagune.
0: Iya, lah gune burung di jaluk.
1: Lendang biru masuk ora mbayos.
0: Lendang biru.
1: Boletio mbayos.
0: Ana sih. Tapi kayaknya bukan versinya ini mah. Siapa namanya ya? Aslinya orang lebu nenya. Aslinya orang lebu cema.
1: Aslinya orang lebu.
0: Iya, itu kan berapa sih baru ya?
1: Lah angel-angel temen di jantung hati wis lah.
0: Oke.
1: Ya. Salam engko semuane ya.
0: Nji.
1: Semoga pada sehat kabeh.
0: Nji.
1: Sosiale ngogeni karo trio pesek ya. Heeh. Ngomong kae ya.
0: Oke.
1: Ya ngene tembe nyolok nama dikom ngawet.
0: Sapa kowe wong kae? Lah mlas temen ora usah nyolok nap gari marani mari munjung agung. Nang kono beres.
1: Munjung agung mereng.
0: Aduh.
1: Mateng,
0: oh, kayak wong kae wong ndi sih mah wong kae wong ndi sih mah?
1: Wong kae wong ndi?
0: Iya. Yeah.
1: Ya pokoknya wong kae lah.
0: Iya wong ndi maksudin kowe domisiline nang ndi ah? Pisane sampe anjuk mau menulis mateng.
1: Ya wong tegen.
0: Wong ya di
1: Palamo.
0: Oh, Palamo. Ya kayak kowe be intine bu nang berarti daerah Palamo ya. Heeh. Ngomong
1: kan ana wong sing ngamuk.
0: Sisane. Ya kan tadi kan wis tanya Mas Den ora usah repot-repot apa namane. Apa enggak wis seger.
1: Makasih ya Mbak
0: Yon. Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ding ding. Jos, terima kasih. Ada Mama nih enok anggun ketinggalan. Miss Jos baru opening udah bikin ketawa. Miss Jos baru opening baru apa ge? Miss Jos baru opening udah bikin ketawa. Kuyunannya sama Dede Ganel lagi. Sampai-sampai anggun lagi makan aku selek Mbak Yos. Au, au. Enggak apa-apa ya Nok ya. Ide-ide bayi ini jadinya kan ya ikut sumringah oh ya. Iya kan. Iya di belakangnya Mama Lani. Kita sapa kembali. Halo selamat siang Mbak Lani Stara Paramon.
3: Selamat siang Mbak Yos.
0: Siang. Waalaikumsalam. Teman.
3: Iya, aku kan jalan kejamu pegel melarat.
0: Pegel melarat ya Mi.
3: Ya aku senang kayak kang komisi lampau kapan gawang esok.
0: Oh ya wis temenan.
3: Iya jalan jamu pegel melarat.
0: Iya.
3: Salam-salamnya ya.
0: Monggo.
3: Jamunya jamu pegel melarat ya Mbak Yos.
0: Iya nyong jaluk dan pegel melarat. Eh benar melarat deh lah.
3: Pak Jaluk.
0: Anjaluk kok.
3: Boleh bikin ya.
0: Bunda.
3: Salah-salah aja bikin Mama lagi ya.
0: Ya.
3: Oke, gak nini ya.
0: Oke, Bunda Septi.
3: Sinten?
0: Bunda Septi, Bunda.
3: Oh, Bunda Septi.
4: Yos monitor Mbak Yos.
3: Ya, ya.
4: Request satunya.
3: Ngomong
4: sama Pak Suki.
0: Oke, Bunda Septi. Bunda Septi. Monitor ya. Nok anggun, nok anggun, nok anggun.
3: Nok anggun ya, nok.
0: Yang
3: penting jadi bayinya ya.
0: Iya, yang penting jangan melarat terus ya, Ami. Oh, Mak Ami. Ami tambah blablablabur cekin.
3: Kayak Mbak Yos kan lagi meteng ya, matanya tulang.
0: Cara siapa?
3: Hah?
0: Songke. Ah, saya kira kayak gue model wong.
3: Sudah sepit.
0: Oke.
3: Kita nolak, yuk atur Bunda Ala.
0: Iya. Kang Alim, Kang Alim, Kang Alim.
3: Sinten?
0: Kang Alim.
3: Oh iya Kang Alim. Yo Kang Alim, Kang Alim.
4: Aku jemune mi tolak miskin
3: kowe.
0: Iya. Mama Lani, Mama Lani jemu tolak miskin sama dong, Ma. Heeh. Mama Lani jemune tolak miskin ya sama ya, jemu tolak melarat ya.
3: Iya, jemu tolak melarat. Apa di kawan Kang Komis?
0: Iya, boleh.
3: Bapak, Bapak, Mama Ali, Bapaknya Ali. Kang Sensor. Kang Komis dilampau kalau Mama bergat.
0: Okay.
3: Adik gondong mitolikol, adik gondong orang kuat nyokol. Terus sasak lajo, juara jauh mi Habibah pada gondong. Terus baca aja Mas Awang, Mbak Dede Jadi, Mbak Poli Lukpes. Terus Baby Belpas, Mama Nonong Kalinya Mas, Mama Nadia, Kang Komisin, Mbak Izzat Rayema, Ma Putih, Bu Yunita, Mama Yunita. Ya, kali Pak Wong.
0: Iya ya, betul.
3: Abah Sahrul, Mbak Nisane, terus Amrul, terus oh iya Bude Imut,
0: Bude Imut,
3: terus Ayu Ono,
0: Toto,
3: terus Maan Mama Neng, kalau Subang Bange, banyak punok masak kami sabar sayang nih cintanya ya aku.
0: Ami.
3: Sabar.
0: Inok anggun pantakon mi. Badhe tanglet. Ami titip salam. Oh, dia mau titip salam buat Mas Ijun, tetangganya Ami.
3: Oh iya, Mas Ijun.
0: Tetangganya Ami ya? Ami? Halo, males temen. Halo? Aduh. Aduh, lagi semangat-semangat ya, Mi ya. Nyublak nok anggun. Aduh. Mas Ijun itu tetangganya Mi Bakar Madu, berarti daerah Hakim juga ya. Ya uslah. Untung udah request lagu ya, Mi ya. Ya dimohon maaf, Mi. Waduh. Nanti di Lanostab gabung lagi ya, Mi ya. Ya sudah, untuk Anda yang saat ini sudah mengalami sakit apapun itu ya, berbagai macam penyakit, silakan untuk mengkonsumsi Habutop ya, karena Habutop ini mampu untuk mengobati berbagai macam penyakit. Dan selain itu, untuk Anda yang sedang tidak menderita sakit tertentu pun bisa mengkonsumsi Habutop, karena Habutop ini bagus untuk stamina, bagus untuk daya tahan tubuh. Jadi silakan Anda bisa konsumsi Habutop setiap hari 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Harga dahari Habutop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul Rp100.000 saja. Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Sampun Ji, 2 penelpon saja dulu ya. Nanti Anda bisa gabung kembali di sesi berikutnya ya. Yuk, jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Suara Paramon FM Tegal, karena kebersamaan kita di Parasari masih akan terus ditemani oleh saya, Yos Andarista, sampai di jam 2 siang saja. Ada teman-teman campur sari dan juga ada teman-teman keroncong, dan masih bersama dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Mama Lani, Dede Gani, si jantung hati.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya D.

0: sing aku dirungokke wong akeh.
1: Iya, Nak. Kenapa?
2: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya, Ayah. Jaga kesehatan.
1: Alhamdulillah, walaupun capek, Ayah bahagia banget. Anaknya, anak Ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
2: Iya, Ayah. Hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
1: Kok ada sedihnya?
2: Iya, Ayah. Sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin Ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut Ayah kesepian.
1: Gak apa-apa, Nak. Kan Neng bisa main kesini, nemuin Ayah sesekali. Dan insya Allah Ayah selalu sehat. Buktinya, Ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena Ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan Ayah terjamin karena Habutop.
2: Amin.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06, RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari, nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: Jumat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Masih ada Yus Andarista di Parasari Siang ya. Teman-teman Campur Sari dan juga Keroncong masih akan terus hadir untuk menemani istirahat siang Anda. Yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat dong ya. Ada Umpomo ya, Mas Ahmad Ganteng Bambang. Ya, rekosaknya sudah saya penuhi ya. Yang mau gabung lagi kita sempat kembali di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
1: Teman-teman.
0: Kabarnya baik.
1: Sesuara kayak kuat.
0: Si Prime.
1: Apa?
0: Kabar saya alhamdulillah baik-baik
1: saja. Ya orang kayak kuat lah.
0: Si gimana? Ulangi, bah, ulangi.
1: Ya orang kayak kuat sampai sini.
0: Ya ulangi gimana?
1: Men kabarin Mbak Yos.
0: Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik-baik saja.
1: Duh, kayak film.
0: Bagaimana dengan diri Anda?
1: Ya, ini lagunya kan foto lah.
0: Lagunya apa, Sat?
1: Lagunya
0: apa, Sat?
1: Ya, bebe. Tarik gunung?
0: Ya. Tarik apa?
1: Lare.
0: Oh, lare.
1: Gunung.
0: Oh, lare.
1: Wong gunung.
0: Lare niku berarti anak, iya.
1: Iya,
0: oh,
1: berarti
0: wong. Oh, wong.
1: Anak gunung,
0: oh,
1: wis.
0: Oh, iya, anak gunung, ya.
1: Wong gunung, wis.
0: Wong gunung berarti tiang gunung, oh.
1: Ora tiang delen, oh.
0: Lah, ora lah. Lare ya. Ya, lare alit ngoten nggi.
1: Ketok lare den.
0: Lah, berarti artinya anak gunung. Dudu wong gunung.
1: Iya, wis, bayos lah.
0: Angger tiang gunung, baru wong gunung.
1: Iya wis, sampean
0: wis. Lah, sing bener sapa, Sa?
1: Sing bener ya, ora salah.
0: Sing ora salah ngono ya, Sa?
1: Ora salah kepati apa?
0: Lare gunung.
1: Ya. Salame.
0: Heeh.
1: Sore Mama Wiwin.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Lani, Kang Parjo, Dini Pramudiono. Oh, iya. Bang Ivan Danu.
0: Oke. Okay.
1: Pak Mundikasen,
0: yeah.
1: Nok Anggun, pimpin kabarnya Nok Anggun.
0: Nok Anggun lagi maem, kerungu jajak keracum langsung dede bayi ini muak, ayo kue, hawanya pengen metu.
1: Mau, mau ini lu tugani lagi online, tunggu
0: datang. Tak kesenggruk kok. Iya, tadi kesenggruk, tadi pas lagi opening, baru detikannya kesenggruk. Barang jasak online ya, jadi bayi baru 2 bulan langsung pengen metu, brucul, Sak. Iya, saking penasarannya, karo jasak, ya, Gun? Jasak sugeng siang. Jasak sehat, napa mboten sehat?
1: Sehat,
0: no. Nek sehat ya alhamdulillah, nek mboten sehat ji ngombe obat ji. Habutop dong, habutop ya, habu 2 kapsul sekali minum. Duwe apa-apane duwe ah.
1: Burung toko dede langka.
0: Apa-apane alhamdulillah. Iya Mbak Yo, saya sudah mengkonsumsi habutop satu hari tiga kali kan 2 kapsul sekali minum kan kayak gitu. Aku di rumah Mbak Yos, stoknya banyak. Ini sudah ada. Ya ora wong keren bagian dari promosi. Sampai cucu-cucu blok ya. Apa-apa ini? Anu Mas stok akan menekan.
2: Aku sehat ya, Sak.
0: Mama Lisa.
2: Aku mikir ketemu Mas Arfan, Mbak Yos,
0: oh, yeah.
2: Rumah Sakit Gardina.
0: Oh iya, yeah. Terus dia salaman. Gue Mama Alisa memberi informasi, aku tadi ketemu Mas Arfan di rumah sakit itu.
2: Mas Arfan.
0: Iya.
2: Yeah. Ya syukur.
0: Ya syukur. Pesannya syukurin sih, Sak, ngomong
2: tadi
0: sih, Sak.
2: Tadi ketemu sih ya.
0: Oh, pesannya ngomong syukurin sih, Sak. Syukurin.
2: Oh, syukur ketemu.
0: Oh iya, syukurin. Orang dingin ngomong syukurin.
2: Sing sakit apa Mama Arista?
0: Sing sakit, oh itu sih Dede Gemoyen ya? Eh bukan, kakaknya Gemoy. Iya,
2: oh,
0: Mas.
2: Cepet-cepet ya.
0: Ji, amin. Matur suwun nggih.
2: Ya,
0: matur suwun nggih Mbah Demit. Sak, sing ngarani Mbah Demit siapa sih, Sak? Sampainya gelem-gelem metarane dem.
2: Sing ngarani Mbah Demit siapa?
0: Ya kok nyuwet dius, Sak. Ah.
2: Amun mbut di orang sambut di
0: pasir, pasir. Iya, iya ngarepe bae makam ya sakono desa.
2: Ya,
0: iya, nyo ngarepe makam karo wedi sa. Tapi dangkemmu sampean bisa nek wedi sa.
2: Itu jenenge apa arsino?
0: Ini kue.
2: Enok. Ya Allah.
0: Ya, ya Allah ngundang nok ora ri ora rela ora ikhlas ya.
2: Ya ora.
0: Nyawa disak ketemu dan ketemu samin bisa nyawa disak ya wedi wedi jatuh cinta berjuta rasanya. Mas Ipan.
3: Selamat siang Mbak Yos.
0: Ji.
3: Monitor.
0: Oke. Okay.
3: Salam bocah sakraju.
0: Iya Mas Ipan, Mas Ipan.
2: Mas Ipan.
0: Banjarnegara streamingan ya Mas ya.
2: Mas Ipan.
0: Eh apa masih di Tegal?
2: Iya
0: ya, jauh. Tapi kemarin Bajar habis pulang kampung.
2: Kenapa karena itu?
0: Ya karena lah duduk cat kenang Banjarnegara. Hei, bukan Jatinegara, Banjarnegara.
2: Oh iya, Banjarnegara dia.
0: Iya, kalau Jatinegara mah di sini di Tegal.
2: Iya, weh. Mati, Mbak.
0: Sak, sak.
2: Halo.
0: Ke si Mama Neng sing ngomong ya kalau nok gendis ya. Yang ngomongannya prima modelnya nyuk. Wisik-wisikan apa pipi ya, sak ya pindah aja pada kerungu ya, sak ya.
2: Ora apa-apa.
0: Wisik-wisikan bae, sak. Ora nyong nyong khawatir pada kerungu sih, sak. Aduh, soalnya
2: ya memang kerungu.
0: Ngomongnya ono ge, sak. Ngomongnya ono ge, sak. Sak. Wis nyusuk. Kuwi sak. Prima sak.
2: Apa dungen?
0: Sak. Wis nyusuk, sak.
2: Ora pula orang ngerti lah.
0: Sak. Wis nyusuk, sak.
2: Aku tidak tahu di pesamara tuh nyusuk.
0: Mama Neng anak jasak mah kalian nemen yakin Mama Neng ya. Oh ini diwisiki nemen-nemen kan. Ya lu kayak diperjelas.
2: Iya. Iya. Kayak Mama Nadia ya.
0: Aku seneng nyusul kambing sak. Nang kono sak.
2: Mama Nadia namani nyong gedang raja. Ini bayi.
0: Ya kan anda memang seperti bayi atau memang sebenarnya bayi lah.
2: Cuma mana dia bisa ngerti nanemen
0: ya. Channel jahit sak, debongkulon sak.
2: Jahit debongkulon.
0: Burini ya. Sak.
2: Burini.
0: Sak, gue penyiarnya kumat ya sak.
2: Kumat memang Burini.
0: Padahal selamat jam rolas ya Burini.
2: Iya.
0: Aku kumat apa orang ini tergantung jasak. Dan jasak. Ya iya, dan sampein lebu kenyong.
2: Cuma online.
0: Dan sampein online, bu, nyong bisa hawannya pengen kejang-kejang. Nung lo sak.
2: Jangan-jangan.
0: Cengap.
2: Pas.
0: Paham apa orang bahasa kue sak? Keperalap jeger Edi Dados, Kang Edi Dados.
2: Warti ya.
0: Iya Om Kasnuri jasa kerajum.
2: Kasnuri.
0: Jaluk dimanja Sirin Dede Geni. Kang Raju jasa kerajum jaluk dimanja kesirian karo Dede Geni. Oh, raya sok ya.
2: Oh, aman tuh. Manjapan.
0: Ora jasak ora butuh dimanja. Jasak ora butuh dimanja. Jasak ora butuh dimanja Om Kas. Butuh we disikut kanan kiri. Oke.
4: Kas kontrol anak wadon Mbak Yos.
0: Oh iya, kas kontrol anak wadon.
2: Ya kontrol.
0: Heeh.
2: Cepat sehat.
0: Amin. Jasak. Jasak eman ya anak anggun ya. Senenge.
2: Mas Arpan nang ngendi?
0: Iya. Oke.
2: Arpan pan ngendi? Pan mangat kerja apa lagi?
0: Ya Arpan, Mas Arpan ya ini kontrol juga.
2: Oh.
0: Deh, ini ana sing ngerasa bukan ora ketang Mas.
2: Cepat sehat Mas Arpan ya.
0: Amin, amin. Miss Kie Aurel ke kayo kakange Dede Bayine kepo iya. Katanya yang ngomong di radio itu capa cimak mi kok celewet banget
2: Dede Ang Dede Geni
0: Aurel iya gue anak wadon anggun
2: anak wadon
0: Aurel kok selanang anak tumbak ding tesis kayak Kang Ruri jadi Bogor sak.
2: Kang Ruri jadi Bogor
0: sak. Ngopi disit sak ben adem sak. Laura wong dasare cuacane panas ya.
2: Iya,
0: teh moro diseruput yang lo anget panas-panas enak. Ya dicemplung na es batu ya seger.
2: Dicemplung na teh apa?
0: Dicemplung es batu bener ya?
2: Ya orang ini cemplung na ngono.
0: Ya tapi bener tetep sak.
2: Ya orang lah.
0: Tetep jadi es teh kayak ngono kayak. Ini teorinya deh es batu ya es batu tuh kau gelas ya. Nah teh moro ini kan harus dicem-cem disuntek na. disuntik. Si cem-cem ya berarti wis digawe teng nong lho dimen. Sampeyan ya aku nak dialen nong wong mak
2: mong cem-cem.
0: Cem-cem arane ya sak. Bahasa Tegal cem-cem. Si arane apa sak? Dijarangi neng, dijarangi.
2: Dituangi.
0: Ora, dituangi arane. Ya maksudnya kan kalau belum jadi teh, ning durung jadi teh berarti kan arane ben dadi teh ngono ben dadi teh buket arane dijem-jem pele ya, sak.
2: Mbola.
0: Iya. Apa karepe nyongsak?
2: Oh, lagi.
0: Kang Raju, Kang Raju.
2: Raju.
0: Iya. Nokyos. Nggus ngerti nek kesampaian ya, sak ya. Nokyos sampun Nedi, Nokyos Nedi, sak.
2: Nedi.
0: Artinya apa, sak?
2: Nedi.
0: Makan ya, sak. Iya, Pak, sak. Oh, iya wis. Iki nyong ngomongnya liri-liri yo, takone karo wong sepuh ya.
2: Iya. Omong riri barang ngomongin ngomongin sial.
0: Eh Nedi, Nedi.
2: Sarakan.
0: Nedi ngomong.
2: Kang Ibnu Abdillah.
0: Mas Albar, Mas Albar.
2: Mas Akbar.
0: Iya, Albar, Albar, Al.
2: Albar.
0: Nah, iya pinter. Pinter jas. Dinung es jumbo jasak, terus nggo raup emen adem ke. Ini masukan dari Mas, masukan dari Mas Albar jasak dinungi dinungi es jumbo terus nggo raup pripun niku purun
2: niku di parani semut kabeh
0: ya mboten sing maringi ya sing maringi kalem niku tiga darah manis ji
2: tiga darah manis ya tengah beras tengah ketan
0: oh yei tiga darah asli sa es tu sampean rayup ngeraup ngangge niku es teh jumbo
2: bungkan temen-temen terus payo amanah dia ya
0: iya
2: terus mbak ikan dano
0: gak pada rayahan gak pada rayahan raine casak kok manis ya
2: ngarong ngarong isi ngurayan pemen
0: gak balapan ngilati
2: ngilat
0: manis manis sih
2: manis
0: manis
2: oh manis
0: Yongki ya Yongki.
2: Ah Yongki.
0: Sak maam sik sak. Lawe rujak. Lawe rujak kecipir kol.
2: Terus.
0: Pandulang sak Yongki.
2: Rujak kecipir iya. Karo.
0: Kol.
2: Berarti.
0: Terus tau ge iya campur aduk. Ya, Gleki nawani sampean mandi dulang Yongki gelem apa ora.
2: Aduh, mulah.
0: Langsung kan temen ngono. Tapi dang pandi dulang nyong engko sekop gelem apa ora sak.
2: Hah?
0: Dulang nggo sekop. Dulang yos.
2: Kulit bangunan. Tukang kayu, tukang batu.
0: Ya wis nek boten purun nggih boten apa.
2: Ya,
5: yang masake sing ngoteng kadel sampe.
0: Ya, kadel sak panjaluk kadel buntute mbuh apa sak?
2: Apa ning ngomong ngetuk kosong-kosong padha lapan orang ngandel.
0: Sing-sing coro nama.
2: Bodone mamalane.
0: Ya awak kadel nang alut ya sak. Sing-sing coro.
2: Orang ada kok ngasih di kadal kadal bila orang kangen juga
0: iya lah keyong-keyong luruh kadal bagjane ya
2: iya lah
0: aja ngukul lah sak aja ngukul temenan ya
2: kini wis kapan goro yang nemen gue malah
0: iya mulai nih ah aja ngukul sak aja ngukul kalau mau nih mama
2: iya
0: aja
2: ada kok malah nih
0: iya aja
2: ngukul sing asli baik
0: iya sing asli sebenernya mak sebenernya dinegi mama lani masake oseng-oseng
2: ayam
0: tempene jasak.
2: Oh, ora tuku tempene nyong.
0: Durung sak.
2: Ora tau.
0: Jare wingi ngomong e nyong wis tuku sak kronjot nang jasak ya kowe sak.
2: Mbak yo.
0: Wingi ngomong nyong wadul.
2: Iya.
0: Mbak Yos ya ceritane pamer jan ban borong. Mbak Yos aku wingi
2: pes. Gores siap nang kowe.
0: Wis.
2: Ya kan duli ya Bu Ida.
0: Oke. Mama, gue ya. Mama Elsa, Mama Elsa.
2: Mama Elsa.
0: Iya.
2: Mama buka tisu.
0: Iya, terus.
2: Mama Yunita. Iya.
0: Mama Nek, kasak apa sih? Kasak tak kayak kasak jasak mungkin maksudnya ya. Jasak tak kayak bunglon oh, apa maning selup kurang apa sih? Selup apa sih sak bahasanya pimesaknya?
2: Apa?
0: Sampai bisa ngerti jasak tak kayak bunglon-bunglon tak paham sak iya anak berarti sampai nang wit-witan warna ijo melu warna ijo nang warna abang melu warna abang kue bunglon ya bunglon. Mengikuti ya mengikuti anak yang diikuti
2: bunglon.
0: Ya yang anak-anak kan binatang bunglon iya oh iya arane bunglon tapi londok iya iya dang warna ijo melu abang nang ya
2: iya
0: apa maning dam apa maning selup kurang gede pimesak
2: ulah
0: ulah sak
2: angel bahasa nek ngene omae sangen
0: kata Eyang, kata Aurel Mbak Yos, Eyang Jasak suruh kesini mami, itu Eyang Jasak mau dikasih jus alpukat sama Aurel. Katanya gemes sama Jasak.
5: Ben, ini setengah mateng, gak ada kaki yang komentar.
0: Jaluk. Panjaluk tempe, pesen tempe setengah mateng. Mama Lani es, Mama Lani lagi nyidem, mesti kepingin setengah matang tempe sampeane di.
2: Saiki
0: dipes.
2: Nenek bae ana setengah matang saiki.
0: Dipes nih kaken komentar.
2: Saiki meneh.
0: Saiki monoke mumpung isih setengah matang ya sak, durung matang ya sak.
2: Umum durung matang nemen.
0: Iya, kaya mana mama?
2: Matang mentok berat.
0: Aja diparani mah.
3: Sak kaya bunglon kowe, Mbak.
0: Iya.
3: Pemaning sekop.
0: Oh,
3: mati ember gede beblek.
0: Oh, maksudnya. Oh, maksudnya miki kan yo namani pandulang yo sekop. Mlebu ya. Apa ki mama Ari, mama Ari, mama Ari, mama Ari.
2: Oh, mama Ari.
0: Iya.
2: Mama Ari ya.
5: Barang
0: nyidem. Saya pasar maksudnya nyidem ki kepengin mama Lani lagi kepengin tempe setengah mateng. Sing nyidem ki anggun.
2: Nyidem nok amun iki nyidem beneran no.
0: Aja ngomong. Aja nyidem wae.
2: Wah, yo.
0: Oni sing garap sapa? Ya sing garap sawah.
2: Kaya garap sawah.
0: Ya wis.
2: Ya wis nah.
0: Oke. Ya sak.
2: Iya
0: bener, ditunggu ya.
2: Pasarul.
0: Heeh, Balul bener.
2: Ya, tuh ada nyaman apa kabeh kowe?
0: Oke.
2: Mama dia ke mana dia?
0: Iya.
2: Iplong-plong ngomong mah.
0: Siapa mana dia?
2: Iya.
0: Biasanya lagi ngenjot sih.
2: Oh, orang yang libur
0: dia. Orang ngenjot.
2: Dari ini kan experience.
0: Oh iya bener kan.
2: Umi Laila.
0: Iya.
2: Umi Habibah. Ada gondrong sama. Ya. Oh, Mbak Am Kembang Pang.
0: Iya.
2: Mbak Sira.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Aduh. Sama Elsa nyaluk lagu Pak Pos ada, tapi bukan campur sarit mah. Adanya dangdut. Mohon maaf ya Mama Elsa yang nggak bisa dihadirkan itu kunya dangdut. Campur sarinya nggak ada ya. Cembira segisi. Kelalu kerut jasak. Aduh, jam. Ya sudah, satu penelpon lagi ya, belakangnya Jasak Lajum ya. Halo, selamat siang, Balana Star Paramon.
6: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Baru kelihatan. Nji. Dari mana saja kamu, Bang?
6: Kamu suwe nemen kok.
0: Ah, masa sih, Bang? Kamu mungkin kemarin habis kemana, pencolotan kemana-mana.
6: Kamu udah melupakan aku.
0: Enggak sih, begitu.
6: Aku juga akan melupakanmu.
0: Oh, tidak.
6: Aku akan melupakan kamu.
0: Oh, tidak.
6: Akan melupakan kamu, Bang.
0: Aduh, bukan sih, Bang, maring ending ngonong, Bang. Plesiran ngonong, Bang. Lagunya apa, Bang?
6: Pengen
0: untune pada protol tak slentiki siji. Ora bisa takone wong durung jemet takone Rihanna. Durung jemet takone.
6: Kayak belum ya.
0: Ya nek
6: bulat.
0: Lagian nak Rihanna belum masuk.
6: Bulat.
0: Bulut ya, oke.
6: Kita lilis kayak apa sih?
0: Ya oh.
6: Kayak apa?
0: Enci, apa?
6: Anak ya, anak kayak apa? No ya, aku bohong ya.
0: Enci,
6: sayangnya.
0: Bohongmu gede.
6: Si model, gue si model ya kenapa?
0: Gak ada ini yang dimasukin cuma ini.
6: Anaknya only one, cuma itu only one.
0: Only one, iya hanya itu aja, Bang.
6: Aduh.
0: Emang apa sih aslinya penyanyi originalnya siapa?
6: Banyak.
0: Aduh, masa udah mau dibasikin semua? Waduh.
6: Banyak ayam bebek. Meli.
0: Mama Neng, Om Bambang.
3: Salam Bayu karungi Bang Hal.
0: Mengko, besok pan dikarungi pan gawe karung sing omah ya.
6: Om Kasnun.
0: Lu ngarungi Bang Hal. Oke.
6: Dasak tupe. Mama Nade. Bayu Andalesta.
0: Panji.
6: Itu bukan kaya. Yos pancen waktu
0: ya.
6: Ada. Tidak belajar aja, kau harus bosan.
0: Iya, jangan lah.
6: Sahabat, wis kowe. Kamilinan, kepanasan, kasilisan, kayak sumbangan.
0: Kayung, bisa nih, Bang Al ngerti lagu kapan sih Bang? Lagunya bisa ngerti, you know.
6: Bisa.
0: Saire bisa ngerti, apa yang ngomong ya?
6: Ya bisa.
0: Coba kamu les vokal deh Bang. Bang, kamu les vokal deh Bang. Kamu les vokal deh Bang. Ya.
6: Liter.
0: Barangkali suatu saat bisa perform Bang.
6: Mulai izin. Kadang-kadang kan punya sesuatu.
0: Iya. Berarti kamu punya bakat terpendam Bang.
6: Iya.
0: Iya.
6: Yang buat peringati. Kayak.
0: Bakat yang alangkah baiknya dipendam sendiri Bang. Mama Ari
6: Kue siapa ya? Si Mama Nadia, Mama Yinda ya. Ya Biba Begitu ya. Kayak wala gemen sih ya aku ya.
0: Ya wis lemes ya Bang ya. Oke Bang.
6: Iya. Lengo ya.
0: Anjir Bang.
6: Ya sudah melupakan.
0: Ya Allah, yus disalami pirang-pirang teman si Bang.
6: Aku juga akan melupakan.
0: Don't forget me Bang.
6: Aku beringan gele hoak.
0: Don't forget me dong
6: kamu
0: Bang.
6: Kamu tidak melupakanku. Aku juga akan melupakanmu.
0: Nanti besok kita cantelan wis Bang. Bele. Oke Bang.
6: Ini lakukan ya sayang ke Mama Ani. Kalau piwa iya ya. Gue bang parco diung ya.
0: Oh iya.
6: Iya. Ya usah betul.
0: Semuanya saja oke.
6: Iya. Aki Pani. Napa ya RTLH. Napa ya. Apa ini gue siapa ya.
0: Siapa lagi.
6: Kalau pi Alois. Napa ya. Apa ini kaji Nolan. Kaji Salbeno.
0: Oke.
6: Dan Roboso. Napa ya.
0: Spesial Bang, spesial Bang, saleh sapa. Ya, saleh sapa Bud-Budan. Iya. Ya, datang maksudnya kamu tadi online-nya harusnya nomor 2.
6: Nomor 2. Kelamaan sih sampai aku
0: enggak. Ah, Mas. Kang Sodi, Kang Sodi, Kang Sodi.
6: Ya, Kang Sodi, sing lagi ning samain do ya.
0: Iya.
6: Samain karali.
0: Oh, udah berangkat lagi ya Kang Sodi ya?
6: Iya, kemarin
0: ya. Iya, kan kemarin sudah sempat pulang ya.
6: Numpak pesawat teng.
0: Waduh.
6: Ini pulang ke tas ning kiye ning Kediri yo.
0: Oh, iya.
6: Kita ning luar pulau ya balik ke suwe.
0: Waduh, luar biasa banget Kang Sodi ya.
6: Numpak pesawat biayanya lumayan gitu
0: ya. Ya iya.
6: Ya wis dah. Assalamualaikum. Dobrak sing.
0: Jos. Bang Al ya, terima kasih. Kang Sodik gimana Kang Sodik? Kang Sodik bagaimana Kang Sodik? Oh, sama Rinda ya. Iya, waduh, matur suwun Kang Sodik. Posisi di Samarinda tapi masih bisa streamingan ya, alhamdulillah. Masih terus ditemani Mas para setara Paramon ke sih bisa dikancani Kang Sodik ya. Sekalipun posisinya tidak di Tegal ya. Di Samarinda sekalipun terjangkau. Oke, modulasinya masih bisa sampai ke sana ya. Oke, selamat siang Kang Sodik ya. Semangat aktivitasnya ya. Mudah-mudahan kok balik-balik gawa duit sekarung. Sehingga nek ya, ucapan kan adalah doa ya. Kalau doanya Yus dikabulkan, ternyata pulang-pulang Kang Sodik bawa uang sekarung kan ya. Mesti Yus diparani. Yus, aku gak wadid sekarung temenanan Yus. Barang dibuka karung ya. isine rong yunen. Lumayan. Ya kan sebening sekarung nyos. Ora apa-apa. Syukur-syukur isine abangan ya Kang Sotik ya. Ya balik-balik ya utuh sekarung ya. Tapi yang gawe nang karung kan ya angel bawanya ya. Bawa di bawanya pakai koper ya. Oke, yang sudah saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari Jasa Kena Jum ya. Dan untuk Anda Balai Nestar Paraman FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari ya. Habudop ini apa herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paraman FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Harga dari Habutop yang 200 kapsul itu Rp230.000 ya. Kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul Rp100.000 saja. Lari gunung, monggo jasa.

Baik, kembali lagi masih di 101.5 Suara Parlemen FM Tegal ya. Satu tema yang campur sari ya, dari miliknya Mus Mulia di Lari Gunung ya. Dihadirkan spesial untuk memenuhi permintaan dari Dasar Racum yang ada di kawasan Harjo Sari Kidul ya. Kemudian terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Coba kita sapa satu persatu. Ada Kang Cahyo, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Yos, kula mudrika, Mbak Mudrika Zen ingkang wonten ing sida mulia rawuh badhe ngersaken sekar ingkang judulipun Dingin versi keroncong. Sudah dihadirkan tadi ya. Di awal-awal lagu ya, Mbak Mudrika Zen. Kemudian di belakangnya Mbak Mudrika ada Kang Ahmad ganteng hadir. Sabtu berkah selalu Mbak Yos yang cantik nemen. Bar ngomong cantik nemen guyune ngakak. Aduh, kepripun si mesem lho ngono lho, Med. Ya Kang Ahmad dan ngomong Yos ayu mesem di main emot mesem ngono. Aduh ngakak. Kayak orang percaya. Aduh, ya sudah deh Kang Ahmad ya. Terima kasih untuk pujian-pujian yang membingungkan. Salamnya Baca Sakrajum, ada Umi Lena, ada Mama Lani buat Kang Kasnuri, ada Afurkon, ada Mas Albar, ada Mbak Febil Belpas, terus Mama Elsa, ada Mama Rengganis, ada Kang Doli, Abah Sahrul, Abah HM, buat Mbak Yo sehat selalu ya, bahagia terus, amin amin amin. Lagunya Umpomo sudah dihadirkan ya. Kemudian di belakangnya Mas Ahmad ganteng ada Jasa Kerajum. Jasa Kerajum juga selamat siang, terima kasih sudah hadir sa Kang Parjo. Kang Parjo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Omad juga ya, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian aduh, di belakangnya Kang Omad, Bunda Septi. Bunda Septi request lagunya Mati Urip Karo Koe kan tadi ya. Dari Pak Suki sama Nyonyon. Nah, sudah dihadirkan ya Bunda Septi ya. Ada Kang Alim juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Terus ada assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Yos, aku pengen lagunya Pak Pos itu dangdut dong ikutnya ya. Barangkali mungkin ada yang campur sari tapi enggak ada di sini ya. Belum ada di playlist. Tapi saya tadi ini searching ada judul Pak Pos, cuman kok itu ikutnya dangdut. Musiknya dangdut begitu. Salamnya buat Balane Stara Paramon semua dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu buat Mbak Yos dan keluarga. Terima kasih. You're welcome. Kemudian ada Mama Elsa dan di belakangnya ada Mas Iton. Mas Iton Sukastono ya di Banjarnegara. Terima kasih ya sudah streamingan dan tetap setia di 101.5 Suara Paramon. Kemudian di belakangnya Mas Iton ada Om Kasnuri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Alisa bersama si gemonya Kang Agus juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum channel jahit Mbak Yos di Bengkulu nyimak Mbak Yos nji matur suwun nji. Kemudian apa kayaknya orang muncul

0: sahabat tadi ya. Waduh, waduh, waduh, kemana nih? Lari kemana Anda? Oh, Kang Channel Jet sudah tadi ya. Terima kasih sudah hadir Kang Channel. Aham, kemudian Kang Edi Dado, Strelip Jeger hadir juga. Bu Rini ya bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Ruri Jati Bogor juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mas Albal, Mas Albar, Mas Albar juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ah Yongki juga ya, selamat siang juga Yongki. Kemudian Nok Anggun juga selamat siang, Nok Anggun yang kepo sama jasa kerajum. Oh bukan Nok Anggunnya yang kepo, Sak. Nok Anggun kayaknya kepo sih sebenarnya, awalnya kepo tapi bosen karena nggak ketemu-ketemu juga sih. Ini Aureli, ini sampai anaknya Anggun itu sampai penasaran sama Eyang Casak ya, disuruh kesana ke rumahnya Aurel. Rumahnya di mana, di Bandung apa di ini, di Bahari, Bahari mana ya, saya lupa deh. Oke, mau dikasih Casak, Casak mau dikasih jus alpukat, Sak. Iya, udah mana gawannya lima sak ya, mampir menau sak, goyos lor. Iya. Kemudian di belakangnya Nok Anggun, Mama Ari sama Papa Ari si rampok juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Karyo, Kang Karyo, Kang Karyo, ya salam Kang Karyo, itilah. Awit yo siaran neng kene Kang Karyo nembe muncul. Sehat gi Kang Karyo bersama dengan Mama Nelsonnya kan. Mama siapa ya? Mama Nelson ya. Arane kayak kue bojone Kang Mandor daningnya. Chelsea, Chelsea. Lah aku lupa sih. Lama sekali enggak ketemu Kang Karyo. Siapa ya, Kang? Kang, iya sing ngundang semok boy ke. Kabar baik Kang Karyo ya, Kang Karyo juga mudah-mudahan sehat walafiat kondisinya ya bersama dengan keluarga.
1: Gue tanggulannya anak gue, tanggulannya gue paparasi emas Kang Karyo mengerjakan patri dan sepuh emas imitasi.
0: Masih di hang tua ya. Oke, sehat-sehat Kang. Kemudian Mama Lani juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Neng bersama dengan Om Bambang juga terima kasih sudah hadir ya. Kang Sodi, Kang Sodi juga yang ada di Samarinda ya. Lagi melanglang buahnya, mudah-mudahan nanti pulang-pulang bawa berlian sekarung. Kodang apa namanya kelakon mampir maring yos yos di begini, amin. Ada Abah Sarul juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya Abah. Wa'i'ah hadir terus, hadir selalu dong Mbak Yos, nji wa'i'ah, matur suwun wa'i'ah. Kemudian di belakangnya wa'i'ah nyong seki pan monitor, nyong seki pan monitor setara para menterus penyiar semoko. Dadak ya tapi masih Kang Karyo bisa nggak menembeng ngerti ya seneng kene masa alasannya monitor gara-gara penyiar semok. Lagu nih awis jaman mangkana sampai mangkene sih tetap dundang semok ya. Lagu nih alah gimana nih jasa kurung belum urung acaranya wis request lagu ya. Sudah sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Para Sari untuk kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 9 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun yang sudah bergabung melalui WhatsApp online. Setelah ini nanti Yos Andarista hadir kembali. Ada Lanosta, tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca ya di era 70, 80 dan juga 90-an akan dihadirkan untuk menemani Anda sampai sore nanti. Tembang terakhir memenuhi permintaan dari Bang Al ya. Dan 101.5 Suara Paramount FM Tegal, saya Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Nah, ge sih enak. Ge sih acara apa menurut?
1: Gue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai hai Balane Setara Paramon. Ketemu lagi sama Sayus Andarista ya. Seperti biasanya hadir di Lanosta untuk kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 9 Mei 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja ya, kebersamaan kita di Lanosta. Ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti ya. Yang masih sibuk dan segala aktivitasnya juga tetap harus semangat. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa gabung melalui WhatsApp online atau SMS online di 0852 9319 9588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132. Unbreak My Heart, spesial untuk Anda.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh, serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkap ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarap Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Tegal. Masih ada Yos Andalista, masih ada Anosta ya. Demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an masih kan terus hadir untuk Anda bersama dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Yang mau gabung disapa aja dulu di 352888. Halo, selamat siang Balane Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang
1: hari.
0: Juga. Oke.
1: Ayo buru-buru nemen saya ki ya.
0: Diburu-buru.
1: Aku singkae. Pro ano.
0: Prepen. Kamu masuk pertama enggak tak buru-buru? Kamu masuk pertama enggak tak buru-buru?
1: Iya.
0: Kalau terakhir iya. Baru tak buru-buru ah.
1: Iya, Mbak.
0: Iya, pripun ah? Lagunya paling dulu ah. Apa ah?
1: Apa ya kayak wene kayak
0: Hawane artis nang kene ah, soale asenan. Kalau di luar panas kah?
1: Ke Paku, Mbak.
0: Ah, ke?
1: Nyek Paku.
0: Ke Paku. Oh, nyek ke Paku. Lah ya tambah artis lah, ngesrong maning.
1: Oh, artis.
0: Ya iyalah wong Paku sing disikep.
1: Angel ya.
0: Iya dong,
1: ya.
0: Makane ngesrong.
1: Tapi pilihkan tapi bisa angel.
0: Yo, bisa apa nyucu sih? Kan Paku. Lagunya
1: apa? Lagune.
0: Apa?
1: Bagai lilin yang kecil.
0: Bagai lilin yang kecil. Aduh, ada enggak ya ayah? Bagai lilin. Apa urba apa ya? Apa sih, Ah? Oh, bagai lilin kecil adanya ini, Ah. Ani Carrera, Dedi Dores.
1: Oh.
0: Ani Carrera ada, Dedi Dores ada.
1: Ya, kau wis mbah menyibak tere kelabu bae wis.
0: Menyibak.
1: Iya.
0: Menyibak.
1: Kegagalan berkali-kali.
0: Weng. Manik
1: dalam hidupku
0: toeng
1: tanpa cinta nana ya
0: kan kaya nek ketularan Bang Alkon.
1: Iya biar aku kan
0: tetap tepatan no kaya kan kaya Bang Ali ya nyanyian apa.
1: Iya
0: iya ini bakti rek labuan. Oke
1: iya salam ya buat
0: monggo
1: itu Aku Peti, terus buah nama Lani, Bapa. Kang Parjo, yeah.
0: Mbak Yunit,
1: Mbak Yunit apa pi?
0: Nanti ditunggu kedatangannya besok ya.
1: Mbak Yunit apa pi?
0: Di Pulau Kodok kayak Uon.
1: Eh, sing dua jenjar, aku keluar mau depan gak buah. Apa apa kue? Sapa mau ini?
0: Sapa, sapa. Sing pan gak buah, pirang.
1: Ya, oh. Yang awan makan kita gak bener kayak
0: ngono. Ya, makanya buktikan coba kamu dateng ya. Terbukti apa tidak? Lumayan. Bukan kok balik oli suaring ya, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Bumbangkanin suaringnya isinya apa buah apa runtah-runtah apa ya disyukuri.
1: Gue bukan Bang Al, Bodino Bang Al. Bodino akem gue Bang Al.
0: Iya, Bang. Ya. Aku udah tau rasan Bang Al.
1: Begini apa ya pulen.
0: Iya Kang Karyo on. On
1: Kang Karyo.
0: Iya.
1: Wong Kang Karyo.
0: Lah prime kowe pendengar legend no.
1: Aku lupa.
0: Lah lupa di Hang Tua Tegal Sari.
1: Aku mau tanya apa sana kowe Tuta.
0: Oh Tuta. Iya itu dia Kang Karyo ke erane Tuta.
1: Tapi nyong ora pati ya anu
0: Kang Surya ada apa? Iya dulu aktif.
1: Sing ketemu paling Tuta kemien. Yang dulu kan yang jarang ketemu
0: iya,
1: cuma pendengar
0: iya.
1: Gelap.
0: Oh begitu ya. Oke. Iya,
1: dulu kan cuma pendengar gelap Mbak.
0: Ya kamu memang sukanya di gelap-gelap. Kamu sukanya di tempat yang gelap-gelap neng.
1: Gak kelihatan soalnya cuma iya. Telepon tua kayak gitu.
0: Iya. Sukanya di belakang layar kamu.
1: Iya.
0: Esok aku didudukne ya Nok sing arane AA Furkon ya Nok ya. Mbak Yunita penasaran nih.
1: Mbak Yunita apa?
0: Iya. Aku penyumbang biduan.
1: Apa,
0: Pan Bojo maksudin ki Mbak Yunita pan nyumbang biduan berarti dadi ini kudu kenal Uon.
1: Iya.
0: Ya.
1: Mbak Yunita ya.
0: Angkat.
1: Pasana sudah wirat ya.
0: Iya betul. Ya.
1: Sewirat. Terus buat kami pakar madu
0: ketemu
1: benar-benar
0: oke
1: okay. Kang sayur labu-labu terus buat apa Sahrul
0: oke okay, oke
1: okay. Bumi Abibah bersama Pati Kondrome
0: iya yeah. Bukan Mama penyarepan di sepu Ebin glowing wing wing bisa oh
1: apa?
0: Lu Kang Karyo nawani yos bukan mandi sepu
1: ini Kang Karyo kue apa ya salon
0: usahanya enggak usahanya ini paparasi emas bukan pandi sepuh
1: bukan masa pandi kaya ngono
0: iya iya lagi ya penyiarnya bikin di sepuh kan masya Allah menis Kang Karyo ya
1: Kang Karyo selamat
0: iya ben melong-melong glowing ya.
1: Terus buat Bunda Atin Bumi Abibah bersama Pati Kondrome
0: oke
1: okay. Kami Madu bersama Uda Lane Mungkas Nuri bersama Mama Wiwine okay. Mama Ari Papana Ari
0: iya
1: Agustin terus buat Wong Barat bersama siapa ya?
0: Wong Barat Nok
1: Nok Ita
0: ya Andrina Kula
1: Andrina Kula
0: ya, Mbak Am Kembang Pang
1: Mbak Am Kembang Pang terus buat siapa maning Mbak?
0: Siapa lagi? Mbak Ia, Mbak Ia, Mbak Ia, Mbak Ia
1: Mbak Ia, terus Saka Rajung ya terus buat Papa HM terus buat Kang PI
0: Mbak Mudrika Zen
1: Mbak Mudrika Zen
0: Kak ku, apa sih Kang Sodik Kang Sodik
1: Kang Sodik Kang Sodik ngumah pas streamingan
0: lagi iya streamingan di Banjar Andi ini Kang Sodik ya Samarinda
1: luar pulau ya Pak
0: iya betul
1: terus buat siapa maning Mbak
0: siapa lagi
1: kata orang banyak merekuat yang pun mudun
0: ya bisa anak-anak aja mudun lah aduh Mama Nunung ah
1: Mama Nunung
0: ya selamat sore Uon
1: selamat sore juga
0: ya ol
1: ya
0: wis lah ya gantian ya oke okay.
1: Gantian aku ya
0: Mbak Febi ah ketinggalan ah
1: Am Kembang Pak
0: ya Furkan
1: gue sing mare kayak gue ngomong murinnya tiga
0: siapa Mbak Febi
1: orang ini
0: bukan
1: mamutin sebelah di tarap-tarap pakai kue yang kemudian tarap protes gue
0: ya lumrah mau ngarana liana juga pengen melebu ah.
1: Iya ya udah mau kapi pesan bayar
0: oke ah
1: ya maka kita pergi ya makasih assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dumlak ting ting
1: jos
0: terima kasih ada Afurkon ya ditunggu lagunya A ya di belakangnya Afurkon di 477 nya kembali kita sapa halo selamat siang Balane Stara Paramon
2: isna sepanjang hari
0: iya
2: timen ngomongnya sih bener
0: lagi bener bener jasak kabarnya baik-baik saja
2: alhamdulillah syukur badi sehat ya
0: alhamdulillah kurang komplit toh
2: alhamdulillah sehat
0: kurang komplit
2: alhamdulillah rabbil alamin sehat
0: nah kayak kue ya kurang komplit maning
2: astagfirullahaladzim
0: alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya
2: pitatam kodimo
0: ya bukan, bukan mandi bablas nemu kodima ya.
2: Bu
0: latihan engko dan dina Jumat. Bukan kodang
2: tempatnya dewek.
0: Iya. Ya ora apa-apa ngiras-ngirus
2: secuwi.
0: Nyung,
2: nyung,
0: nyung kon kok ora bisa karo belajar carane muko dimae. Jasa kerajaan. Ya kon kudu anak-anak gurune sapa ngati.
2: Ya gurune sapa gurune ya apa.
0: Ya ora bisa kudu anak gurune bukan sampean lolos dadi gurune enyong ya. Nanti saya sendiko dawuh ya.
2: Sendiko cantik berarti ya.
0: Sendiko dawuh jasa ajum ya.
2: Berarti guruku cantik.
0: Guruku cantik. Ora, nek gurune sampean guruku cantik.
2: Kok antem menyang dadi guru. Ora bisa apa-apa kok dadi guru.
0: Miki sih penatianmu kok dime? Om Kasnuri. Oh, wong tua. Iya, isi wong tua game lebut terus jare bocah.
2: Ngono ngomong apa-apa mari sampai
0: Yos, apa? Sing online siapa Yos? Takoni kenal nyong apa ora?
2: Apa?
0: Wong hang tua.
2: Hang tua?
0: Iya.
2: Hang tua.
0: Juragan, juragan reparasi emas.
2: Nyong guru kenal gue.
0: Karyo. Nah, pendengar lama kok pendengar.
2: Lama tapi kan jarang-jarang ketemu, jarang-jarang.
0: Iya, ini baru muncul lagi. Berarti kayak Pak Bagio, Pak Bagio ngono.
2: Iya, Pak Bagio tapi
0: iya.
2: Sering muncul
0: kan memang muncul maneh. Nah, iya, rane
2: ya mah.
0: Ya wis mau terkenal lah, terkenal nah.
2: Pak Yatin Kang Nano kan.
0: Iya, erane Pak Yatin, erane Pak Yatin Kang Karyo, ya.
2: Iya, ngerti Kang Karyo. Halo.
0: Maaf ya, jasa racun par ngecek kelut nyong burini.
2: Burini. Acara aku burini kok. Nyong nampak ngecek kelut siapa? Nyong orang ngecek kelut apa? Nyong kan ngomong bener.
0: Kok Mbak Am gulunya melu meteng-teng kayak ke primesak.
2: Mbak Am. Aja nilon Mbak Am. Turu pe turu.
0: Oh, tante melu kenceng. Mbak Am lagi korang mulai nih tahu.
2: Mulai nih, mulai nih bakso nggak idit.
0: Iya, bu, pegangannya apa sih Mbak Am sih? Cecen-cecen.
2: Ini tawa nih somme ya.
0: Oh iya, ya Allah nyong lom sung ya. Kayaknya padahal pengen rasaan somme nih Mbak Am.
2: Mama apa? Nama mesti lom mo.
0: Saben, saben ada
2: pak. Panganan mesti lom
0: lah ya. Bisa ngerti sih sak.
2: Jangan.
0: Ya Allah Gusti. Ya dang sampean ngerti ya dang ketemu nyong bok jahat gawe di panganan ngono.
2: Oh nyong ora dol panganan ah dol tetep
0: mentah. Ya nyong kan doko kor panganan sa.
2: Tetep mentah do ya.
0: Ya. Ya ajet goreng nasi sano sa.
2: Ya sung kan
0: temen goreng nena. Ya ya ngono nyong doyan panganan masa pedimene mentahan
2: wae. Ya mentah goreng dawa pano.
0: Amulah nyong kok sing langsung mateng.
2: Langsungan mo.
0: Ah, sing mateng.
2: Ah, pancen burine, mana burine?
0: Setengah mateng wis ya, menduen-menduen.
2: Burine kowe iki. Sampe burine nang ngono
0: burine. Ah, burine nyong wis rasane sayur aseme burine ora pecak iwake, sa.
2: Ora takon.
0: Nyong sing urung rasane ta. Nyong urung nyong wis rasane.
2: Nyong kan takon. Sa, meneng mau mentan. Sa, kowe nang burine gak mono.
0: Nyong ketagihan tempe menduane sampean, sa.
2: Alah, bubel lah.
0: Iya wingi sih, sa.
2: Kancut.
0: Lagi nang sapa ya, Sak?
2: Tadi Agustin.
0: Mama Zira, Sak.
2: Mama Zira?
0: Iya, enak ya, Sak. Kue tempe gorengane made in jasa kok ya?
2: Mama Zira di?
0: Nah, Mama Zira di sisi sampe gawe gorengan, oh ya. Gorengane dewa apa oli nemu?
2: Oli nemu?
0: Oh, jangan-jangan oli nemu nang dolon di cukup. Sampe,
2: mana ngomongin tempe goreng sama ono?
0: Eh, oli nemu, Sak, nih, enak ya, Sak. Tapi enak ya, Sak? Ya, mendingan oli nemu sih ya, Sak. Ya, enak ya, Sak. Oli nemu jadi ini enak ya, Sak. Sing oli nemu aku, Sak. Mama Elsa, Mama Elsa.
2: Mama Elsa bukan Teja, Mama Yunita.
0: Jasak ada duwe menduan, Mbak Yos. Si duwe apa ya? Tempe mentah. Tempe mentah jasak duwe ini. Setengah mateng, biar orang gelim. Esuk
2: ya,
0: Mbak Febi ngesuk nggawa tempe casak lho Mbak Yos kowe ya.
2: Serius nih Mbak Febi. Mau juga wong kena ora. Ora gelem.
0: Ih gelem lah.
2: Ya ora lah wis. Ora lah depan gak ngomong.
0: Ya siji-siji ne mong pira ya, siji selonjor siji selonjor ya, enggak mau 10 lonjor lumayan ya, Sak. Ungkap. Masa ora payu asa.
2: Amitnya Abdillah.
0: Sing ora gelem tuku dipaksa tuku sa.
2: Orane ora orban maksa wong tuku.
0: Ya wong Pak, lha paling pira regane selonjor pira sisa 10.000 ya sa.
2: Pamalane kapur kon.
0: Sa.
2: Belum.
0: Kita panjaluk sih, Mbak Febi panjaluk maksudnya sa.
2: Apa?
0: Mbak Febi.
2: Mbak Febi. Yang tahu orang ini panjang.
0: Iya, ya orang dagangannya yang didol ngono ngosak. Dagangannya yang didol. Dagangannya aku didol, Mbak Febi, bukan untuk disumbang-sumbangkan.
2: Ya, ada mau ninjaruk tau kan di marani men.
0: Iya,
2: iya.
0: Didol, ngedol kok nyong dang panyumbang mengko dang Mbak Febi pan mantenan. Wis mantenan apa dulu Mbak Febi?
2: Ya wis loh.
0: Ya wis. Bukan tan mindo sih, Sak. Oli ora sih.
2: Ya ora ngatur kan Mbak Pepi ya.
0: Wong wadon oli mindo apa ora sih sak?
2: Karpe. Karpe pan mindo pan mindo lu karpe.
0: Angel wong lanang kan oli papat ngono ya. Maksimal papat.
2: Saya ki ono kabare tetek aku.
0: Ya, dan wong wadon ora oli. Oli Andri oli sak.
2: Oli. Sing ora oli sapa? Oh,
0: sunat mengko sunat, Mbak Febi. Ya kok Mbak Febi dang sunat kok borong tempene nang jasak loh, ya. Anak kapan disunati?
2: Mantawa-tawa kowe kono kan ora.
0: Ora. Genyo sing tawak, nyo sing nawak nek ya.
2: Ya sampean njur tempet.
0: Gak kan nyong oli bonus ya sampean. Maksudnya kan nyong sing menenan.
2: Nyong kan salam-salam, Mbak.
0: Nyong ngomong Mbak Febi kan ngomong menine engko panyunati Mbak Yos. Nah, ya tak sambung Mbak Febi.
2: Kati pas nyunati Mbak Yos.
0: Duduk anaknya Mbak Febi.
2: Sasa. Mungkin menengi Mbak Febi.
0: Anaknya Mbak Febi.
2: Nyong pas nyunati Mbak Yos ngomong sih.
0: Ora jesak. Maksudnya pan tempene sampean. Nah.
2: No, no,
0: salam.
2: No, tidak.
0: Oke, Mama Nunung. Mama Nunung.
2: Wah, iya, Mama Nunung.
0: Iya, Mama Elsa.
2: Wah,
0: iya. Iya, Wah, iya, Wah, iya.
2: Cok, Mama Ngembang Pang.
0: Iya, Ol.
2: Akhirnya.
0: Iya.
2: Terus Mama Mana dia.
0: Iya.
2: Yang ini plong-plong. Ini gue ubah sih, Mbak Nyong, Cok.
0: Orang, Mama Elsa. Gue ya, saliwang akhirnya, Mbak Yo, saliwang.
2: Saliwang pergi.
0: Jasa kan emang sengaja, gak punya skater.
2: Kan ini Mbak Pepi ngomong, Mama Elsa.
0: Yos.
2: Yang ngomong nanti Mbak Yo, ngomong sih.
0: Orang ngomong kayak gue jasa. Ngomongnya ngonong, keh, ngomongnya ngonong. Jasa Krajum, selamat sore, jawab apa?
2: Selamat sore.
0: Jasak Rajum, gak ngesuk nang acara paguyuban sing tepatnya nang Pulau Kodok yang akan diadakan besok tanggal 10 Mei 2026. Nanti bawa tempe ya Jasak Rajum.
2: Yang harapan gawe.
0: Nah, kowe jawabane kayak kowe. Aku njaluk oh Jasak, jawab.
2: Yang njaluk ora oleh.
0: Tapi anger marani ora apa-apa.
2: Arep-arep meneng ora oleh.
0: Oh, lawan dikunci Jasak. Apa-apa sih? Jarang ada marah nih, cahul marah nih, jarang orang bayar.
2: Yang panjang yang panggil marah nih mana? Panjang marah nih mainan rumah.
0: Iya, tapi kau cah marah nih, tak sampein berani membuat pipi dikunci lah panggil sah. Apa-apa nih sampein? Eh ya Allah, nyuara hati sampein mainan membuat pipi. Lagi anak terusane, dah sing enak, sing gratisan ya Mbak Yos ya, sing orang usah bayar. Lah cari nyuara sini nikmat sing bayar ya sak ya. Iya, cara nyong enak.
2: Bayar.
0: Iya, kayak Mas Sude apa namanya didelek ke penak ngomong ya saknya.
2: Mula.
0: Mbak Yos kayak orang anak, kayak pencamin. Mbak Yos, engkau nyong panyunati anak ke nyong sunatan Mbak Yos.
2: Nggak
0: nyongnya, nyong nyambung oh. Nyong kan lagi ngomong ngonong, Mbak Febi pan bojo, us bojo apa durung, jalannya sampai ke mana? Ya us.
2: Ya rasa kamu di pan bojo ya.
0: Iya, aku sih ngomong.
2: Mbak
0: Febi memang us bojo, us duel. Wis pantenan carane sampean ngene wis lah kaya kowe kan ya bukan pengen mindo sisa kan kaya kowe kan
2: iya
0: yeah. Oli apa ora sisa dang wong wadon loro oli apa ora sah kaya
2: ya oli
0: nah karepe polian di oli
2: karepe Mbak Pepi bener ya
0: iya wis lah
2: ya wis toh Umi Barmado Umi Laila
0: Mama
2: Mama Neng
0: Mama Elsa dang sampean mlebu ngakake ngakake ora Oli guyu.
2: Tetap senengnya ngakak kok.
0: Iya yakin nganti jungkem jungkem. Aduh nganti salto sak.
2: Mbak Tati.
0: Mbak Yos, Yos kue rok balonnya si anak paro nyacak denggo maning lek laus kecilikan kang Karyo. Iya menangi di sini. Mangga.
2: Kau tengok, ayo. Positif pengleng,
0: pengleng. Okay,
2: Mas Nori, Mama Wiwin. Terus nggo Antoni, Bu Ida.
0: Yeah.
2: Ang Ojo. Ini kau bebas, Mbak Yos lah.
0: Okay, okay.
2: Wis jam dulu.
0: Iya, wis. Mbak Mudrika.
2: Mbak Wini tempe.
0: Mbak Mudrika ketinggalan.
2: Mbak Mudrika, Jen.
0: Mbak Yos.
2: Sore, Mbak Mudrika.
0: Mbak Yos, Jasak Rajum, jangan dikasihki melulu. Ya, nanti suantune apa kek erek
2: suarane
0: iya suantune iya suantune erek apa serak erek. Kan ya
2: erek
0: serak
2: erek
0: lah
2: agor
0: oh agor iya
2: iya
0: ya mboten apa-apa Mbak Mudrika Wong jasa keracun bahagia kok kalau diledakin kok.
2: Bahagia membalik dirimu yang bahagia.
0: Itu apa-apa
2: seneng kan yang diledak pasti sama nih seneng.
0: Apa-apa nih nyong
2: uripe
0: nyong apa-apa nih seneng terus kasak.
2: Ya bener dong uripe lagi seneng.
0: Apa-apa
2: nih tangnya akeh.
0: Iya iya apa-apa nih semenik judul apa-apa nih bahagia ya. Ya
2: apa-apa temenan lah.
0: Amin.
2: Apa-apa nih koro.
0: Amin. Monggo Mbak Yos makan siang ya Allah jam telu makan siang Burini.
2: Kenapa?
0: Burini.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Colete pare sama bayem plus tempe ya wes enak Burini.
2: Ya sip Burini. Okay.
0: Ya wes isa
2: ya wes kenapa ya Burini ya.
0: Oke okay, spesial sih.
2: Spesial.
0: Yo i.
2: Rambut pirang.
0: Aha.
2: Salam apa?
0: Anji.
2: Assalamualaikum.
0: Lagunya apa sak?
2: Lagu.
0: Niki kue tangan apa sak?
2: Tangan tangan.
0: Iya sih. Kuisin panjaitan ya sak.
2: Ya karpe wis.
0: Ya wis pokoke judule wis lah.
2: Kikin ya sak kena.
0: Iya wis. Oh, ram lebu.
2: Ram lebu.
0: Ram lebu. Ya wis.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Demlak ning ning.
2: Jos.
0: Terima kasih ya Jos Sakrajo. Mama Elsa menyerah mengibarkan bendera putih. Mama Elsa nyerah ya. Guyune ora kuat datang jasak lebu. Gara-gara Saliwang. Akhirnya mengibarkan bendera putih tanda perdamaian perdamaian. Bunda Santi Purbowo Sugeng siang ya mama Elsa lagi ketawa. Kang Karyo apa sih iya Kang Karyo ya. Jaman semana ios nganggone senengane rok pendek ya Kang. Jaman semana iya senengnya ngomongnya rok pendek. Terus enggak kaya klambi ini klambi model roknya rok model rok unyuk. Singana selempang. Masih ada Kang Karyo. Tenang saja ya. Saya laminating itu kenang-kenangan. Rok pendek kalaupun pakai celana ya pun bukan celana. Pakainya celanane itu waktu itu jaman semana pakainya di atas lutut ya. Wis penyiar apa. Penyiar ya waktu siaran zaman semana ya roknya nganggone rok pendek ngane selutut ya dan katokan ya udun ngisore lutut deng diure lutut. Kadang-kadang ada kangen masa-masa kue. Tapi ya wis lah wis berlalu ya Kang Karyo ya. Saiki rapet kaya lepet yos. Ya ora dang rapet kaya lepet ya percuma. Suka ora sisan ku or sisan ora kudungan be yo Kang Karyo. Ah, tapi kudungan saiki ya kadang-kadang lepet-lepet secuil ya Kang ya. Iya Kang, ya iyalah wong arane saiki wis dadi emak-emak sih Kang ya. Dadine aku nganggo kudung Kang. Dang minta lenja jengal-jengil ya. Saiki ya isi jengal-jengil sih. Sisi sebenernya karakter. Tapi ya mending bu sih mending mien apa saiki nembu tambah parah ya bu ya sak ya Kang Karyo urung ngurusi nanti dateng Kang ya becok di Pulau Kodok Kang Karyo ayo dong aku kangen sama kamu Kang. Sama Mama Chelsea ya. Mama Chelsea. Pan video call. Ah, mulah. Orang sampai video callan. Orang Kang Karyo, orang nyongudi. Wedi, ngono anak acara jatuh cinta. Berjuta rasanya. Wis pasti ya Kang Karyo ya. Ari rok unyuk. Ari dinggo. Kamu tar maning basane. Ada kan dulu kan ada rok apa sih monyet gitu ya. Namanya kan memang rok monyet ya. Ada selempangnya gitu. Saya dulu pakainya kayak gitu tahu. Nostalgia ya sih, iya nostalgia. Ya sudah dengan balenya suara para mana FM ya. Yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitama V Mata ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vimata ini harganya Rp150.000 saja. Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang bekerja sama dengan Radio Suara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal ya. Vitamin ini bentuknya kapsul, jadi untuk mengkonsumsinya dikonsumsi 2 kapsul sekali minum ya, 3 kali sehari. Untuk Vimatanya ini obat tetes, bisa langsung diteteskan ke mata atau mungkin bisa diteteskan beberapa tetes di air hangat kemudian diminum juga bisa. Oke. Dan saya kasih informasi juga ya, besok jangan lupa ditunggu kehadirannya untuk seluruh semua balane Stara Paramon FM. Ayo ditunggu kedatangannya, ditunggu kehadirannya di acara paguyuban balane Stara Paramon yang diadakan 1 bulan sekali di minggu kedua. Untuk besok ya, besok tanggal 10 Mei 2026. Tempatnya di Pulau Kodok, jam 9 sampai selesai. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Furkon juga ditunggu ya, Furkon ya. Kayak Mbak Yunit nih, tuan kenalan. Kan kodang kawinan cari pan disumbang kowe sih, biduen. Kenalan loh. Ya. Furkon selamat sore. 101.5 Suara Paramon FM Tegal masih bersama dengan saya Andarista.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Jeng-jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
4: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
3: Apa sih, Jeng? As-as apa?
4: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
3: Malah, bahaya nggak itu, Jeng?
4: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
3: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
4: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
3: Terus gimana belinya, Jeng?
4: Di apotek banyak.

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: Kembali lagi masih bersama dengan Sayus Anda Arista di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Masih adalah nostalgia ya, teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca masih akan terus dihadirkan untuk Anda Balanes Tara Paramon ya. Dan kebersamaan kita juga tentunya masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop Popet Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Yang mau gabung lagi, kembali kita sapa di 352888. Halo, selamat sore Balanes Tara Paramon.
1: Sore.
0: Selamat sore juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Panjang hari.
0: Iya.
1: Ayong loyo.
0: Loyo. Seneng artis sih mah.
1: Ya, suaranya kayak kempis pindo.
0: Iya, alhamdulillah bare-bare ne nembe kempis pindo dudu Senin Kemis ya.
1: Apa kare Senin Kemis? Ambek lene bayo ngantuk ya.
0: Ambek kan kayak ber di udeg-udeg.
1: Terus
0: tak waduh. Aja tawa-tawa aduh. Aduh. Aduh duh, ini lagunya apa nih, Ma?
1: Aku lagune kayak oh. Singi trailer mana karo Sophia lagu
0: duet. Ih, anak apa ora ya, Ma? Iya. Indra Los. Indra Los. Indra Los.
1: Salam minggu.
0: Ma. Ya. Mama leha beduk.
1: Mama leha beduk.
0: Ya.
1: Pupusin beduk.
0: Yang judulnya apa, Mama?
1: Anaknya apa, Mama?
0: Ada. Anaknya apa aja, apa maning bae. Indra Los mana titik DJ? Ada ulurkan tanganmu. Dunia boleh tertawa. Oh, yang Sofia, keinginan,
1: oh, iya,
0: hanya untukmu. Oke.
1: Okay. Keinginan yang kau pendam.
0: Asik, siap-siapan gue karakter nenang Arfan kayak.
1: Hilangkanlah segala.
0: Ya, siap-siap kayak mesti kayak ya. Ya, gue latihan. Gue latihan. Ya, ada nih orang apa? Bahkan kita nyoba kayak cependelin. Latihan loh. Afurkan.
2: Kayak bakal kapi hen bayos.
0: Bakal kapiran kayak nih apa? Feelingnya apaan kapiran orang abarnya mlebu
1: Nyari kapiran
0: malah harus mlebu ya. Harus mlebu mau pertama kan.
1: Oh. Yo ya. Berarti AA kas ngana meme.
0: Harus mlebu. Sas sama mena-mena orang sas saling mendahului ya, A. Ngeledek, A.
1: Orang ngece,
0: mena ngecer. Sesama mena-mene, orang saling buka kartu. Gue penyiare munjuk.
1: Ada munjuk-munjuk lah.
0: Orang.
1: Antara cibu.
0: Ya, mana-mana.
1: Jasapnya lebih jasak.
0: Jasak umum bisa mikir sih.
1: Oh, nyong pemenin mau
0: gitu. Gue, kayak persingkat anaknya.
1: Orang.
0: Konangan ya, A.
1: Sing mau.
0: Kayak
1: goyang.
0: Apa? Oke, ah, ya konangan juga ya, ah.
1: Boleh di geni konat.
0: Oh, Kang Jenal Jahit.
1: Kang Jenal Jahit.
0: Iya, di Bongkulon. Kang Jenal, jahit ya pakaian sih, masa jahit cangkem.
1: Iya, orang putih ngarap celana, pantaruh, apa kolor.
0: Si bisa, kok udah sedetail kue,
1: Iya
0: daster,
1: iya
0: daster ya, Ma, daster sekolah di sana. No.
1: Daster lagi, terus okay. Mau kang Paam ya, Malang ibu saya.
0: Iya Kang Karyo, Ma, Kang Karyo
1: lah tuh.
0: Bener, bukan, Mama wong anyar Belunes ya, Ma ya, Kang Karyo tau wong legend.
1: Oh,
0: Kang Karyo ke pendengar legend, Ma, Tegal Sari ya, Ma.
1: Oh, Tegal Sari ini
0: di Hang Tua di Jalan Layang ya. Jalan Layang kayaknya di situ nang deh.
1: Aku nang Hang Tua ngulo no.
0: Iya kue ya, omahe Mama Alani asli ya.
1: Sembengan ngidul nang kantor Golkar.
0: Gampang oleh di Kang Karyo gak didang sing ana tulisane paparasi emas Kang Karyo. Lha kuwen kono nang Kang Karyo. Iya, sing doyan kuwe nyepuhi.
1: Sing wes ganti kinclong
0: ada. Iya, lagi ya bukan Mama Lani pan disepuh ya jarane ora papa ben tambah melong-melong kayak pilak.
1: Kayak
0: corong.
1: Kayak ulu.
0: Udah beli. Aduh.
1: Terus ngombarin ya.
0: Iya.
1: Burini Pak Pramudiono.
0: Mamah Lani, Mbak Mamah Lani lagi kasmaran kayaknya tambah menjeng ya Miss Yos nok anggun.
1: Nok anggun.
0: Kayane wis berlalu masa kasmarane ya, Ma.
1: Nyong digawe bahagia terus kayak.
0: Iya. Oh, tapi masa-masa kasmarane sudah berlalu.
1: Ketine anak-anaknya melu ora suka
0: iya.
1: Ya.
0: Iya Maya, membawa dampak positif.
1: Kakak Irfan baru pulang.
0: Oh, Kakak Irfan baru pulang dari mana? Sekolah atau? Oh, Makaya. Di mana Ma? Oh iya. Wah, bayaran beres. Ini ibunya melu bunga pantesan cengingas-cengingis sawit mau.
1: Hari
0: Dina
1: Sabtu
0: nambah
1: sing
0: kalor. Iya, alhamdulillah. Dua anak-anak kayong luar biasa pia, luar biasa kapi ya, Ma. Iya, wes.
1: Ibu
0: ya. Jalan Hang Tua Nok, Indomaret, Hang Tua.
1: Oh,
0: tangga, tangga Nok. Iya, oke. Tangga Nok Lani ngundang Pak Nok itu kayong
1: orang mungkin
0: bedek iya
1: deh,
0: iya ya orang lah wong ngarane suarane dirimu kan imut-imut cerumut dan dene kan ngundang enok ya
1: imut cerumut lah
0: kayaknya Mama Lani seumurane Mama Chelsea deh itu bojone Kang Karyo iya ayu juga semononan badek mudun online mesti marani mene yos
1: orang lah kamu mononi kan
0: besokan
1: kue
0: Ya.
1: Kumpul radio Paramon Prasimono yeah. Ini minggu ngarep
0: weh Kang Karyo Tita nih Kang Karyo ya gue ngomong kok Kang Karyo saya namanya gue sih gonyol ganyol kalau dia kereko tuh saya namanya Mama Lani
1: ngomongan
0: kok tegal sari pada monitor bujone pakaci cengil iya, gue sering, orang mah nyong rawat diri ngonong, dan Mama Lani jengel-jengel kayak aku dengar pegang Karyo, gue diseruduk
1: mau nyong ya, ngomong kayak ini ngompok,
0: ngomong kita arahnya, saat durungnya kejadian ya, biar ancang-ancang ngomong Karyo iya, langsung awal, minggu ngarep langsung awal
1: lanjut lah
0: lanjut
1: gue ya
0: Atine
1: aku
0: sing entek kali sari ya. Iya. Bunda Santi Purbawa, Bunda Santi.
1: Iya kok. Putih kayak tante Ide ya. Bunda Santi Purbawa.
0: Oke.
1: Okay. Mama Mama Bayu Mamita.
0: Suara mok jare kowe.
1: Ini
0: kesi diledek, mengko dang ketemu Kang Karyo dengar apa Kang Karyo cengil-cengil. Cara Kang Karyo suara mau kayak
1: orang yang wonge meneng-meneng.
0: Hati-hati kalau meneng.
1: Ya orang muda.
0: Iya, kalem nemen, kalem. Kalem nemen Mama Lani.
1: Orang kayak.
0: Orang yang punya. Saya menyaksikan kalau Mama Lani itu ya menang pada saatnya, menjeng juga ada pada saatnya.
1: Ya,
0: dan ketemu, dan ketemu, iya, dan ketemu iya, oke menjengnya kenangan. Contohnya begini sih mah, ya, nggak mesti menjeng ya mah, menjengnya masuk, mesti menjengnya tetok nama. Ma.
1: Itu kan request nembang apa
0: mah? Iya, pokoknya tarling ya, lu tarling kau mah.
1: Oh, iya tarling anak susu
0: leo. Iya, iya embu kayak banyak kenal, kegoda lanang wis mah.
1: Oh, kekutulan gampang.
0: Iya, gampang ya semua.
1: Apa kaya sulit turun bareng?
0: Iya, turun bareng. Ya kenal lah. Iya, nganyo udah dibikin vokale.
1: Oh iya,
0: iya. Oke, Mama Lani, Mama, apa Lani? Bak, aku lagi jahit daster. Oh, Mama Leha. Mama Leha Beduk, iya.
1: Iya.
0: Lah pripun? Oh, ada pembeli.
1: Iki ibu gemoy kang kali taruh. Heeh. Rokok payo.
0: Ibu gemoy. Halo Ibu Gemoy. Aduh. Personilnya Ibu Gemoy ada berapa kah?
1: Oke, teman.
0: Waduh, berat.
1: Wah,
0: kui kawasanmu juga aku kabeh mah.
1: Ora sageng.
0: Sageng. Berarti nang kono makmur-makmur uripe ya mah ya, gemoy-gemoy ya mah. Waduh, berarti itu tandanya bojone ki pinter nyeneng nang wong wadon ya. Iya, sing geringan loro tok. Sing geringan udang dipoto desepno nang tengah. Ya.
1: Kempet.
0: Mama Lani mungkin seumuran Anggun ya, Miss. Anggun lahir tahun 92. Si cilik nemen Anggun no. 92. Lah kuwe si cilik ono. Aku
1: ana
0: dine nyong. Iya, karo-karo Yos ya tua, mangkanane Yos nem.
1: Ora.
0: Iya, song yakin. Song. Lagune enakan bae Mbak Yos. Pipi sih. Oh, maca sok lajum ngesuk pan request. Lagune enakan.
1: Wita Marto Kolor.
0: Oke.
1: Terus
0: ya.
1: Mama Nadia.
0: Mbak Yunita.
1: Terus diriku sendiri ya.
0: Ya.
1: Terus
0: dirimu, dirinya.

0: Hawaii.
1: Mama Elsa.
0: Mama Elsa. Bunda Sri.
1: Iya, Mbak Febi, Mbak Febi.
0: Mbak Febi Belpan. Semangat Mbak Febi.
1: Mbak Febi, Mama angkat insya Allah kayaknya deh.
0: Iya, Mak Uti, Mak Uti, Mama Yunita ya.
1: Mbak Am Kembang Pang.
0: Mbak Am Kembang Pang, Mama Sire, Mama Asifa.
1: Andri Nakula, Andri.
0: Andri Nakula. Aku harmoni Nakula bisa.
1: Prime. Oh, pengen ngamuk. Pengen ngamuk. Pengen nyebar pasir.
0: Lanjut.
1: Oke.
0: Terus lupakan. Terus ngokai. Oh.
1: Andri jadi sasaran ya, Andri.
0: Andri bae ngono ngadep Talina kula ini.
1: Lah memang. Andri di Nakula. Tanggone.
0: Kayak Ami bakar mati ya kalau Umilela ya.
1: Oke, iya.
0: Heeh. Terus ngokai. Bang Al.
1: Iya.
0: Ungkas Nuri Mama Wiwin ya.
1: Iya. Ujung-ujung kok bengi malam minggu ya Yos. Salam go Rosida ya Yos. Biasanya ngundang emok ya. Ngundang Yos sana apa? Ah sedep dundang emok ah.
0: Tampak gue mbak ya.
1: Karyo Kang Karyo.
0: Oh Kang Karyo. Gue neng lingkungannya nyong. Gue neng
1: Iya. Iya. Waduh, aku udah ngeliat mono mah. Ya aduh, ini tak tukul kapi sudah kan mah.
0: Iya.
1: Ya aku ini.
0: Apa ya? Kupat lebetip ya nang renteng ngambil.
1: Iya, pancen mah. Tapi ya sukanya kalau kupat gelebet sukanya itu mah di keturen mah. Porsinya banyak.
0: Heeh. Karena aku nang kayak sendeng.
1: Iya, tapi di sini juga enak sih.
0: Ya wes ngopi
1: bae, Mama. Oke, Mama.
0: Spesialnya nggak keluar sini Mama Lani.
1: Anji.
0: Ringo
1: Oke.
0: Ekstranya nggak trio pesek ya.
1: Oh iyo ecek. Iyo ecek ya, jangan lupa becek ya. Hadir ya. Oke.
0: Pesek
1: tapi ayu ngangenin orang bosen nih.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kita nggak seneng tanggapi aja po. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dublak ding ding. Jos, seorang anaknya ampi kok trio pesek ya, ngerumangsan nih. Tapi kan nanti ketika orang penasaran trio pesek kayak apa ya, jebulin wongnya melong-melong ya kan, wow ternyata, aduh, lebih dari ekspektasi saya. Di belakangnya Mama Lani, kembali kita sapa di 477-nya ya. Halo, selamat sore Bala Nestara Paramon.
2: Halo, assalamualaikum, selamat sore juga.
1: Iya.
2: Para Paramon, kan jadi siapa ya?
1: Iya.
2: Salam kenal,
1: Bala. Yang siapa?
2: Sama ketuanya Tiga Darah Manis.
1: Ah, Tiga Darah. Ketuanya Tiga Darah Manis itu kan tadi si Mama Ikma.
2: Ya, itu anak buah. Nia.
1: Oh, itu anak buahmu.
2: Iya.
1: Oh,
2: berarti kenalkan.
1: Ya,
2: nama saya
1: dengan
2: Wiwin Yuliawati.
1: Wiwin Yuliawati.
2: Waduh. Iya.
1: Iya, Anda habis konser di mana?
2: Umur 32.
1: Umur 32. Oh, masih muda ya? Oh, masih muda ya?
2: Nomor tepatnya 23.
1: Oh, nomor sebenarnya 23. Kecil banget dong. Mas, umur 32 teman sepatunya 23.
2: 23 betul. Aku kan cendera tahu.
1: Gaya asal lah. 23 semungil apa itu kakimu? Waduh.
2: Iya.
1: Hah? Jangan-jangan kamu kurcaci dong?
2: Iya.
1: Iya betul.
2: Aku kepengen dengerin lagu apa ya?
1: Lagu apa dong?
2: Tadi anak buahku minta lagu apa?
1: Oh, anak buahmu gak minta lagu apa-apa?
2: Kenapa bisa gitu?
1: Iya. Kemarin dia minta lagunya Gambaran Cinta. Niki Inka Kristi kalau nggak salah ya.
2: Sekarang nggak minta. Ya udah, aku juga ikutan nggak minta tuh.
1: Nggak minta.
2: Ya
1: sudah, saya kasih mau.
2: Mau seblak dong.
1: Iya mau. Kamu nggak minta kan? Udahlah, saya kasih aja.
2: Apa tuh?
1: Ya kasih aja, pokoknya apa aja ya. Mau ya?
2: Yang enak ya.
1: Yang enak aja, wes.
2: Rindang Tak Berbuah aja.
1: Oh boleh, waduh itu lagunya isinya pengorbanan loh.
2: Kenapa?
1: Itu kan isinya pengorbanan.
2: Iya betul.
1: Pengorbanan yang disia-siakan kan?
2: Pengorbanan.
1: Waduh, apa itu kamu sedang menceritakan kisah dirimu sendiri?
2: Enggak, tetangga.
1: Oh kamu sukanya kerumpi sama tetangga ya?
2: Aku mah lihat aja kamu.
1: Oh alang,
2: walaupun yang sana enggak merindukanku, aku juga merindukannya.
1: Jangan bertepuk sebelah tangan gitu dong.
2: Kenapa?
1: Kalau kira-kira bertepuk sebelah tangan, mendingan ganti sama yang lain.
2: Ya, bertepuk sebelah tangan juga rame kan?
1: Iya, enggak dong, enggak rame. Enggak seimbang. Ya, kalau bertepuk sebelah tangan, enggak bunyi dong. Ya?
2: Tinggal pinjam yang sebelahnya mau cetak rajung.
1: Mau cetak rajung. Boleh, boleh kalau pakai ya? pakai tangan satunya cetak rajung boleh ya?
2: Betul,
1: iya, biar makin rame ya. Oke.
2: Salamnya buat
1: siapa?
2: Semuanya jadi.
1: Iya, maaf saya mau patuk dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Sudah?
2: Kok batuknya sebentar sih?
1: Sebentar. Tadi saya tutup dulu itu tadi. Voice-nya.
2: Oke.
1: Iya.
2: Oke, buat saya sekali ya.
1: Amin.
2: Dengan keluarga.
1: Heeh.
2: Apa aku udahan dulu?
1: Aku enggak percaya, okay. Aku enggak percaya kalau kakimu ukurannya 23, serius.
2: Enggak, aku
1: kayaknya kemungkinan kamu ukuran sepatunya ukuran 37, 36.
2: 43 deh.
1: 43 panjang. Masa dari 23 ke 43?
2: Udah deh, harga pas aja deh 30.
1: 43 berarti kakimu kaki gajah ya?
2: Aduh, Lembayung tolong aku.
1: Oke, okay, Lembayung.
2: Oke, okay, gitu aja ya.
1: Oke, okay.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, udah belak ding-ding. Cus, terima kasih ya. Ini aroma-aromanya Alokis ya, Alois ya. Suaranya seksi. Seksi menggoda imanku ya. Ukuran kakinya 23. Coba dibayangin ya. Suara segitu manisnya, ukuran kakinya 23. Kemudian ganti lagi 43. Gede nemen ya Allah. Lah kayak nanti kayak naik kapal kamu. Ya sudah ya, negara balanya suara Paraman FM. Tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal Ramon Arabian lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Delin. Nok Anggun pesannya dihapus, Nok Rihun, Nok. Aduh, Ongkas Nuri ya, juga selamat sore. Ya, dan untuk mendapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Indra Lesmana, duet bareng Sophia Lajuba. Ada keinginan ya, spesial buat Mama Halani yang ada di kosan Munjung Agung bersama dengan Dede Ganinya.

0: dimanapun Anda berada. Kandungan dan manfaat daun kelor bagi kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, manfaat daun kelor bagi kesehatan tidak perlu diragukan lagi. Tanaman ini memang sudah lama dikenal sebagai tanaman herbal yang baik untuk menjaga tekanan darah hingga mencegah kanker. Tak hanya itu, daun kelor ternyata memiliki beragam manfaat lainnya. Kandungan nutrisi daun kelor. Di dalam sekitar 2 gram daun kelor, terkandung 14 kalori dan beragam nutrisi berikut ini. 2 gram protein, 1,8-2 gram karbohidrat, 0,8 mg zat besi, 8,8 mg magnesium, 70 mg kalium, 38-40 mg kalsium, 11 mg vitamin C, 600 IU vitamin A, 8,5 mikrogram folat. Selain beragam nutrisi yang disebutkan tadi, daun kelor juga mengandung vitamin B, serat, fosfor, selenium, zinc, dan tembaga. Daun kelor juga mengandung banyak antioksidan seperti polifenol. Manfaat daun kelor bagi kesehatan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa daun kelor dikenal sebagai salah satu tanaman herbal yang baik untuk kesehatan. Berikut ini adalah beragam manfaat daun kelor yang dapat Anda peroleh. Menurunkan kadar gula darah. Sebuah penelitian menemukan bahwa daun kelor terlihat dapat menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan efektivitas kerja hormon insulin. Manfaat ini baik untuk mencegah diabetes dan terjadinya resistensi insulin. Mengatasi peradangan. Peradangan merupakan respon alami tubuh terhadap infeksi atau cedera. Namun, Anda bisa mengonsumsi daun kelor untuk meredakan peradangan yang dialami. Ekstrak daun kelor dipercaya mengandung zat yang dapat mengurangi peradangan. Pesan ini disampaikan oleh Habutop dengan ekstrak daun kelor yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramana FM Tegal. Masih ada Yosanda Rista ya, di akhir-akhir, di detik-detik berakhirnya kebersamaan kita di Lanusta. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Coba kita sapa satu persatu. Ada Kang Sodik ya, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mbak Mudrika Zen, assalamualaikum Mbak Yos. Aku Mbak Mudrika Zen, kawasan Sidamulia. Bagi salamnya buat semuanya saja, spesialnya buat keempat anakku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Lagunya Forever, My Darling, dari Elvis ya. Mohon maaf, banyak sih, ada beberapa koleksinya Elvis, tapi yang judul lagu tersebut belum ada di playlist ya. Mohon maaf ya Mbak Mudrika Zen. Mbak Am yang ada di Kusan Kemangpan juga selamat sore. Salamnya buat Kang Ibni Abdillah, ada Kang Aryo, terus Kang Doli, ada Kang Kasnuri, ada Jasak Rajum, Papa Hem, ada Umi Laila, Mama Nadia, Mama Lani, ada Mama Ikma buat Bude Habibah, Bang Al, ada Channel Jahit, Teh Agustin, ada Afurkon, dan buat semuanya saja. Penyiar karo fans Tara Paramon semok-semok mangkane pada ngerubung kayak semut. Iya maam, maam tahu aja penyiar Setara Paramon kayak semok-semok mangkane pada ngerubung kayak semut. Melasi ya, dirubungi semut. Lagunya Pilih Aku tadi ya, Maya Angela tadi sudah dihadirkan ya, tadi di awal lagu sudah dihadirkan Mbak Am, spesial buat Mbak Am. Kemudian di belakangnya Mbak Am ada selamat sore Mbak Yos, Andri Dinakula, bagi salamnya buat Setara Balan Setara Paramon FM yang lagi pada dengerin Lanusta, lagunya Lola Pitaloka yang Curiga. Salam spesialnya buat Mbak Yos, makasih. Lagunya sudah disiapkan, tapi entahlah ya waktunya. Waktunya itu loh, belum tentu bisa menghadirkan semua request Anda ya. Kemudian di belakangnya Andri Nakula, Mamah Nunung juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Feby Belpas juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bu Rini, Pak Pramudiono juga selamat sore. Mama Elsa, ya Mama Elsa kena bisa guyune sedep nemen ya Mama Elsa ya. Bisa nengati guyune sedep yos. Ya soalnya ngakak-kakek nemen si emot ngakak-kakek. Berarti kan sangin sedep ya Mama Elsa ya. Rok angsup. Rok angsup itu apa ya mah ya. Oke, Mama Elsa terima kasih sudah hadir ya. Kemudian Yongki juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Afurkon juga, ya Afurkon tadi masuk di pertama kok, online di awal acara Lanusta. Ada assalamualaikum, Janel Jaida, Mbak Yos, Debongkulon, nyimak aja. Semoga sehat bahagia selalu Mbak Yos, nji matur suwun. Kemudian Bunda Santi Purbowo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Jasak Rajum, Jasak Rajum. Sesuk Bu Ida biasanya nyawer ya. Mama Lani lagi ngerayang, lah gune ngesuk apa ya ben Bu Ida sawerane metu ya. Iya, lah aku kasih ini, kasih pendapat, kasih apa namanya? Masukan. Ya we kegoda wong lanang, nyanyong klik-klik seneng kok lagu kowe sih ya. Iyo yes, kata terus kayak apa kayak Jasak Rajum tak jalanin nyalukin lagunya enakan bae Mbak Yos ya. Ya wis mah kipan enakan apa pan kegoda lanang, oke. Okay. Aku lagu-lagu taring jarang yang pinter deh, jarang yang tahu sairnya. Lo dangdut mungkin masih bisa. Oh taring yang saya bisa lah kamu lihat Duda Araban, terus apa aplang-aplang, terus kegoda, kegoda lanang ya, kegoda lanang ya. Terus terlalu sayang itu juga andalan. Om Kasnuri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Anissa, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Aku, saya Sri Rezeki dari Desa Kedokan Sayang. Hadir ya Mama Anissa, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Lanjut yo sampai jam 6 sore, gemboran. Lanjut yo sampai jam 6 sore, gemboran ya. Enggak dong, bosen yang dengerin. Selain ini nanti ada Mas Arfan ya. Mas Arfan itu kan kalau sore kan bawainya cuma sore. Iya, kalau sore bawainya cuma hari Sabtu Minggu ya. Malamnya juga sekarang udah aktif lagi. Alhamdulillah.
Acaranya Misio sudah selesai. Jadi diriku sama Aurel mau ke alun-alun Bandung, mau cari jajanan melu. No. Melu, ben melu. Melu ditumbasi. Aku request Anissa Bahar, judulnya enggak apa. Judulnya enggak apa. Apa kayak ini? Aku request Anissa Bahar, judul ada. Request Anissa Bahar mintanya si Bu Ida Tarlingan kok, ah. Ya, kamu besok ditunggu loh, ah. Jangan lupa loh, ah. Ya, itu Mbak Yunita pengen ketemu sama kamu. Ya, engkau kok enggak bawa waring, ah. Ya, arane bukan sawaring, bukan oli sawaring, ah. Lumayan. Daripada lumanyun. Kemudian Bunda Siti, ya, selamat sore juga, terima kasih sudah hadir. Kang Muhtar Odong-odong juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela juga, terima kasih ya. Ya, Ami Bakar Madu orang muncul ngelarang nostalgia. Ya sudah, sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 9 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun yang sudah gabung melalui WhatsApp online. Ketemu lagi nanti sama Yos Andarista hari Senin ya, di 12 sampai di jam 4 sore. Ketemu sama Yos langsung besok obdar ya, satu bulan sekali. Besok ketemu sama Yos Andarista sama kru Setara Paramon lainnya ya, di Pulau Kodok, jangan lupa. Hari Minggu 10 Mei 2026 tempatnya di Pulau Kodok. Yuk, ditunggu kehadirannya ya. Dan setelah ini nanti ada Mas Arfan menemani Anda di Paramon Suka-Suka sampai malam nanti. Dan 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Saya Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa mak. Mung sepi ya mamake, nang umat dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Sore. Apa kabar Balenistara Paramon? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke. Okay. Tapi kalau misal lagi enggak baik gimana Mas Arfan? Coba ya konsultasikan ke dokter. Coba periksa gitu ya. Kalau misal ada keluhan-keluhan yang mungkin kelihatannya sepele gitu ya. Tapi enggak apa-apa kalau misal kita cek untuk memastikan kondisi badan kita itu dalam keadaan baik. Jadi jangan sampai parah baru datang ke rumah sakit gitu ya atau ke puskesmas. Nanti kalau udah parah itu pengobatan lebih susah gitu ya. Dan juga mencegah lebih baik daripada mengobati, oke? Okay? Dan seperti biasa Arfan hadir untuk temani Balenistara Paramon FM di kesempatan sore hari ini. Hari Sabtu hadir di Diva Dangdut Stara Paramon sampai nanti jam 5:30 atau menjelang maghrib gitu ya. Untuk lagu-lagu yang dihadirkan sama Mas Arfan apa di Diva Dangdut gitu ya. Mungkin baru dengerin Stara Paramon. Untuk request lagunya itu hanya penyanyi wanita ya. Kalau bisa jangan duet ya. Full wanita gitu ya. Oke, okay, dan kesan gabungnya gimana Mas Arfan? Boleh melalui telepon, nanti Arfan buka kesempatannya di 352888 dan juga di 6145477. Atau juga yang mau telepon, SMS online ke 0852-9319-9588. Itu nomor WhatsApp-nya gitu ya. Jadi yang mau gabung sama Arfan boleh. Yang mau ngedapetin produk dari PT Denatur gimana Mas Arfan? Boleh, silakan datang aja ke Studio Stara Paramon FM Tegal, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal, atau juga datang ke apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Stara Paramon FM atau apotek-apotek yang terdekat di rumahnya Baleni Stara Paramon ya. Kalau misal nggak ada gimana Mas Arfan hubungi Paramon FM ya, nanti di dropping.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari tiga kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen.
2: Ya.
1: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi.

0: Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng,
3: wis. Maring Primco Ferry ben, cabangnya juga akeh. Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak ben, lumayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing gadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264 Primko Peri Pitulas Warureja, 11 Selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369 Primko Peri Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232
1: Primko Peri Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dangdut ya, saporet ya, jangan dicukur kumisnya ya. Karena bikin geli-geli gimana gitu. Oke, baik, dan selamat sore untuk Balanesara Paramon yang sudah bergabung sama Advan di 0852 9319 9588. Nanti Arvan baca ya. Tapi sekarang Arvan mau buka dulu nih, mau menyapa Balanesara yang mau telpon. Silakan bisa dimanfaatkan di 3528888 dan juga di 6145477. Yang udah masuk ke nomor WhatsAppnya Stara Paramon FM, silakan ke 0852 9319 9588. Wuhu, selamat sore, apa kabar? Ini dari siapa ya? Kita coba buka yang mau telepon. Halo, selamat sore Stara Paramon.
1: Halo Stara Paramon, dangdut ya saporet.
0: Iya, oke.
1: Gak apa-apa.
0: Apanya yang gak apa-apa?
1: Diomongin pun gak apa-apa.
0: Oh, diomongin pun gak apa-apa. Iya, gak apa-apa ya. Iyalah.
1: Diomongin dibully pun gak apa-apa.
0: Ya gak apa-apa. Wis kebel ya, Mas Auon ya.
1: Iya.
0: Wis kebel, Auon.
1: Tati-tati.
0: Omongannya ake ya gak apa-apa lah. Terserah kamu lah ya.
1: Anissa Bahar.
0: Gak apa-apa. Bisa nih gurung ana ya, urung di download apa ya?
1: Durung.
0: Ya wes ki nyong
1: tuntut isi. Salam buat
0: siapa?
1: Lagi sampean ngenteni titip Pakri ya. Iya, mulai dilaku, sih.
0: Oh, kayak gue ya. Iya wes. Ya nyong orang ngari sing gurung ana apa sih ya?
1: Iya, padahal nyeluk
0: dia mau dikoleti kan. Iya. Mata koleti nyong wes. Kalem.
1: Kita apa ya?
0: Yuk. Ih, Anissa Bahar ki lagu anyar.
1: Eh?
0: Lagu anyar ya.
1: Asline lawas, cuma di versi.
0: Iya, aja lah sing lawas bae.
1: Engko bengi bae
0: diputer engko bengi. Ya, iya, kita di-download nang DC, tapi engko muter engko bengi ya.
1: Iya
0: wes, oke. Oh, kayak pan request apa sih selain gue nisit kok? Gue kok bengi bae wes, aben aman ya. Oke. Okay. Anissa Bahar enggak apa-apa. Oke, okay, wes download ge.
1: Oh, dijaga ya.
0: Heeh.
1: CNE.
0: Apa sih njaluknya apa?
1: Ya makasih ya.
0: Eh, njaluknya apa lagu nih?
1: Ora kiye wo.
0: Oh, kayak gue. Ya Allah, sebentar.
1: LP
0: yang apa?
1: LP sing dangdut.
0: Dangdut siapa? Mesti apa lagu apa?
1: Lagunya dangdut.
0: Oh, judulnya dangdut.
1: Iya.
0: Oh, dangdut LP. Ya wes.
1: Tulisannya dangdut ngono kayane.
0: Oh. Dangdut. Reje dangdut ya?
1: Eh?
0: Reje dangdut ya?
1: Kudu tulisannya dangdut ngono kayane.
0: Oh, ki kudu ke.
1: Nggak apa-apa.

0: Cindy ya.
1: Kayak nulis mau.
0: Aduh. Iya. Mau disit langka gaya. Nengkan tulisannya pimis tulisannya.
1: Yang spasi ndut
0: mau kayak. Oh kayak gitu ada spasinya.
1: Iya kayak.
0: Yang spasi ndut ya Allah. Laka kue ya di golti laka kak.
1: Nyapanya
0: kita nyuruh sampeannya. Aduh, sebentar, sebentar, Arvan. Au on. Ngeset. Jadi
1: salamnya buat Tante Elsa.
0: Tante Elsa, selamat malam Tante Elsa. Iya. Terus.
1: Bunda
0: Atin. Yuhu.
1: Rasa keracun. Terus buat Mama Anis.
0: Mama Anis, iya. Terus.
1: Terus buat aku Pidin.
0: Iya.
1: Terus.
0: Yo.
1: Terus buat.
0: Siapa maning?
1: Siapa lagi ya?
0: Mm-mm.
1: Kau juga. Terus buat Mbak Ila.
0: Terus.
1: Buat Ami Bakar Madu.
0: Ami Bakar Madu terus.
1: Terutama Umi Lela.
0: Umi Lela terus. Terus apa maning?
1: Buat siapa lagi ya?
0: Dang endut sebentar, dang endut apa Rita ya?
1: LP.
0: Oh LP sebentar LP.
1: Ah, anak kau dicokot kok.
0: Nyong kalau nemu soalin komputer ya. Bercanda LP, dang endut langka.
1: Laka aja nih lagi umpetan ya. Jadi bibir yang basah.
0: Oh bibir yang basah.
1: LP.
0: Oh iya wis bibir yang basah habis diapain ah?
1: Bikin cunin. Iya patah.
0: Oh kayak kue bibir yang basah ya wes. Oke, buat siapa lagi salamnya?
1: Oh,
0: Madem Rengganis. Terus?
1: Pak
0: AM.
1: Terus?
0: Siapa maning?
1: Buat siapa maning ya? Umi Abibah.
0: Terus?
1: Sampai
0: baik
1: ya.
0: Salam spesial kamu siapa?
1: Spesialnya buat Ibu Ratina.
0: Ibu Ratina ki siapa?
1: Mamane
0: AUU. Oh, Mamane AUU. Selamat sore Bu Ratina, lagi apa Bu? Lagi masak Bu?
1: Mau dikait brengkolang
0: atik. Oh, kayak kue.
1: Orang seneng kayak gini lu nyoba ada pemberian brengkolang.
0: Astagfirullahaladzim. Mau ngeden. Eh sih mending wong ngeden lo ya. Waras-waras kayak kie.
1: Orang tengah ngomong pasing kayak gue sih ya.
0: Oh, kayak gue ya. Ya Allah. Ya wes nyong ora panyalami. Siapa mikirannya Bu siapa?
1: Bu Ratina.
0: Oh Bu Ratina nyong rapa nyalain Bu Ratina lang konyong di Brengkolang ya.
1: Yuk
0: sama-sama oke. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat AU ya yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Request lagunya yang agak lama-lama aja ya, yang baru-baru nanti di acara yang lain aja ya. Oke. Baik, silakan yang mau gabung sama Arvan atau mungkin yang sore hari ini lagi sibuk gitu ya. Biasanya kan kalau Sabtu anasing Sabtu bayaran ya SBY-SBY-nan ya. Kayak nyong ta langka anu kayak Sabtu ya ora bayaran. tiga udah. Oke. Okay. Halo selamat sore apa kabar yang sudah masuk ke 0852-9319-9588. Ini ada Mama Nunung ya. Halo selamat sore Mas Arvan, sehat ya? Sehat alhamdulillah Mama Nunung. Salamnya buat Balenistara Paramon semuanya dan spesialnya buat Mas Arvan, request lagunya Kumismu dari miliknya Evi Tamala sudah Arvan hadirkan ya. Aku request Anisa Bahar judulnya gak apa-apa jam 4. Oh 15. Oh 15.55 ya. Ya wis. Oke. Au on selamat sore au on ya. Halo selamat sore Stara Paramon.
2: Paramon
0: dan
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Madam Rengganis.
2: Sore juga.
0: Iya Madam.
2: Sehat,
0: alhamdulillah sehat Madam.
2: Iya.
0: Madam primen kabari Madam.
2: Aku besok enggak berangkat.
0: Bisa ane sih lah. Wah, ge pan kabur ge janji karo nyong. Alah orang-orang.
2: Tangi pare aku pan
0: hajat. Ah, alasan tok ah kaya kowe wingi janji karo nyong apa? Jare pan teka terus kok pan ngene apa, Le?
2: Iya.
0: Ah masa
2: wah,
0: nyong, Nyong ora percaya yakin. Iya nyong ora percaya. Ki jangan-jangan ki pan menghindari nyong ben aja jaluk ditransfer ge mesti ki. Mau sukan-sukan kadu-kaduan mono-mono napa pan nginapa. Pan nginapa mono-mono adu-adu ka. Mola sungkan. Ah, sungkan lah sungkan.
2: Kayak orang biasa.
0: Kayak orang biasa.
2: Cuma marah
0: nggak nih sulit. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jere pan transfer awet sakurungi bede guys. Awet wah saya sampai pan. Sampai pan bede sih ya. Pan bede sih kita nggak lebih tuh likur madem ya. Kini ini kan juga maning oh ya.
2: Menang
0: gaeng
2: kok
0: geger petakan
2: nomor
0: tak poin kok. Kira-kira pada
2: biola dingin deh.
0: Apa orang panggoni got dongoni kaki 100 miliar ana ora duitnya. Iya 100 miliar ana beli.
2: 100 miliar.
0: Heeh.
2: Nyonyo
0: ni rokok 100 miliar duitnya Mardi.
2: Iya jadi yangnya.
0: Duitnya Mardi. Ya wis meneng gonyong 100 miliar dhisik engko baru nyong bojo. Wis salam.
2: Manan aku njaduke 500.
0: Ah 500 apa 500?
2: 500 M.
0: Oh 500 M. Oh ember.
2: Ember. Lagune ki mah.
0: Apa sih mah?
2: Lagi ulang tahun ya.
0: Lagi ulang tahun siapa sih ulang tahun, Ma?
2: Ya, sesuatu.
0: Oh, sesuatu.
2: Ya. Yang ke 47.
0: Yang ke 47. Oh, iya. 6 teman, Ma.
2: Masih muda berondong.
0: Berondong ya, masih muda ya. Selamat ulang tahun punya Evita Mala ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya, masih versi apa ya?
0: Versi apa, Mani? Ya jelas, suara-suara kayak Giga versi koplo.
2: Iya, tembang
0: iya. Iya, ngobengin nembang bae versi koplo ya.
2: Iya, versi koplo.
0: Iya, muternya sing lawas-lawas bae lah, sing rada-rada soft. Iya, terus, salam kang gak siapa mah?
2: Heeh. Tenang lo sampean.
0: Iya, heeh.
2: Ceria ya.
0: Iya.
2: Yeah.
0: Pak Pur kenapa?
2: Iya.
0: Lah iya ada
2: ketemu nyong langsung
0: aja kok kayak kemuyu. Oh, kayak kowe,
2: madem.
0: Iya
2: kok,
0: kayak. Oh, ya Allah.
2: Ngatoni ya. Ngatoni ya. Enggak kurang tapi ben ngatoni ya.
0: Ngatoni kayak setan ngakok enggak. Oh.
2: Iya iya iya iya. Buat
0: Auon
2: ya.
0: Auon, selamat sore Auon. Iya betul.
2: Rindunya hatiku, aku tak tahan. Soon nembang.
0: Oh, kayak kue yang kok begini nembangnya kok begini bae madam ya.
2: Kan duet karena nyirat.
0: Oke, yo wis terus.
2: Sore Mama Lani yang barjo.
0: Oke, siap terus.
2: Amin bakar madu
0: betul.
2: Iya, terus.
0: Siapa lagi?
2: Mama Firda. Iya, terus. Ya. Ning.
0: Terus siapa lagi?
2: Ya.
0: Baik, terus.
2: Ya,
0: oke, siap. Soles.
2: Siap.
0: Buat siapa, madam?
2: Iya, yang.
0: Oh, iya yangnya. Ah, iya
2: yang. Yang jauh di sana.
0: Oh, di mana sih, madam? Di mana sih, madam?
2: Di London.
0: Iya, sama-sama madam. Baik. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Reganis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Dan halo, selamat sore. Apa kabar Mama Anissa? Nanti ya, Arfan coba buka dulu. Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Halo. Halo. Tangdute.
3: Aporete.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Nyi Ratu.
3: Selamat sore juga.
0: Yuk.
3: Orang
0: ketemu. Primin kabarnya Nyi Ratu.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya bener bisa nesem romongnya pur ya. Iya. nyong bim iki
3: lagi mriyang ya.
0: Nah, kuwe nyong bim iki ya nang dalan ge kringete brujus nemen padahal nganggo motor ya.
3: Brujus.
0: Brujus kaya kas mlayu-mlayu padahal nganggo motor ya. Oke. Bang Nasori. Kenapa selamat malam dua?
3: Selamat malam dua oleh.
0: Selamat malam dua ke lagune anyar ya madam. Madam. Nyeratu.
3: Kemudian madam buat.
0: Iya gara-gara madam ya.
3: Orang bisa ya nggak dimaning ya.
0: Selamat malam biasa bawis.
3: Orang lah.
0: Orang apa sih?
3: Jalur casing luar biasa.
0: Oh luar biasa, yowis. Apa madam? Apa?
3: Apa ya?
0: Apa?
3: Pecut bela.
0: Hah?
3: Pecut. Iya, nyong dipecuti
0: Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Kening auon kayak kue ya, pecut ya. Oh, kelakuannya kayak kue nyi. Oh
3: ya. Orangnya baik ya.
0: Cuman
3: kitanya udah membuat aku sakit hati.
0: Oke. Yuk buat siapa nyiratu?
3: Selamat malam.

0: Okey. Yuhu. Siapa lagi? Terus
1: mencampakkan cintaku.
0: Waduh, Awon itu mencampakkan semua perempuan ya berarti ya. Terus yuhu. Oke. Yuhu. Oke, terus siapa lagi?

0: Oke, berpetualang mencari apa? Mencari nafkah. Astagfirullah. Ki jende nang Pemalang ki akeh nggih 2000 ya. Berarti nang Pemalang ki akeh jende karo akeh dude kaya kowe. Iya.
1: Sing dude sapa?
0: Ya sing dude ya wong Pemalang mana digolet ya nyiratu. Heeh. Akeh-akeh nang Kabupaten Tegal ya akeh sing dude ya. Oh, oh. Selamat sore Nyiratu Nok Anggun. Selamat sore.
1: Selamat sore
0: Tiga Dera Manis hadir Mas Arfan, Mama Ikma. Selamat manis Mama Ikma. Yuhu. Mbak Mutri Gasin, selamat malam Mbak Mutri Gasin. Terus
1: Kang Adi.
0: Kang Adi. Yuhu. Terus sama Manin, sama KB, ya wes, iya. Oke.
1: Okay.
0: Oh, terima kasih. Yuhu.
1: Bernama Yayangnya.
0: Nyong rotonya punya.
1: Nyong tahu Yayangnya siapa?
0: Nyong rotonya punya Yayang lo ya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Ya nggak apa-apa. Kan sayang kan bukan cuma sama kekasih doang.
0: Iya betul.
1: Nah, sama teman aja halo yang deh.
0: Iya, ayo. Iya, hayu Ayang, selamat sore gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya
0: aku
1: jumpa sama Melani, halo yang beb.
0: Halo
1: bukan,
0: yang beb, betul.
1: Bukan sama kekasih doang, sayang sama teman.
0: Oke, siap.
1: Yang jauh-jauh.
0: Iya, kejauhan ya. Yuhu.
1: Kalau kekasih hati sih kadang
0: Sakit
1: hati.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nyiratu yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Halo, satu penelpon terakhir sebelum Arfan balik ke lagu ya. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Selamat sore Mas Arfan.
0: Sehat, yuhu, sehat Ami Umi.
2: Stara Paramon gak gudes banget ya teman-teman.
0: Yuhu.
2: Ya,
0: oke Umi. Oke. Ya Ami, oh, ya. Oke. Okay. Yo, lagunya apa?
2: Belenggu Cinta LP.
0: Belenggu Cinta.
2: LP tahu
0: ya. Ya, buat siapa?
2: Heeh.
0: Heeh.
2: Terus punya siapa?
0: Ya.
2: Kita nolak. Ya, aku punya anak. Mama Lani, Mama Legani, Kapan Jo. Aja Mas Alman.
0: Belenggu Cinta di sini ada Nerissa Umami ya.
2: Ya, apa-apa.
0: Ah, enggak apa-apa ya. Ya wis, oke.
2: Yo.
0: Yuhu.
2: Mama Uti.
0: Mama Uti.
2: Bayunita kali Pak.
0: Oke.
2: Ayo, Mama Hasna. Kang Joko Sanjung Tanjung.
0: Yuhu.
2: Kita mau Mama Lani.
0: Yuhu.
2: Yuatri.
0: Yuhu. Yuhu. Siap, oke.
2: Menunggu cinta ya.
0: Oke, baik. Dublak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela. Terus yang pertama ada AU On yang sudah bergabung sama Arfan. Terus ada Madam Rengganis. Terus ada juga Nyiratu ya, yang udah request lagu melalui WhatsApp ke 0852-9319-9588. Nanti ya kalau misal waktunya cukup Arfan hadirkan. Kalau misal gak cukup mohon maaf belum bisa dihadirkan sama Arfan ya, karena waktunya sangat terbatas. Baik. Dan selamat sore yang suka bibir yang basah.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin Supriyati, alamat Jalan Bingung Barat, RT 01 RW 11, Tegal Kamulyan, Cilacap. Awalnya mata saya berair, gatal-gatal, untuk melihat jarak jauh kurang jelas. Setelah saya menggunakan Vitama, alhamdulillah mata saya berangsur-angsur membaik. Apabila ada yang mempunyai keluhan mata seperti saya, belilah Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Mas Arfan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagunya Dua Kursi, saya dari Sri Rejeki di kawasan Desa Kedokan Sayang. Terima kasih buat Mbak Sri Rejeki ya. Halo, selamat sore Mas Arfan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Arfan, aku minta lagunya Salam Rindu. Miliknya siapa? Mama Elsa. Salamnya buat semuanya aja, buat Mas Arfan. Terima kasih, sama-sama. Madam Rengganis, selamat sore juga Madam Rengganis. Terus ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arfan, aku mau digazin di kawasan Sidamulia. Mau kirim salamnya buat Mas Ju, Mas Ibni Abdillah, Mas Furkon, Mas Aito, Afrida, Mauli, Jazak Rajum, Kang Kopidin, Kang Kasnuri, Kang Parjo, Kang Parto, Mbak Nia, Dewi Mecahya, Mbak Imam Melodi, Mbak Eka Tonjong, Teh Agustin, dan juga Teh Dewi Mecahya, Jeng Robi, Mama Silmi, Mama Elsa, Mama Uti, Mama Lani, Mama Frida, Nyiratu, dan spesialnya buat keempat anakku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Lagunya Lepaskanlah, dari miliknya Elvi Sukaisi. Coba nanti ya buat Mbak Mudrigasin. Halo, selamat sore, apa kabar? Nong Anggun, Mama Ikma, selamat sore. Tiga Dera Manis, lagunya Munafik dong Mas Arfan, dari Kenurjana. Coba nanti ya Maya. Terus Nang Paramon, Gudangnya Nyeratu, Abah Sahrul, selamat sore. Mama Eri juga apa kabar. Terus ada Bunda Siti, selamat sore, terima kasih. Terus ada siapa lagi nih? Mas Bagus Ari Permana di kawasan Brebes, salam spesialnya buat istri saya Irta Amalia Permata bersama keempat anak kembarnya. Hah? Empat anak kembar? Gimana tuh ceritanya? Luar biasa ya. Oke. Satu aja. Aduh, Arfan punya ponakan satu aja itu ribet banget gitu ya. Jadi oke ya. Ya wis, ponakan satu aja udah cukup ya. Enggak usah banyak-banyak lah. Udah capek kerja gitu ya.

sudah 17 lebih 23 menit waktu setara Paramon. Itu artinya Arvan harus pamit di Diva Dangdut ya. Oke, dan terima kasih atas kebersamaannya yang sudah bergabung sama Arvan melalui telepon atau juga yang melalui SMS dan juga WhatsApp atau yang lagi ngedengerin via streamingnya Paramon FM Tegal dan yang ngedengerin via radio gitu ya. Selamat sore semuanya. Dan kenapa sih Mas Arvan kok Sarah Paramon itu merekomendasikan produk dari PT Denatur gitu ya? Oke, kenapa sih harus pilih produk dari PT Denatur? Kan produk-produk herbal lainnya kan banyak juga Mas Arvan gitu ya. Apa dong Mas Arvan, kasih tahu dong alasannya. Oke. Bunda Santi Purbowo, selamat sore. Oke. Dan kenapa sih harus pilih produk dari PT Denatur? Yang pertama, bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia nih Balenistara Paramon ya. Yang jelas dan tidak memiliki efek samping jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Dan juga sudah merupakan perusahaan berstandar internasional ya. Berarti sudah skalanya itu udah internasional, bukan nasional lagi. Jadi udah internasional ya. Karena apa? Karena sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu. Dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal MUI. Itu susah loh ya. Oke. Dan juga sudah terregistrasi Badan POM dan juga sudah mendapatkan sertifikat higienis ya. Jadi sebelum produknya dipasarkan, sudah dipastikan produknya itu aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Dan juga sudah pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam rangka minum jamu terbanyak. Oke. Baik, terima kasih atas segala kebersamaannya. Arvan pamit dan nanti malam di Stara Paramon suka-suka Arvan hadir lagi. Jadi jangan kemana-mana ya, yang suka banget sama karaokean. Oke. Dan mohon maaf untuk lagu-lagu yang gak bisa Arvan hadirkan di kesempatan sore hari ini karena waktunya sangat terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Apa kabar semuanya Balin Setara Paramon? Semoga di kesempatan malam hari ini lagi dalam keadaan baik ya. Atau mungkin yang lagi dalam keadaan kurang baik, coba datang ke dokter dulu ya, dicek ada masalah apa. Seperti biasa di kesempatan malam hari ini, hari Sabtu malam Minggu ya, Arvan gak pacaran ya, nemenin Balen Setara Paramon. Yang jelas dari sekarang sampai nanti jam 10 malam ya. Oke. Dan yang jelas untuk malam hari ini, Setara Paramon suka-suka, Balen Setara Paramon bisa gabung sama Arvan melalui telepon di 352888 dan juga di 6145477. WhatsApp atau SMS silakan ke 0852-9319-9588. Dan yang mau kesini boleh datang aja ke Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Searching aja di Google ya. Kalau dari arah timur itu dekat sama pom bensin Muri, kalau dari arah barat dekat PLN Dampiak. Boleh nggak sih Mas Arvan aku nyanyi di situ? Boleh. Gitu.

Balonis Tara Paramon bisa request lagu Dangdut Taring Tegalan ya. Kalau mau request lagu itu aja 3. Tapi kalau mau nyanyi boleh pop, boleh dangdut, boleh tarling, boleh kosidahan, boleh mancanegara, boleh indianan gitu ya, boleh tegalan juga, bebas. Tapi kalau mau request lagu 3 itu ya, pop, dangdut, dan juga tarling ya. Pop terbaru juga boleh, dangdut terbaru juga boleh gitu ya. Oke, jadi yang jelas sampai nanti jam 10 malam Arvan hadir untuk temani Balonistara Paramon di kesempatan malam hari ini ya. Jangan tunggu lama-lama, covernya dari Arvian Dwi gitu ya. Biasanya dinyanyiin sama siapa ini? Ikan Rujana ya. Apa sih, apa sih? Oke, baik. Dan selamat malam Bunda Ekos, Bunda Santi Purbo, selamat malam. Ya aku mau nyanyi ke situ bawa kodok urip. Ya kodoknya wis mateng loh Bunda ya. Aja sing urip kok mlebu Melayu, ora sida dipangan oh ya. Ya wis, oke. Okay. Ya. Sampai nanti jam 10 malam ya.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombe katon kiye.
1: Kiye nombe balik ndek foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ora kaya nyong kiye tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoke rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon enom bae ya.
0: Oh, habu top. Antosan jendengan ae sikinyis-kinyis. Rambutnya ireng, kulitnya ae si kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ae si enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbar penyo.
0: Kasi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Waalaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya, Jeng.
5: Wis, maring Primco Ferry ben. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak ben. Lumayan lo, Jeng, oleh prele.
4: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, 101.5 setara Paramount FM Tegal, Dangdute Saporete ada di balik penantian tadi di request sama Mama Ikma kalau nggak salah ya. Yang udah gabung sama Arvan ke 0852-9319-9588 dan yang mau gabung langsung sama Arvan ke 3528588 dan juga di 6145477 ya. Oke, ada siapa di sana? Penelpon pertama. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam. Yuhu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Aryo.
1: Selamat malam juga Mas Arfan. Sehat kabar ya Mas Arfan ya?
0: Alhamdulillah sehat Kang Aryo. Kang Aryo gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, siap. Oke, Kang Aryo mau nyanyi apa ini?
1: Harapan hati.
0: Harapan hati punya siapa Kang?
1: Tarling.
0: Harapan hati Tarling ya.
1: Iya. Yeah.
0: Harapan hati. Coba Arvan cari dulu.
1: Salame perdenepan Mas Arvan. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Produk-produk tena turis semakin laris
0: anjing. Amin.
1: Terus juga Mama Asna,
0: Yuhu, siap.
1: Oke.
0: Okay.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik. Yang mau gabung lagi silakan di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Dangdute Saporete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau takon apa Pak Bagio?
2: Setara artinya apa, Mas?
1: Oh, takon goro pusat mana?
2: Karena wong takon malah takonnya goro pusat.
1: Iya, jelas sih ngarani wong pusat sih ya, kudu nyong ya.
2: Ya karena wong kakek baik. Suwe darah muter barang sih karena setara
1: paramon. Oh iya, gerong nang disit, gerong nang disit. Seng, gerong nang disit.
2: Bukan setara ke. Maksudnya Arpan karo Pak Bagio dure setara.
1: Astuh.
3: Stara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Weh, wes ya. Iya, Pak Bagio. Takon pesan be Pak Bagio ya. Oh, nyong jawab salah soalen. Oke Pak Bagio, gimana kabarnya Pak Bagio?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ngesuk mangkat tuh Pak Bagio.
2: Mangkat nengendi?
1: Nang Pulau Kodok Pak Bagio.
2: Pulau Kodok. Nang laka kodok.
1: Anaknya kodok kayak anuk loh, kodok kayak kodok. Apa ya? Patung. Oh iya, wis lunga ilang kodok kayak. Oh ya Allah, yang terakhir maring Pulau Kodok kapan sih ya? Ini suwi nemen.
2: Kenangono saya gitu jadi apa ya?
1: Jadi apa? Jadi nah, jadi randa.
2: Anak tulisannya apa ya?
1: Dilarang dilarang apa sih namanya ya? Berbuat asusila gitu.
2: Dah. Orang monomono.
1: Oh, orang monomono. Siapa?
2: Lah
1: lalen. Yus pokoknya ngesuk mangkat dinteni lah ya, aja ora mangkat lah. Kalau ibu kalau ibu negaranya dijek kok. Ya keyeng-keyengan lah. Oh, ana waktu-waktu mesti anak ya. Jam 10 wis, jam setengah 11 iku
2: bae. Yang penting apa yang dekat.
1: Ya, rame-rame oh, digain kebahagiaan kah, kegembiraan kah.
2: Ya. Yen bojo gendemnya tak mangkat.
1: Ya wis bojone ndi kon ngomong karo nyong.
2: Oke, Bu.
1: Nyonya, mangkat ya nya. Ngesuk mangkatnya.
2: Duet, Bu.
1: Duet, Bu. Ya wis duet bae ora apa-apa karo ibune.
2: Duet apa ya? Lintang Asmoro.
1: Lintang Asmoro.
2: Lintang Asmoro duet dong.
1: Oh, kayak kowe. Coba ya. Lintang Asmoro. Oh,
2: di situ
1: apa?
2: Tak boleh.
1: Teks.
2: Oh, lirik Lintang Asmoro.
1: Oh,
2: di sini
1: iyo.
2: Bu nyanyinya Bu sini Bu.
1: Ya Bu nyanyi Bu. Ngasuk mangkat ya Bu. Aja ini aja orang gelem mangkat Bu. Ya pindolan-dolan Bu. Akeh ya, batire.
2: Orang ini orang nging-nging. Kalau ada
1: acara dadakan. Oh iya, ya acara akal. Kalau yang dadakan jangan didatengin Bu ya. Masa dadakan sih kayak tahu ya kan?
2: Yang Rosmega Musik.
1: Oh, Rosmega Musik.
2: Ya,
1: oke, sebentar ya. Rosmega Musik. Oke, kayak Lintang Asmoro. Waduh, luar biasa. Bisa ngerti nemen ya.
2: Berapa ya?
1: 8 menit apaan? 8 menit kok.

0: Siap teteh, baik, oke. Mama Neng lagi di sini nih sama Pak Bagio nih.
1: Oh, lagi di situ. Dadah Mama Neng.
0: Iya, Mama Neng, selamat malam Mama Neng ya.
1: Salamnya buat semuanya aja ya, Mas.
0: Oke, siap.
1: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih teteh. Yuhu, dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa gitu ya? Mama Reganis roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang ada, kadang enggak ada ya mama ya. Ada orang senang, ada orang susah. Iya ya. Ya manusia ya.

0: menungsa. Pernah mangkane aku nuturi dasare pengalaman. Kudu bisa menatap masa depan, Mas. Harus optimis. Ya, kadang aku juga ngerasa pesimis, Pak Bekio, ya. Karena kondisi ekonomi sing makin naik, ya kan. Saiki apa-apa larang kabeh, ya. Plastik biasa iki bayar ge kongkonan minimarket, ya kan. Terus apa-apa naik kabeh, beras pada munggah, bayarannya pada bae si pimen, ya. Ora nyukup yang kalah-kalahin apa, ya kan. Sesah kan. Ya kok nggo mangan tok be. Kadang kayak aduh, rada berat ya. Oke, okay, Arvan kedatangan tamu nih, Balenistara Paramon. Tamunya siapa gitu ya. Oke, okay, baik. Arvan coba kenalan dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yuhu. Oke. Okay. Dangdute.
1: Seporede.
0: Oke, okay, siap.
1: Selamat malam tadi Pak Bagio.
0: Oke, okay, Pak Bagio, selamat malam Pak Bagio. Bujang B mikirin beras ya Allah. Nanti orang beras stok Pak Bagio ya. Ya mikirin beras ya. Ya mikirin setoran. Ya mikirin bensin. Ya mikirin pajak ya. Ya mikirin motor. Pirang-pirang. Bulan ini akan teman ya. Panas.

0: Mas Teddy Dewi Kunti, selamat malam.
1: Semuanya buat Badan Istana Paramon, semoga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Mentoke buat pucune aku.
0: Siapa kowe? Siapa sebut nama?
1: Mama Neng Neng Neng.
0: Oh, Mama Neng.
1: Iya. Makasih Mas Afan, terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu.
0: Yu, amin. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Bagio ya, sudah bergabung sama Arfan langsung dari studio Radio Stara Paramon FM. Iya wis ya. Oke. Malam Mas Bambang, malam juga Mbak Dewi Kunti ya, Mas Teddy, Mbak Dewi Kunti. Baik. Oke, lu selamat malam. Oh, Bunda Santi Purbowo ya, oke. Pak Bagio bae. Bujang mikiri beras ya, mikiri ya, pirang-pirang Pak Bagio ya. Pak Bagio bae. Iya wes ya. Oke, baik. Arfan buka kembali, yang mau telepon silakan di 6145477. Ada siapa yang ada di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Ya, ya, oke. Yahoo Nyiratu, selamat malam Nyiratu.
2: Ya, selamat malam juga.
0: Apa kabar Nyiratu?
2: Alhamdulillah baik. Okay. Kawannya lagi semromong.
0: Semromong iya, nyong be semromong ngepor awit sore Nyiratu ya.
2: Hati panas.
0: Astagfirullahalazim ya Allah.
2: Nembangnya apa ya?
0: Nembangnya pop ya kenal. Dian Pisa sa sing apa?
2: Sing apa ya? Sing
0: enak kok.
2: Judulnya apa ya?
0: Judulnya apa? Oh, aku mlebu sing halo Nyiratu, Madam Rengganis. Lo kan bisa kayak kue ya. Oh, bisa ya wes. Apa Nyiratu?
2: Coba Dian Pisesa pilihin.
0: Dian Pisesa. Oke, sebentar. Dian Pisesa, aku masih seperti yang dulu. Ya wes. Oke, Nyiratu ya. Oke, sebentar Nyiratu. Halo, selamat malam Nyai Ratu Burini bareng sama Bapak Pramudiononya. Selamat malam.

0: suarane cus nemen Nyi Ratu ya Mas Arfan ya. Mama Nelly selamat malam.
1: Terima kasih.
0: Mama Nelly.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Mas Arfan. Banes, selamat malam juga Banes. Halo, selamat malam Umi Solihah. Yowes, malam juga ya. Oke. Yuatri, selamat malam Yuatri. Nyi Ratu, nostalgianya mantap. Aku ingat masih remaja. Oh iya. Mbula gula kuminka bisa apik-apik ya. Ora bosen maning. Ya wis ya. Baik, dan yang jelas sampai nanti jam 10 malam Arfan hadir untuk temani Balnestara Paramon sampai nanti jam 10 malam ya. Yang mau gabung silakan, nanti bisa dimanfaatkan di 352888. Oke? Okay? Di 352888.

0: 107,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Ini kehidupanku.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal. Tadi Arvan kedatangan tamu, ada Pak Bambang di kawasan Poso sama Mama Neng ya. Sekarang Arvan juga kedatangan tamu lagi. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Parjo? Jadi memang ini semangkanya bocil benar aja menggelut banget. Oke oke ya wes. Oke, Kang Parjo mau nyanyi apa ini?
6: Lagu India ya.
5: Lagu India.
6: Permisi, curalo ya.
5: Oke.
6: Selamat malam semuanya. Para nestara paramon. Noklani, Bunda Santi Purbo.

0: buat semuanya ya. Para paramos, para sehat ya.
1: Okay.
0: Jangan lupa besok ya, kita berangkat pertemuan di itu ya, Pulau Kodok.
1: Pulau Kodok. Oke.
0: Okay. Marungnya itu ya Aba Jayeng kalau enggak salah.
1: Aba Jayeng.
0: Ya. Jumpa di sana ya.
1: Yuhu.
0: Sama Balene Paramon. Spesial buat Mas Arban ya.
1: Terima kasih.
0: Seorang punya kawasan Munjung Agung.
1: Munjung Agung.
0: Iya, terima kasih ya Mas.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Jublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Parjo yang sudah bergabung sama Arvan langsung dari studio Stara Paramon FM Tegal ya. Baik. Dan selamat malam Wartiem. Kok esok aku ramangkat yang kok tempat telepon kita pateni ya, gampang harus ngelangel lah. Halo Mas Arvan, Wartiem get pret ya gue langsung pateni wis ora mangkat sih ya. Oh ya wis. Gampang Wartiem gampang, yang tahu orang ngelangel wis wonge wis gampangan ya. Wong sing ngelangel besi akeh kaya ngurusi kaya kue. Pokoknya dong Wartiem ora mangkat ya. Telepon tak pateni ge, teleponnya sengaja. Oh mohon maaf Wartiem salah pencet ya gue bae. Gampang lah. Kayaknya yang tahu golet gampang ya. Halo selamat malam Stara Paramon.
2: Selamat malam Mas Arban. Teman-teman.
1: Yuhu.
2: Nah, ya, Mas.
1: Ora kalem bae.
2: Mas Arban. Yo. Panmaring Pekalongan.
1: Panmaring Pekalongan. Oh, kayak kue.
2: Iya.
1: Oh. Iya.
2: Mama Adi ya kayak daleman. Ukurannya pira ya Mama Adi?
1: Mama siapa?
2: Mama Ardi Pemalang.
1: Oh, Mama Ardi Pemalang. Ukurannya pira ya, Mama Ardi dia.
2: Orang ngerti ukuran.
1: Oh, teh cita-citang dulu kayak nek L ya. Cita-citang dulu ya.
2: L ya.
1: L ya.
2: Ada boleh ini dah. Mama Lali biasa sih ngabang.
1: Oh, iya.

0: kenal sama Mas Ijun PLN, tangganya aku nok anggun.
1: Gue takoni
0: dia. Kenalnya di nok anggun kalau Mas Ijun.
1: Oh, Mas Ijun, iya.
0: Mas Ijun dalam mungkin ya.
1: Yuhu. Yuhu.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Duplak
0: ting-ting. Aja.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Laila yang sudah bergabung sama Arvan ya. Besok nanti ditunggu nih ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Halo, selamat malam Stara Paramon.

0: FM.
1: Selamat malam juga Mbak Eka.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Eka. Mbak Eka gimana kabarnya Mbak Eka?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah hidup alamin.
0: Iya ternyata anak tambahan ya.
1: Oh anak tambahan.
0: Banyak minggu sepitan.
1: Iya ya, sekian tambahan oh ya.
0: Iya nyemprongo
1: nggak bisa. Iya wes oke. Okay.
0: Kali ini susah.
1: Iya kali ini susah.
0: Iya.
1: Oke okay, Mbak Eka, Mbak Eka mau nyanyi apa ini Mbak Eka?
0: Mau nyanyi itu mas, Eren mas, takkan bisa mas.
1: Eren takkan bisa.
0: Iya. Boleh,
1: sebentar ya.
0: Itu ya. Channelnya dari apa ya?
1: Apa?
0: Terserah deh, channelnya apa?
1: Ini
0: Rose
1: ada.
0: Rose Mega Musik boleh.
1: Rose Mega Musik emang ada ya, Rose Mega Musik.
0: Ya bukan. Iya buat Mas Erwin, ku persembahkan lagunya.
1: Ku persembahkan lagunya Royce. Oke, sebentar Mbak Eka.
0: Oke.
1: Gak ada Mbak Eka ya. yang ini Mbak Eka, yang Ores Mega Musik gak ada.
0: Coba. Oh ya wis, apa pas penting?
1: Eren ya.
0: Iya, penting Eren.
1: Ya wis, siap. Sing penting Eren.
0: Iya. Penting Eren ya Mas Erwin ya. Sama ke monitor di situ ya Mas Erwin.
1: Suwe suwe bene on.

0: Iya, Mama Nelly. Bang Erik ya.
1: Baik.
0: Yang di jauh ya.
1: Bang Erik.
0: Streaming ya.
1: Betul.
0: Iya, Kang Wisnu, Kang Ibni Adila. Terus Mama Rengganis, Mama Lani Kambarjo.
1: Oke.
0: Okay. Terus Alpin ya.
1: Iya.
0: Terus Mama Rengga apa ya? Mama Anis Bunda Jagi.
1: Mama Anis Bunda Jagi. Nyiratu, selamat malam Nyiratu.
0: Iya Nyiratu, selamat malam nih. Terus buat Halo Iceng Robi.
1: Oke, siap. Yuhu.
0: Terus Mama Celita ya.
1: Yuhu. Oke.
0: Makasih ya.
1: Yuhu.
0: Assalamualaikum Mas Arpan, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Iya, semoga dilancarkan siarannya ya.
1: Amin.
0: Iya, minta banyak dilancarkan terus ya.
1: Amin.
0: Ya, super yang Mas Erwin aja.
1: Terima kasih.
0: Yang masih monitor Paramount. Oke, okay. Selalu ya.
1: Siap.
0: Oke, okay, makasih. Assalamualaikum.
1: Jublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka ya yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini 352888. Halo, selamat malam Stara Paramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Akib.
2: Sehat
1: Kang Akib, sehat. Kang Akib gimana kabarnya Kang Akib?
2: Alhamdulillah sehat. Kabarannya pacarnya Pak Nyanyi.
1: Oh, boleh. Iya. Pacar dunia akhirat ya Kang Akib.
2: Alhamdulillah ya.
1: Oke, Kang Akib Pak Nyanyi apa sih?
2: Apa sih
1: Jaluk Ping Pitu?
2: Jaluk Ping Pitu.
1: Oh, Jaluk Ping Pitu. Mau dong Jaluk Ping Pitu.
2: Iya. Anak gemblong.
1: Oh, anak gemblong. Se.
2: Bulu kuku.
1: Oh, iya. Terus
2: anak kue Samir.
1: Oh, kayak kue.
2: Iya.
1: Anak Amiran apa ya?

0: Asik Jeng Rani. Oke, ditunggu Jeng Rani.
1: Ya, makasih ya, Mas.
0: Yuk, sama-sama Jeng Rani. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rani, Kang Rahani. Jeng Rani bareng sama Kang Akif ya. Baik. 352888 sekarang di 6145477. Halo Kang Sukim. Selamat malam Mas Arfan, selamat malam juga Kang Sukim. Ya, oke. Okay. Arfan angkat dulu. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Iya, selamat malam juga. Setara Paramon Gangdu Desa Puritima.
0: Oke, okay, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ibni Abdillah.
2: Iya, selamat malam juga. Arfan Satria Perdana, gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik Mas Ibni Abdillah.
2: Alhamdulillah.
0: Mas Ibni gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga.
3: Iya.
0: Oke. Ya.
2: Balane Setara Paramon.
0: Oke.
2: Ya. Wartiem mesti.
0: Iya, wartiem tak kur bisane ya tok ya mlebu-mlebu ora. Tapi kur komen-komen tok ya. Allah, sing cawe jembir akeh. Awi jempi itu sampai jam sanga ya, aku komen-komen tok manjing-manjing ora jarene wis kaya kowe ora gelem. Oh, iya wis oke.
2: Aku pengen karaoke coba Mas, barangkali aku masih bisa.
0: Apa?
2: Karaoke Puja Roma Irama.
0: Puja
2: Roma Irama.
0: Terus
2: channelnya CP Java Band ya Mas.
0: CP Java Band, baik, siap.
3: Tong aja tak tantem terus. Yang masuk tong tem tantem.
0: Dan tapi enggak ngulit duit bae watiem ya, aja nganggo tangan ya. Dan tapi enggak duit atusan ewu seglundong. Engko nyong terima kasih malahan ya. Heeh. Salus ewu ke sa beket bae wis rusak akeh ya.

0: Gimana?
1: Gimana?
0: Diulangi.
1: Oke, sebentar.
0: Karena karwartinya mas, yeah. Dong, orang konsentrasi.

0: Ya, Madam Rengganis, selamat malam, Mama Rengganis. Oke. Pak Ali. Iya.
1: Oke.
0: Siap, masih nih baik, ya. baik.
1: Salam spesial buat Panjenengan. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, lancar segalanya.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar.
0: Yuhu.
1: Baik, dunia maupun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Ibni Abdillah. Tak cari-cari Radio Setara Paramon gak ketemu. Maksudnya channelnya apa, studionya nih Pak Ali? Kalau misal channelnya di 101.5 ya, tapi kalau misal ini dengerin apa enggak ya? Nanti wis Arvan baca, Arvan balas via WhatsApp ya. Oke, soalnya takutnya enggak ngedengerin gitu ya. Jadi Arvan jawab juga nanti percuma dong ya. Oke, baik, dan selamat malam, apa kabar untuk yang

sudah siap-siap ngasupan piknik ya, atau mungkin yang lagi sakit semoga lekas sembuh, ada yang mungkin lagi seleng apa sih namanya ya, lesehan ya.

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali dan setiap minum 2 kapsul. Dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih, tapi alhamdulillah setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mempunyai keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
0: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Di sesi yang ke 1, 2, 3, silakan di 352888 Arvan buka kembali. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Paramon.
0: Yuhu.
1: Malam juga.
0: Madam Rengganis.
1: Ya ya ya.
0: Ya ya ya.
1: Ya.
0: Ngomel-melu Mas Ibni ya.
1: Iya iya.
0: Iya iya iya. Oh, kayak kue mama. Ya wes ora apa-apa wes. Ah, apa sih, Ma? Hah?
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Oh iya ya, penyanyi ya, selamat ulang tahun ya. Oh iya ya. Selamat ulang tahun dua apa ulang tahun biasa?
1: Yang dangdut sama
0: yang dangdut Evita Mala ya.
1: Iya.
0: Oke. Wartiem selamat malam. Wonge melu-melunan jarene ya. Oh, malam Mas Arvan, kue Mama Tia ora bisa masuk. Oh ya, masuk kok.
1: Oh. Sabar ya Mama Tia.
0: Sabar Mama Tia, sabar. Dicoba terus Mama Tia ya. Oke, sebentar Arvan mati.
1: Ini sendal-sendal peurung.
0: Iya, mlebu-mlebu ora sendal-sendul ya.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, jero belalamin. Sebentar.

0: terima kasih. Hanya sebuah lagu ya kirimnya, Mas. Buat Mas Arman saya selalu panjang umur, banyak rezekinya ya, Mas. Yang mengalir kita buat semuanya Balane Paramon. Sehat selalu, panjang umur, berkah barokah.
1: Itu aja.
0: Yuhu.
1: Oke, dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Rengganis yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Oke. Okay. Arvan buka lagi di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat malam. Ya wes. Oke. Baik, di 6145477 Arvan buka lagi. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Malam Mas Arvan.
1: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap Mama Lani. Oh enggak, Arvan enggak ulang tahun. Masa masa ulang tahun tiap hari sih, mah? Enggak, mah.
2: Pokoknya sih balik.
1: Oh, Esi kan? Lagi dolanan HP. Esi. Mama Rani gimana kabarnya, Mama?
2: Alhamdulillah, Mas.
1: Sehat ya, Ma?
2: Sekarang warung itu bisa melepuh,
1: iya, fokus soalnya sih, Ma. Iya, fokus ya. Oh, ya wis, Mama Lani mau nyanyi apa ini, Mama?
2: Duet.
1: Duet karo wong kae. Kang Parjo masuk, Kang. Pan duet apa sih, Ma?
2: Apa ya? Laka Wong Lia baby.
1: Laka Wong Lia. Ya wis, oke. Okay. Laka Wong Lia. Tarling ya, Ma ya?
2: Iya.
1: Sebentar.
2: Kemarin Ganis ya. Ayah

0: menit ya, 3:52 detik ya. Oke. Okay. Oh, sih menit 50. Iya, wes, oke.
1: Trio pesek ya.
0: Oh, trio pesek. Bawaan Residol Dawet, selamat malam. Goyang Mama Lani. Iya.
1: Wong kae ya.
0: Oh, wong kae. Iya, wes. Oke. Sama-sama Mama Lani, bis siap. Yuhu, amin. Amin.
1: Ya berkah barokah.
0: Amin. Iya,
1: Assalamualaikum.
0: Tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Lani bareng sama AA Jojo ya, sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Baik, di 352888 ada siapa lagi di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stara Paramon FM
0: dan Duta Saporete. Yuhu, selamat malam Bunda Jaki. Oke. Iya, Bunda Jaki. Gimana kabarnya Bunda Jaki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, amin. Oke, wis.
2: Om Rengganis, mau nyanyi itu apa ya?
0: Apa, Bun?
2: Suara Hati Evita Mala.
0: Suara Hati Evita Mala. Iya. Oke, okay. Sebentar ya. Oke.
2: Kang Parjo.
0: Kang Parjo, selamat malam Kang Parjo.

0: Ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Jaki yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik. Di 6145477 halo selamat malam Setara Paramon.
1: Kandute Seporete.
0: Iya.
1: Iya, ini Mama Tia mau nyanyi.
0: Oh, Mama Tia mau nyanyi. Oke.
1: Halo, Mas.
0: Iya, Mas Ardi. Halo. Nyantek orang ya.
2: Halo.
0: Iya, Tati. Halo, Mama Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angelemen, mah. Ya Allah. Ya wis. Oke, okay, Mama.
2: Darurat terus,
0: Mas. Ah, kayak kue, Ma. Ya wis, Mama Tia, apa nyanyi apa gimana?
2: Aceh Jawal Jawil.
0: Oke, sebentar. Aceh Jawal Jawil, Mas Andri.
2: Mm-mm. Ya.
0: Mm-mm.

0: aja wilara atine wong ya.
1: Terima kasih Mas.
0: Yuhu, sama-sama Mama Tia baik siap. Yuhu. Oke. Oke. Sama-sama. Jublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Tia ya sudah bergabung di kesempatan malam hari ini 352888. Ada siapa? Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stara Paramon FM dan Gute Saporin.
0: Selamat malam juga Mama Frida. Alhamdulillah Mama sehat. Mama gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Siap. Yuk, Mama Frida besok jangan lupa berangkat ya.
2: Insyaallah.
0: Oke, siap. Mama Frida, ini Mama Frida mau nyanyi apa ini?
2: Pengen lagunya itu, Mas.
0: Siapa sih?
2: Ani Astari ya.
0: Ani Astari yang apa,
2: iya,
0: Ma?
2: Iya,
0: itu
2: bukan Nasi Kulat.
0: Oh, sebentar. Ani Astari.
2: Iya. Mama Tia, Mama Renggani, Mama Gila, Mama Bang Sarjo,
0: Ani Astari. Mama. Judulnya apa, Ma?
2: Kau bukan kasihku lagi, Mas.
0: Kau bukan ya?
2: Iya.
0: Kau bukan kasihku lagi. Sebentar.
2: Teh Cita, Teh Mimi, Teh Susi, Halo Kim, Teh Rauki,
0: Teh Mana.

0: Oh, mencet-mencet langsung masuk. Ya.
1: Iya, ya sengaja masuk. Lagi kalau di itu apa namanya ya? Mencet-mencet itu enggak masuk.
0: Oh, gitu. Oh, iya. Oke, wis siap Mama Frida. Ya. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Frida yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Dan Balnestara Paramon, besok jangan lupa ya, untuk yang mungkin pengen ngelihat gitu ya, pengen kumpul-kumpul bareng gitu ya, gak apa-apa. Jadi untuk umum ya, semua Balne Paramon, jadi nanti di Pulau Kodok ya. Pokoknya kalau ada bendera warna hijau sama merah kalau gak salah ya, itu ikutin aja gitu ya di Pulau Kodok. Oke, jadi gak apa-apa, datang aja ya. Nanti paling ada uang konsumsi berapa buat makan siang aja sih ya. Oke, okay. Dan Balnestara Paramon, sekarang sudah jam 21 lebih 37 menit. Itu artinya apa? Waktunya udah habis. Mama Frida sebagai penelpon terakhir di kesempatan malam hari ini ya. Dan ketemu lagi sama Arfan. Mudah-mudahan besok lancar ya. Oke, okay. Dan mudah-mudahan juga soalnya minggu depan Arfan jadi ke Jakarta atau enggak ya. Nanti deh, barangkali nanti jadi gitu ya. Oke, okay, terima kasih atas segala kebersamaannya. Dan terima kasih buat yang udah ngedengerin Stara Paramon FM. Dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Natural Indonesia. Dan terima kasih yang udah ngedengerin, yang udah bergabung juga terima kasih. Yang belum bisa masuk, nanti boleh ya dilanjut lagi sama Kang Bawor. Arfan pamit, terima kasih atas segala kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya kebanyakan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588.

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: tompo lah si sok kulit ijel.
1: Iya.
0: Sing anyar.
1: Bareng kan kulit ijel.
0: Sing gede.
2: Halo? Anak apa mak? Telepon mbaen kok.
3: Ora apa-apa nak. Mung sepi iya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
2: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
3: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 Bandi Mas Tara Paramon dan Dutesa Porici. Baik di Paramon suka-suka season kedua. Temu sama Bawar si Somplak Tore Eci Keri sempatan malam hari ini di Sabtu 9 Mei 2026. Bagaimana kabar balan setara Paramon dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya syala dan pacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online 35 2888 atau 6145 4777. WhatsApp atau SMS online, sekedar sendolan atau salam-salam buat teman, rekan, handa tolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online bisa digunakan yo. 0852 9319 9988. Baik, tadi tak sedalam ini Nila Karisma hadir mengawali jumpa kita Ici Kiwir. Baik ya, untuk kembali setara Paramon ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi yang sudah masuk ke season pertama. Yo, dikasih kesempatan ya, dikasih kesempatan ya 4 atau 5 orang gitu ya. Babnya banyak, masih banyak ya. Masih banyak ya yang belum masuk online. Jadi kalau sudah ada yang masuk segitu atau 4 atau 5 orang kan ya, monggo silakan. Bagi tadi sudah ada tak sedalam ini.

0: Pagi sudah ada yang gabung, yop 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Stara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara Paramon.
0: Jangan gede. Ayo, nemen Mama Ari, Bapak Ari.
1: Oke.
0: Ici kivir. Iya, Miviti lah. Iya, Miviti, makanya kan dipesan sing season pertama coba masuk di set.
1: Sang bawar dia bisa masuk pastilah.
0: Iya, insya Allah. Ini penyanyi apa nih, Mama Ari?
1: Lagune
0: serigala berbulu wedhus ya pedapan korban.
1: Domba ya, Kang.
0: Iya, pan korban serigala berbulu wedhus.
1: Oh, iya,
0: benar. Iya. Vino,
1: Kang.
0: Ya Vino, ya wes karo kaya sambil salam dulu.
1: Salamnya buat yang tadi udah masuk. Ini lagi musim anu domba sih, Kang.
0: Iya, bener ngosdet maning.
1: Kemarin aja bapaknya Ari itu habis nonton domba, Kang.
0: Oh, nonton domba yang mahal itu.
1: Iya, apa ya? Mbah anu mamanya mau korban, Kang.
0: Oh, iya.
1: Bapak.
0: Iya, tapi satu kampung situ ya.
1: Iya.
0: Satu kampung.
1: Enggak, itu bapaknya aku, Kang.
0: Oh, kayak bapaknya Mama Ari satu kampung itu apa beda kampung?
1: Beda
0: duku.
1: Oh, kampung, Kang. Berarti sebelahnya, Kang.
0: Iya. Upo happy.
1: Upo happy.
0: Upo happy ya, tadi sudah masuk lho, Po. Siang langsung tak kirim ya, langsung yo. Yo, Mam. Yo jealous.
1: Jealous.
0: Mama Winda kali Belingi. Iya, Mama Winda.
1: Mama Winda. Jangan lupa ya besok ya.
0: Iya, oke bener. Yo siap.

0: gila.
1: Terima
0: kasih. Okey, Mama Ari.
1: Jangan lupa ya, balan paraman.
0: Iya, besok.
1: 10 ya.
0: 10 ya, minggu 10. Ya, Mai. Nggih.
1: Padang gelundung semua.
0: Yup, ketemu di Pulau Kodok. Iya, di Kapi Bambu. Siap, Mama Ari.
1: Jalannya buat Bang Bawar, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, makasih.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dumla Ting Ting. Terima kasih Mama Ari, Bapak Ari yang ada di Dukuh Hanggrung di Sabatur Sari, Kecamatan Cirambok ya, sama saja yo. Yang tidak bisa sebut satu persatu dalam keadaan terbaik sapaan dari Setara Paramon FM. Bayu 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam. Tante Saporete.
0: Naman, naman, naman.
2: Katanya Saporete.
0: Cikewir udele badang.
2: Oblake Saporete.
0: Kudu, iya.
2: Silumane wis
0: lah. Wah, selangka lah, bidet kabeh. Temu Sabtu paing lah. Miki, Miki mamak neng, mamak neng kan mene karo Kang Bambang. Beda ya Kang. Ya anggi neng dhuwur dhewek wani. Wani. Bunu wani nemen ya wani kan kemian neng dhuwur dhewek. Mamak.
2: Wangi terus awin biyen.
0: Wangi terus.
2: Bentar. Ora wangi kok. Malah somlate kok dijokin
0: mani. Nah, tembang dipasang sedelet wis separuh pucuke wis garing.
2: Lah kuwi ya.
0: Saking raku.
2: Dipasang semenit
0: iki. Iya.
2: 2 menit langsung garing.
0: Garing wae saking raku sih wis siluman kunyuk. Iya. Engko cilang semene, raimu kunyuk kaya ngono wae langsung garing nyerenges tok. Nyerenges tok.
2: Iya,
0: wis kaya mitok wis langsung merah. Iya, wis bener. Gimana nyapa ki?
2: Ya ada Kang Bore, kabar ya.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tunggu beras.
2: Ya syukur alhamdulillah rane pada PCHT Kang Bore.
0: Iya.
2: Aku pengen Malaysiaan Kang Bore.
0: Apa kuwi?
2: Malaysiaan tapi sing duet ya. Kae Mas Handaran.
0: Apa?
2: Mas Handaran.
0: Mas Handaran.
2: Mas Handaran iya.
0: Lagu manusia lagu. Mm-mm.
2: Oh, arep
0: ya,

su neng sisi nenyong. Ayo, oh, ayo naman yakin sung. Ayo nih kayak kue ya, doblek. Asik, eleh.

0: atas partisipasinya. Oke. Wong iki 5 menit, 5 menit.
1: Iya, ora apa-apa, enak ya sedelet.
0: Ya enaknya kayak sedelet ya.
1: Padahal wis sing ora enak dikit sing suwe.
0: Iya, iki memang wis durasine wis normal 5 menit ya lagu wis normal.
1: Iya.

0: setara Paramount KB yang
1: oke, siap.
0: Tanpa tarif kecuali khusus yang ngisi pada setiap monitor.
1: Iya, benar.
0: Iya, spesialnya orang baru bayi sendiri juga.
1: Asik.
0: Moga sehat selalu.
1: Amin.
0: Jelas yang orang baru ya tetap semangat
1: pada okay, insya Allah.
0: Supaya gak si sing-sing mending ya.
1: Oh, iya.
0: Moga sehat selalu juga. Ayahnya tes turu.
1: Iya, urung lah. Urung turu.
0: Ya soalnya awan kesel sih ya.
1: Iya,
0: jadi ini lamun jawabnya turu ya
1: sepajar. Pajar.
0: Iya. Ya sematur suhu nggak
1: boleh. Yus ya.
0: Atas waktunya juga. Yus, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, rumah cincin.
0: Jos.
1: Ayo terima kasih Kang Osi Saputra yang ada di warung prank, ada Maisaroh Tio, Kang Naam, ada Kang Muhri di benggeng ya. Ya di pakemeran warung prank ada Mas Agus Salim ya dalam keadaan terbaik. Selamat malam untuk semua yang ada di kecamatan warung prank. Suratan diri dulu, pan ngunci pintu di set ya.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya.

0: untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
6: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Desa Purite. Bayu di sapa yo 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
7: Waalaikumsalam.
6: Dan Desa Purite. Teman-teman ecekewir.
7: Malam, Kak.
6: Malam oke, Jeng Robi.
7: Iya, baru datang, Kang.
6: Oh, pantesan di season pertama teu aya tulisan anak.
7: Iya.
6: Oke.
7: Tapi sehat ya, Kang, ya.
6: Alhamdulillah, bergas waras, teringinas, iso tuh beras.
7: Ini juga di tetangga desa, tapi pakai radio HP bagus, Kang, di daerah Timbang tuh, Kang.
6: Oh, Timbang.
7: Iya, Timbang, Panawuan, situ tuh, Bang.
6: Alhamdulillah, iya.
7: Pengen nyoba Senandung Rembulan, ya?
6: Senandung Rembulan, iya, oke.
7: Ayo buat Papa HM, Mampu, Happy, terus...
6: Bapak HM nyendol Bapak iya. HM.
7: Mama Ari, Bapaknya Ari, Mama Ari.
6: Oke. Okay.
7: Terus juga buat
6: Andri Gondrong.
7: Siapa, Kang?
6: Andri Gondrong.
7: Andri Gondrong yang ada di Cirampok ya, Kang ya. Iya, terus tadi ada Kang Oju Saputra, Mbak Adina, Mbak Hanapi. Terus juga buat Teh Agustin, Alokis, Teh Dewi Cendana, Teh Cita,
6: okay.
7: Ami Bakar Madu, Mirela, Pak Bagio, Bang Eri, selamat
6: Yeratu.
7: Kalau di sana udah masih sore ya.
6: Masih kan, sore, kan? Iya paling ya.
7: Yeratu, Mama Lani, Kang Parjo.
6: Di sana jam 6 lebih ya.
7: Iya sore.
6: Asik, Allah Haji, Allah Toplek, alus war, alus. Asih Allah ye cari mama neng yo se ya iya ya Bang Erik wis monitor
7: Bang Erik
6: iya yeah.

0: jingoe semi koplo musike bisa ngejos nganti lang-lang buane kowe lang-lang buanane nyiratu wae toblek toblek
1: buat nyiratu lang-lang buana.
0: Ya,
1: itu siapa namanya tuh Mama Kiwi kan tahu.
0: Iya, bener.
1: Mama Neng, Mas Yanto, Bang Alpi.
0: Cari tinggal Mama Neng kan esok sore kan mene kesini ke studio sama Mas Bambang. Sampean raruh pirang dino tambah lemu kayak aku pipi men.
1: Bang Bagore tambah lemu.
0: Jangan ngomong Mas Bambang. Jangan
1: naget terus sama Dede Anggi.
0: Naget terus.
1: Iya naget terus.
0: Aduh, alhamdulillah.
2: Ya, awalnya. Assalamualaikum Bang Erik, amanatnya udah disampaikan oleh Kang Bauer. Terima kasih Bang Erik. Semoga sehat selalu di Itali.
0: Amin.
1: Amin. Ya buat Nyiratu juga sehat juga ya. Salamnya buat semuanya jabarannya setara paramon ya Kang ya.
0: Benar.
1: Ya buat Kang Bauer, Bang Dede Anggi sehat selalu.
0: Amin amin.
1: Panjang umur banyak rezekinya.
0: Amin juga. Alhamdulillah amin.
1: Terima kasih banyak ya Kang ya.
0: Yuk
1: Kang Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dobla cincing.
1: Jot.
0: Atur nuhun pisan kanggo Jeng Robino ya di Kuningan kanggo kesetiaan anak kanggo gabung nak Radio Tegal setara Tegal. Ya di kesempatan malam hari ini ya kasadayane dataran Sunda Daramang dalam linual Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin. Yaitu tadi face note-nya dari Nyiratu Bang Erik. Yo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam setara para mohon.
3: Dangdut sekuriti asal yang mereka tukang balane setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal gitulah ya kan deh Nyiratu Nyarti Mama Bolong-Bolong Mama Anis udah sakit gue weh
0: weh siap-siap weh Nyiratu Ardi Anis Anis terus udah sakit papat ya.
3: Papa,
0: ya siap-siap tuh, gitu. Allah,
3: anu mlebu tulung.
0: Aja mlebu tulung gue, ditulung-tulung gue. Wolu. Iki wolu-wolu ya. Iki duet. Iya duet ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam.
0: Weh, Ratu.
3: Pertemuan apa bidul?
0: Pertemuan apa-apa?
3: Kalian pertemuannya tuh, oke?
4: Okay? Oh, pertemuannya kemana?
3: Oke.
0: Oke, ya wes siap.
3: Pertemuan Kang. Turun dibayangkan, turun dibayangkan
0: jarak. Iya,
3: benar. Apa Sarul ini balik Bang?
0: Apa Sarul? Iya.
3: Iya, ini balik.
0: Cek telat, ini lagi iklan.
4: Radio ini sampean keperken kayaknya nih, Pak.
3: Orang yang satu nemen kayak 5 meter kayak wis.
0: Iya. Yo. Yo, siap yo, capcus. Asik alah ye toblek ye
3: mati
0: Bang Erik siap sama-sama Mbak.

0: kilang-lang juana ngomong
1: ya tobatu wakabeh.
2: Aku wakabeh apa kang?
0: Tuh ya kue bojone iki ratu.
2: Oh
0: jadi tua katu wakabeh
2: ya memang tua kabe memang diriku bojone bis papat.
0: Iya
2: coba lah nes para para
0: oke asam
2: mesya sebesar ngapau pandan kota lahiran perlu kalah cimik
0: iya mama lani
3: iya nembangnya kuyu-kuyu baik kayak mesti si kuyu ni bojone kayak
0: iya. Ya benar.
2: Emang pikirin.
0: Waalaikumsalam Bapak Tincing.
2: Jos.
0: Ya kowe nyerah to kowe menuhi isih nutut kayak wingi.
4: Iya wis ora apa-apa karo belajar wanting.
0: Karo ke apa sih ke wingi?
4: Kesucian
0: hati.
4: Kesucian hati ya. Anak rale ya ora apa-apa wis.
0: Hati sing sapa?
4: Sing nikan selain brilangga ya Adela.
0: Arniken
4: kan mirip musiknya kayak campur sari kan.
0: Niken Salindri. Set.
4: Enggak lah kayak Adela.
0: Niken Salindri. Oh, Niken Salindri Ana tapi duduk karaoke. Set.
4: Oh ya wis sesingan wis.
0: Ya yeah, sesingan. Se.
4: Yang penting yang bisa ngimut-ngimut musik ke.
0: Oke.
4: Okay. Ya Bang Erik ya. Barangkali kadang ada salahnya, ngapunten neng.
0: Obo happy.
4: Kang
0: Kupa. Oh, gitu tuh sing cet. Padahal tuh ya tak tulis ini Ken, cet ya. Sambil salam di cet.
4: Adele ya kena sing anak rale.
0: Karaoke. Ke buning hak neng komputer iki dek kuci kesucian hati Niken Salindri. Divarina
4: Divarina Indah
0: iya. Mesti coba nyacak deh.

0: 얘기.
1: 친구가 들으니 있는 방 생각나네. 이 커플.
2: 아두아두안.
0: 여러분에게 여러분에게 아따 hebat ah kuat vokale ora fals maning top marco top aku lagi mikir nyawer maning gini kan power.
2: Iya, mudah-mudahan di sana sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya,
0: amin, amin,
2: selalu,
0: amin.
2: Dapat keberkahan ya,
0: amin.
2: Yang barokah di sana. Iya. Semoga sehat selalu. Enggak apa-apa, nanti bertambah banyak rezeki Kak Heri.
0: Insyaallah, amin.
2: Iya. Iya, Nyira tuh di, ngapalin cuman berapa kali ya? Cuman diinget, nah, tapi ya ngapalin aku inget-inget musiknya aja gitu. Ya, padahal kan latihannya kadang dengerin radio aja.
0: Dengerin. Amin, matur nuwun doane.
2: Iya, amin. Makasih okay. Kang Bawor juga. Kang Bawor sehat selalu ya.
0: Amin. Yo, amin. Amin.
2: Apa ya berkat Kang Bawor ya, Kang Bawor ya.
0: Iya, ya udahlah.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Iya. Aku belajar cuman dulu doang sih, cuman dengerin minta lagu. Kayak kemarin ada Mbak Ria yang nyetel hari apa ya? Iya, aku dengerin. Kadang kan lagunya musik beda-beda. Kalau Adela beda lagi, kalau Nikita Salindri beda lagi. Tapi aku coba ngikutin kan Kang Bawor yang itu, yang mandu.
0: Iya, nggak apa-apa pas.
2: Iya. Makasih ya Kang Bawor.
0: Yuk, siap.
2: Waktunya semoga sehat selalu, diberi keberkahan, berkah barokah, waras, iso tuku beras. Barangnya akas tapi ora kanggo.
3: Aduh, ampun, ampun wi Bang Erik. Weh, ratu iso nggasai kaya kowe. Aduh.
2: Ya
0: ora apa-apa. Suatu perjalanan.
2: Sing penting ngedekna Anggi lah, sepoke jarene wong desa sepoke ngedekna Anggi bae wis. Menjadi wanita yang berguna bagi nusa bangsa.
0: Weh, Bang Erik guyu ngakak-ngakak.
2: Jadi anak yang saleh.
0: Amin.
2: Sama orang tua.
0: Amin, ya Allah.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jumlah cing-cing.
2: Ya.
0: Ayo terima kasih untuk Nyiratu ya, bersama Langlang Buana yang Desa Karanganyar Bantar Bolang. Ya, di kesempatan malam hari ini ya, nanti setelah itu di season pertama yang mau ikut monggo silahkan ya. Di season pertama ya, kita dengarkan yang ini dulu yop, Sabcus. Yo, Bang Erik, jangan disendol dulu. Iya.
4: SBG
0: ini Bang Erik, sebentar.

Chicos.

0: Kaya ngene VPR aku seminggu golek iki sing sing versine kaya kiye. Alah alah. Untung power goblok-goblok ya pinter. PR iki ngomong Itali. Iya Satrio ora Satrio Blamane Satrio Sragen. Mamane ngomong apa?
1: Sing penting happy, awak kesehat, kemringet, palange kuat.
0: Beras. Iya bener. Ya, alhamdulillah. Sing penting kemringet. Nyatane ya sampean iso ngomong dis kaya lemu-lemen. Aduh, nyerate ngomong iki. Dipateni
2: ya dicurbong. Kang Bawor si kayak kuda lumping musiknya Kang Bawor enak nemen Jawa Banyuwanginan nih kayak kuda lumping.
0: Iya ini Banyuwanginan Ratu, ini Banyuwanginan ya, Banyuwanginan itu. Iya, memang sing jaluk aku PR seminggu loh, tapi sing, nah sing biasa-biasa anak, tapi sing versi kimiki, sing angel. Ya wes keturutan kabeh wes iki dengerin dulu nanti setelah itu di sapa di season berikutnya yo yang di season pertama masuk monggo ya. Iki mamane artis pamit jare lagi grok ya. Ya wes endang cepet sembuh ya.
3: Saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
4: Bapak Suwarno.
3: Alamatnya?
4: Alamat Yamansari.
3: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
4: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
3: Kayak gejala katarak ya awalnya?
4: Iya.
3: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
4: Enggak pernah.
3: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
4: Sudah berarti 3 botol ini.
3: 3 botol?
4: Iya.
3: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
4: Ya, satu hari rutin 3 kali.
3: 3 kali sehari?
4: Iya.
3: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
4: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
3: Oh, dicampur air minum.
4: Iya.
3: Terus ada perubahan baik atau gimana?
4: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
3: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
4: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
3: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
4: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Denatur Indonesia. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
3: Baik, kembali ke 101,5 Setara Paramon dari Desa Perite. Jadi yang di Malta wah ini di PR-nya meremung loro. Halo. Iya, iki upone ora panas, soalnya adine pamit iki lagi gerok ya. 352888 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.
3: Oke, Mas Ibni Abdillah.
4: Iya, betul.
3: Gimana betul. Kabar, Mas? Alhamdulillah berkas waras terenginas iso tunggu beras.
4: Alhamdulillah.
3: Iya. Bagaimana kabar Wonosobo?
4: Alhamdulillah baik juga. Pendungane wong ganteng berkah.
3: Loh, munyung-munyung dile bodong. Iya. Yeah.
4: Aku pengen karaoke.
3: Yo.
4: Coba Suster Maria.
3: Suster ya. Yeah.
4: Si bisa.
3: Iya, yeah, Suster.
4: Salamnya buat yang barusan turun tadi ada Mama
3: Miratu.
4: Papa HM.
3: Yo.
4: Robi,
3: terus
4: Kang Handoko,
3: iya, weh, upo happy, ketendang maning,
4: oh happy,
3: iya,
4: yang ada gambarnya atau mici bisa
3: yang masih, ya, yang pakai kaos hitam atau yang putih,
4: putih kayaknya, hitam,
3: yup,
4: terus upo happy, Mama Arti,

0: ada no,
1: suaranya.
0: Ada suaranya no.
1: Yang putih berarti mas.
0: Oh yang putih, iya.
1: Iya. Bang Erik.
0: Eh.
1: Malta Itali.
0: Malta Itali. Ini dari Wonosobo Bang Erik nih.

0: Enak ya mas?
1: Iya, ini musiknya ya, bagus Satria.
0: Iya, bisa nggo goyang enak ya.
1: Iya, bener. Wah, sejempol jempol le. Ya. Aku yo isih melek Kang Sarmudi jam sak Surabaya.
0: Kang Sarmudi,
1: iya.
0: Iya. Iya, Miss. Salamnya buat semuanya.
1: Iya, siap.
0: Pada setara Paramon ya.
1: Iya.
0: Iya, dimanapun berada, tempat terjual.
1: Iya, bener.
0: Karena KP ya, Mas.
1: Iya, bener. Oke.
0: Iya, spesialnya buat Mas Bawor ya.
1: Terima kasih.
0: Barang nok anggi.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cak-cak.
1: Mbak Atin, apakah Nabi Macasam Timur? Yo, 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Istara Palamon.
2: Waalaikumsalam. Dangdut Desa Poreten, teman. Selamat pagi,
1: Balam
2: Istara Palamon.
1: Iya, pagi.
2: Pagi, Kang.
1: Pagi juga, weh. Selah
2: orang. Bang Heri, selamat pagi, Bang Heri.
1: Iya, cari yang nesok mulai pada duda-duda.
2: Duda.
1: Ada luarnya. Makanya DKK duda kaplak-kaplak.
2: Iya.
1: Bang Erik, minggu kok ana di apa jenis resmene duda kaplak-kaplak grup.
2: Iya.
1: Pan poi nanggap orjen AO Bailosari.
2: Iya.
1: Iya. Dukung Yunita karo Mamar Ganis weng sing bayar. Duda kaplak-kaplak. Cuma aku nurung ngobrol karo sing di omah.
2: Pengen nyoba buah duri neraka ya.
1: Oke, kalau
2: ayo buat Mbak Adi, Kak Nabi, Bapak Duh. AM, Bang Erik yang lebih matain tali, selamat malam. Terus juga buat Kang Sarmudi ya,
1: yang
2: di Damjak Surabaya.
1: Iya benar. Weseng ya balane setara kuwi sing pan korban wes rasa mari mendi.
2: Iya Kang Wiryo.
1: Yo kowe Kang anu Kang Sarmudi kuwi ombe wis bener-bener amanah.
2: Iya
1: Bang Kang. Iya. Dititipne di sentra apa?

0: Cinta tak selamanya indah.
1: Iya, tak selamanya indah.
0: Mudah-mudahan Bang Erik terhibur.
1: Yuk,
0: ya, ada buat duri neraka. Nanti Ufo suruh apalin lagunya Sapu Jagat. Ya, ada buat Sapu Jagat dari Dul Sumbang ya.
1: Yang
0: ada Robana Atina gitu.
1: Oke.
0: Ya udah Kang, salamnya buat semuanya.
1: Oke, siap.
0: Special buat Kang Mawar belum jadi angin selalu.
1: Amin.
0: Makasih banyak ya Kang ya. Yuk, mangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bro Ladinjing.
0: Joss.
1: Atur nuwun jeng Robi no ayo di Kuningan kanggu kesetiaan anak kanggu gabungna ke Radio Tegal setara Paramon ya. Iya, Pak, ada duit sabar itu. Yip, wadon selingan icik.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Pagi dengan lantunan musim rendengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bawor pamit undur diri karena besok juga ada tugas pertemuan P3K di Bulukodok ya. Jadi untuk segala sesuatunya ya supaya bisa kecandak. Bawor mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Yang beristirahat selamat beristirahat, jangan lupa kompor yang ada di dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci, dan air juga harus diperiksa demi keselamatan bersama dan kebaikan bersama. Yang punya aktivitas malam tetap semangat, yang pastinya cek hewir. Dan yang pastinya hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Paramount. Dan seperti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli habutep dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar nolowo bapaan kalau cendol. Bukannya habutepnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya Bu, semenjak minum habutop Bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum habutop, jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lembah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara.

0: Batik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, Patokan Pertigaan Pocokan.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: aja Eka takut baik.
1: Enggi mbah.
2: Ya Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Orang pegel po yoke.
0: His, danglak kayak kebe. Putune inyong opardi.
2: Pan maring di situ ngeyo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kue gendong putu lemu. Orang pegel po yoke ya Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya orang gelem tua.
2: Ya jos oh. Rahasianya apa kowe donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kowe yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, ya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak, sayang anak.
1: Mbah, kumbas eot-eot, mbah.
0: Mbah, orang gawa duit, cagagah.
1: Utang, mbah.
0: Yes, cili-cili, kak. Ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: kasih sekali, terima kasih banyak buat Ibu Darini beserta
1: Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
1: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
2: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
1: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
2: Ya sebenarnya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
1: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
2: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
1: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
2: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk keluar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
1: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
2: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji, saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya ucunya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
1: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
3: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habuto.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh,
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk Vimatanya gimana yang tadi?
2: Vimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Digitalpedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Selamat pagi, Pak Bobby.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi gek pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak.

0: ora salah jenengan milih solusine. Ya wis pak, tak lanjut tukul lampu disit.
1: Oh, siap Pak Pepin, 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, perfect. Jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng kayak gitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

Mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Tegal. Di Apotek Alia Farma, alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Permisi, Bu Lina.
1: Eh, Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih, Bu Lina. Saya lagi sepedaan santai dari rumah. Nyampe ke sini. Sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli Habu Top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Nggak salah selalu konsumsi Habu Top.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habu Top kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habu Topnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di

Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini

0: sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
1: Udah habis 6 botol.
0: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
1: 8 loh. Iya, ini 2 lagi 8.
0: Baik, terima kasih untuk Mbak Liz ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
1: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih untuk Mbak Liz yang ada di kawasan Selawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Kartini.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Ayah Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: karo sampean, Nono uga wis merasa cinta nih sampean, Mas.
1: Cinta saya.
0: Nono ngerasa terpikir.

0: optik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

terletak di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Yeah. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HB

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT04 RW05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damp.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-352-8888.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada tiga perintah Allah yang berangkai dalam Al-Quran yang menurut para ulama tidak diterima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Di antaranya ayat aqimus shalah wa atuz zakah, yang kedua ati'ullaha wa ati'ur rasulah, dan yang ketiga ayat anishkurli wali walidayka. Perintah ini merupakan perintah yang berangkai. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan bayar zakat. Artinya tidak diterima salatnya orang yang tidak membayar zakat, dan tidak diterima zakatnya orang yang tidak mendirikan sholat. Perintah ini berangkai pada saat sholat dikerjakan, zakat apabila sampai haul dan nisabnya harus dibayarkan. Begitu juga pada ayat ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Tidak diterima taat kepada Allah kalau membelakangi Rasul, dan tidak diterima mentaati Rasul kalau tidak mentaati Allah. Keduanya berangkai dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Taat kepada Allah artinya harus taat juga kepada Rasul. Mengamalkan Quran artinya juga harus dengan mengamalkan Sunnah. Oleh karenanya sering diingatkan, usaha memisahkan umat Islam dari Islamnya selalu diawali dengan memisahkan umat Islam dari ulama-nya, dan ini bukan urusan baru. Sejak zaman dahulu, orang-orang yang anti kepada Islam selalu berusaha memisahkan umat Islam dengan Islam-nya. Caranya, pertama ditanamkan, dipisahkan umat dari ulama. Kalau cara ini berhasil, mereka masuk kepada tingkat yang kedua, ditanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau cara ini pun juga mereka berhasil, masuk kepada bagian ketiga yang terpenting, menanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Kalau umat sudah meragukan Al-Quranul Karim, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Oleh karena itu, ati'ullah dan ati'ur rasul tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apabila kita mengamalkan ajaran Quran, seiring dengan itu kita juga harus menegakkan sunnahnya. Adapun ayat yang ketiga yang merupakan perintah berangkai ini, anishkurli wali walidayka, kata Allah. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada ibu bapakmu. Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada ibu bapak tidak diterima. Bersyukur kepada ibu bapak tapi tidak bersyukur kepada Allah juga ditolak. Oleh karenanya keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia harus pandai juga bersyukur kepada ibu dan bapaknya. Bersyukur kepada ibu bapak artinya berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita perhatikan, dan inilah pokok yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini, soal berbakti kepada ibu dan bapak. Kalau kita perhatikan, kedudukan kedua orang tua dalam Al-Quran itu tinggi sekali. Kita baca misalnya dalam surah Al-Isra ayat 23. Di sana menjelaskan, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan Allah Tuhanmu telah memutuskan, telah menetapkan, jangan kamu menyembah selain daripadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. kita perhatikan tertibul kalimat atau tertib urutan kalimat dalam ayat ini. Pertama, jangan menyembah selain kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Allah, setelah itu kedua orang tua. Begitu tinggi kedudukannya sampai dirangkaikan dengan kewajiban menyembah hanya kepada Allah. Sesudah itu apa? Wabil walidaini ihsana, berbakti, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 36 kita temukan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan ia dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lagi-lagi di sini perintah bertauhid, perintah menyembah hanya kepada Allah, dirangkaikan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya perintah penting lahir pertama, perintah penting kedua lahir pada urutan kedua. Dari segi prioritas kita bisa melihat tingginya kedudukan kedua orang tua kita di dalam kehidupan ini. Lalu orang tua adalah bapak dan ibu. Keduanya mempunyai peranan yang sangat besar. Sejak lahirnya kita ke alam dunia ini sampai kita meningkat menjadi anak-anak, remaja, dewasa. Bapak misalnya kita lihat sibuk mencari nafkah, ia pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang karena cita dan harapan agar anaknya kelak hidup lebih baik dari dia sekarang ini, dan untuk itu dia rela peras keringat banting tulang. Seolah-olah dia berkata, ayahmu biarlah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, atau kau kelak jadi orang. Yang kadang-kadang setelah kita sang anak ini jadi orang, sering lupa kacang akan kulitnya. Sehingga boleh jadi orang lalu berkata, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Orang tua kaya, anak jadi raja, apa yang dia mau jadi kenyataan. Tapi kalau anak yang kaya, kadang-kadang orang tuanya yang jadi budaknya. Lalu di samping sibuk mencari nafkah, bapak juga memberikan perlindungan dalam kehidupan ini. Menjadi simbol wibawa yang pada suatu saat kita akan merasakannya kalau dia sudah tidak ada. Begitu barangkali kecenderungan orang, seperti kata Imam Al-Ghazali, kamu baru merasa pentingnya suatu nikmat kalau dia sudah hilang dari diri kamu. Kita baru terasa pentingnya sehat kalau lagi sakit. Baru tahu pentingnya gigi kalau lagi sakit gigi. Baru tahu pentingnya telinga kalau lagi budek. Tetapi pada saat normal, kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Bukankah keberadaan seorang bapak dalam hidup ini, di samping dia pelindung, juga menjadi simbol wibawa dalam kehidupan di masyarakat? Orang sering berkata, gue bukan takut sama lo, gue segan sama orang tua lo. Masih ada yang disegani, masih ada yang dihormati. Pantas saja kalau kita ambil dari sejarah, ketika baginda Rasul ditinggal wafat oleh Khadijah, oleh pamannya Abu Thalib, gangguan kafir Quraisy makin meningkat. Kenapa? Kemarin-marin mereka mau menghadang Nabi, mau menghantam Nabi, masih mandang Khadijah binti Khuwailid, seorang bekas janda bangsawan. Mereka masih memandang Abu Thalib, orang tua yang disegani. Sekarang dua-duanya sudah tidak ada, apalagi yang mau disegani, hantam saja sudah Muhammad. Itu pun dirasakan oleh pribadi Nabi kita. Saudara-saudara kaum muslimin, apalagi yang namanya ibu, dia lebih banyak menangani kita. Pantas kalau Rasul satu saat ditanya orang, ya Rasul, siapa sih yang paling harus saya taati di dunia ini? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, ibu, ibu, baru bapak. Tiga berbanding satu. Kenapa harus begitu? Kita lihat. Pertama, yang namanya ibu, sejak proses kehamilannya sudah istilah Quran, hamalatku wahnan ala wahnin, Dia mengandung kita dalam keberatan yang bertumpuk di atas keberatan. Berat kuadrat. Bahkan sebelum itu, sejak ngidam anaknya, ibu kita itu sudah kita sikap. Yang kepengen dimakan, yang bukan buka, muka nggak karu-karuan, keinginan yang tidak musim. Sampai ketika terjadi proses kehamilan, dari hari ke hari hamilnya makin lama makin berat, makin lama makin besar, kemana-mana dibawa, belum pernah ditaruh. Ah, ini berat, mau ke pasar taruh dulu sebentar. Tidak, itu ya saudara, orang hamil itu ya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah hamil. Tapi kalau kira-kira 2 kilo itu ada itu. Umpama pengen ngerasain dari kelapa yang beratnya kira-kira 2 kilo, gantung di perut kemana-mana bawa. Apa enak kayak begitu? Kehamilannya makin lama makin besar, makin lama makin besar. Tidurnya pun sudah serba sulit dan serba salah. Sampai dia kepada saat kelahirannya, saat melahirkannya, berhadapan dengan 2 pilihan. Kalau tidak hidup, mati.
1: Dan seorang suami tidak pernah menghadapi saat-saat krisis macam itu. Paling-paling waktu istrinya melahirkan, dia cuma nungguin di depan pintu. Bingung, gelisah, tapi masih tempat merokok.
0: Istri sudah pasrah berhadapan dengan kalau tidak hidup, mati.
1: Saudara hadirin yang saya hormati,
0: dalam pilihan itu dia lahirkan anaknya ke alam ini.
1: Dan maha adil Allah.
0: Andai kata pun seorang perempuan kalah dalam perjuangan ketika melahirkan anaknya, dia meninggal,
1: dia mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Sebab orang mati syahid itu ada 3 macam. Ada syahid dunia akhirat. Ini orang yang pergi perang membela agama, niatnya karena Allah, dia gugur di medan perang, syahid dunia akhirat. Tidak usah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur dengan pakaian yang dia pakai, yang berlumur darah.
0: Yang kedua, ada orang mendapat syahid akhirat. Artinya, mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Tetapi jenazahnya tetap wajib diurus seperti biasa.
1: Dimandikan, dikafankan, disolatkan.
0: Hanya pahalanya seperti pahala orang mati syahid. Siapa mereka?
1: Al-Gharik. Orang yang mati tenggelam, kelelep di kali, itu mati syahid. Syahid akhirat.
0: Apa lagi?
1: Sahibul Hadmi. Orang yang tertimpa benda keras secara mendadak, mati syahid. Syahid akhirat. Di dunianya tetap wajib diurus seperti biasa. Saudara lagi jalan enak-enak ketiban batu 2 ton.
0: Mati,
1: mendapat pahala syahid syahid akhirat.
0: Tapi jangan diniatin.
1: Kalau diniatin, ah saya mah pilih kelelep aja dah.
0: Lalu nyebur ke kali, mati syahid.
1: Tidak,
0: konyol malah itu, bunuh diri namanya. Nah, diantaranya yang mati syahid itu perempuan yang meninggal pada saat melahirkan anak. Tapi masalah kita, dalam pilihan antara hidup dan mati, dia lahirkan anaknya ke alam ini. Kalau proses mengasuh dan membesarkan lebih banyak sang ibu ketimbang sang bapak.
1: Tengah malam, bapaknya sudah asyik tidur lelah. Si ibu masih saja berkutat dengan anak bayinya. Dibungkusnya pakaian, si anak pun tipis digantinya itu. Setelah itu dijaganya juga dari gigitan nyamuk.
0: Tiga, pepatah bilang kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Ini berarti bahwa bagaimanapun upaya nak menebus jasa daripada ibu,
1: memang sulit untuk tersebut.
0: Oleh karenanya, saudara-saudara, pantas saja kalau Nabi sampai 3 kali ibumu, ibumu, ibumu, setelah itu
1: bapakmu.
0: Nah, oleh karenanya, apa sebenarnya kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya? Dengan kata lain, bagaimana kita berusaha untuk berbakti kepada ibu bapak ini? Di dalam kitab Tanbihul Ghafirin ada dijelaskan, lil walidi 'alal waladi asaratu huquqin. Orang tua mempunyai 10 hak terhadap anaknya. Dengan kata lain, kewajiban anak kepada orang tuanya ada 10. Pertama, at-ta'am in ihtaja. Memberikan kedua orang tua makan kalau dia keduanya memerlukan makanan. Malah yang lebih ideal dia usahakan agar makanan yang diberikan kepada kedua orang tuanya lebih baik dari yang dia makan sendiri. Kita kadang-kadang beli juga kue buahan tapi kita sortir dulu.
1: Ini rambutan yang kontes-kontes kasih babak sono.
0: Udara hadirin yang saya hormati, satu saat Nabi Musa pernah memohon kepada Malaikat Jibril, "Ya Jibril, tolong tunjuki siapa kira-kira teman saya di surga nanti."
1: Lalu Jibril mohon kepada Allah, Allah memberitahu Jibril, kasih tahu Musa, temannya di surga nanti tukang daging di pasar, jualannya di pojok anu, parasnya begini-begini, sebegini.
0: Nabi Musa ingin tahu apa keistimewaan tukang daging ini, kok akan jadi teman saya di surga nanti.
1: Dia samperin, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Lalu kenalan. Setelah datang waktu pulang, Nabi Musa ikut ke rumah tukang daging ini. Diambil daging.
0: Sampai di rumahnya,
1: itu daging dia rebus. Dia rebus, matang, dia hidangkan kepada ibunya yang sudah tua renta. Disuapinya ibunya, "Tiap hari kamu kerjakan ini?"
0: "Tiap hari,"
1: kata si anak tadi.
0: "Saya beri makan kedua orang tua ibu saya yang sudah tua renta itu." Ibu setelah disuapin oleh anaknya berdoa,
1: "Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah." "Ya Allah, jadikanlah anak saya ini teman Nabi Musa di surga nanti."
0: Amalan si anak cuma nyuapi ibunya, tapi doa ibunya itu yang dijawab dan diterima oleh Allah. Si ibu berdoa, "Ya Allah, anak saya ini jadikan teman Nabi Musa di surga nanti." Allah kabulkan doa ibu yang tiap hari disuapi diberikan makan oleh anaknya. Jadi tahulah kita sebagai anak ini, ibadah kita barangkali menyebabkan doa kita belum begitu diterima oleh Allah. Permohonan kita barangkali masih nyangkut di langit. Tapi kalau kita bisa menyenangkan hati ibu bapak, oh ibu bapak kita yang mendoakan kita,
1: insya Allah makbul. Kalau orang tua itu doanya makbul, sumpahnya juga manjur.
0: Kalau ibu sudah berkata, "Nak, air mata yang tertumpah terurai untuk mengasuh dan membesarkanmu, nak. Air susu ibu yang kau minum sampai kau tumbuh menjadi dewasa semacam ini. Seluruh sujuran keringat dan jerih payah ibu-ibu rela, nak. Mudah-mudahan kau jadi orang berguna. Insya Allah hidup ada berkatnya." Tapi kalau hati orang tua sudah masgul, apalagi sampai keluar sumpahnya.
1: Banyak legenda-legenda, entah itu yang namanya si Malin Kundang, anak Nurhako,
0: entah itu riwayat-riwayat lain yang menjelaskan bahwa tidak ada keberkahan yang bisa tegak tanpa doa dari ibu dan bapak. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, memberikan makan kepada kedua orang tua. Sekarang kalau kedua orang tua mampu bagaimana? Tidak jadi soal. Tidak jadi soal orang tua mampu atau tidak kita memberikan, mengirimkan makanan.
1: Apalagi kalau orang tua kita sudah lanjut usianya, iyalah kalau umur 40-50 tahun masih bisa makan sendiri.
0: Tapi pada saat saudara yang berbahagia dikaruniai orang tua berumur panjang, 70, 80, 90 tahun, sesuai dengan janji Allah, "Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi." Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Artinya berkurang nikmat Allah itu. Panjang umur, nikmat berkurang.
1: Artinya mata sudah lamur, pikiran sudah rada pikun. Nunakkishu fil khalqi, berkurang kejadian asalnya itu. Kesempurnaannya sudah tidak ada lagi.
0: Mengurus orang tua macam begitu memang kalau nurutin pegelnya ya makan nasi.
1: Kadang-kadang karena pikun pagi-pagi pengen kita beli es puket. Makan. Lagi zaman suka tukang bubur, kepengen makan bubur.
0: Tapi di situ ujian. Begitulah dahulu orang tua kita melayani kita dikala kita belum masih merah, belum bisa berbuat apa-apa, belum punya pilihan. Tapi mereka sabar, mereka ikhlas. Tidak sabarkah kita? Tidak ikhlaskah kita di hari tua mereka? Kita mengasuh dan melayani mereka.
1: Kadang-kadang karena rewel, anak kekelepasan omong.
0: Udah tua, rewel aja.
1: Hancur hatinya.
0: Dalam keadaan tidak berdaya, mendapat kata yang tidak enak lagi dari anak-anaknya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi soal orang tua mampu atau tidak memberi makan makan, itu bukan soal, tapi kewajiban anak
1: memberikan makan kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang pertama.
0: Kewajiban yang kedua, al-khidmatu ilaih saja. Al-khidmat artinya berbakti kepada ibu dan bapak. Satu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar,
1: saya ya Rasul.
0: Nanti kalau kamu sempat datang ke kota Madinah, Umar, cari anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni dan kau minta didoakan olehnya.
1: Sayyidina Umar heran.
0: Ini yang menyuruh Rasul. Padahal Rasul doanya mustajab. Dan lagian masih banyak orang-orang tua. Kenapa kalau datang ke Madinah suruh cari anak muda namanya Uwais Al-Qarni dan minta didoakan olehnya? Apa keistimewaan Uwais Al-Qarni?
1: Jadi ini pun juga alasan kata Nabi, "Aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal."
0: Banyak-banyaklah kamu minta doa kebaikan dari orang lain sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa diterima Allah. Menurut kita barangkali orangnya kere, enggak ada potongan, tapi kalau doanya diterima Allah, siapa yang sanggup menghalangi? Ada orang bilang enakan doa sendiri langsung mantap, tidak jelek. Tapi minta didoakan orang lain pun tidak salah. Saudara-saudara yang saya hormati, kadang-kadang tukang minta-minta pengemis datang ke rumah.
1: Kita kasih 100 rupiah, lalu keluar doanya kan, mudah-mudahan rezekinya bapak lancar dan segala macam.
0: Ada orang yang gak sabar, dia bilang, "Alah, kenapa saya kamu doain-doain dirimu sendiri aja dah, supaya besok jangan jadi pengemis lagi." Secara logika mungkin, secara logika, tapi agama bukan cuma logika. Siapa tahu dan siapa yang bisa menghalangi kalau doa dari mulut tukang pengemis itu yang diterima Allah? Tidak seorang pun yang tahu. Nah, Sayyidina Umar heran, apa sih keistimewaan Uwais Al-Qarni?
1: Ketika beliau ke Madinah diselidiki, apa keistimewaan si Uwais ini? Masih muda, tapi saya oleh Nabi disuruh temuin dan minta didoakan olehnya. Nah, jadi dalam pandangan Allah itu ya enggak ngurus tuanya. Yang abdul itu yang tua dan banyak ibadahnya, dekat dengan Allah. Tapi kalau tuanya cuma kejemur, ya yang mending-mending yang muda dan banyak ibadahnya.
0: Uwais Al-Qarni ini contoh. Apa ibadah Uwais Al-Qarni?
1: Ternyata dia seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ayahnya sudah meninggal.
0: Dia pernah menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah cuma untuk bikin haji dan untuk bertemu dengan Rasul.
1: Sayang, tidak sempat bertemu dengan Rasul.
0: Menggendong ibu dari Madinah ke Mekah itu kira-kira 465 kilo ya, Jakarta Semarang. Digendong ibunya. Kita kadang-kadang ibu kita ini sudah sakit payah, mau ke dokter saja
1: masih manggil orang,
0: tolongin mak gua dong. Jangan mati minta tolongin, berat kita. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya cuma untuk menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan Rasul. Rupanya karomahnya itu muncul
1: karena dia merupakan anak yang sangat bakti kepada ibunya. Jadi Allah memberikan karomah itu ya, ada yang karena orang rajin tahajud, ada yang karena tangannya pemurah, dermawan, ada yang karena sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, ada yang karena rajin baca Quran, ada yang karena rajin melaksanakan puasa sunnah.
0: Timbul karomahnya, keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi bakti kepada ibu dan bapak
1: mendatangkan karomah,
0: keistimewaan
1: yang diberikan Allah kepada kita.
0: Ingat Uwais Al-Qarni'i, kalau dilihat dari segi ibadah, dia masih muda. Mungkin lebih banyak ibadahnya macam Umar bin Khattab. Tapi karena baktinya kepada ibunya, sampai Nabi pesan Sayyidina Umar, kalau kau sempat ke Madinah, dari anak muda bernama Uwais Al-Qarni, minta didoakan olehnya.
1: Artinya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kabel.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepet-cepet minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran
1: lagi?
0: Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Tuh. Jatuh langsung enggak bisa jalan, enggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata enggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali langsung bisa
1: jalan. 2 minuman langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang ini kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Gitu. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu.
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih nggih, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli Habutop sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Nggak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habutopnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT 30 RW 7 nomor 29 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Damai.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak